0: Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini 1% lagi. Impornya 1.444. Jadi sini ekspornya di sana 4.4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
0: Oleh sebab itu pemerintah membentuk badan khusus ekspor dari perusahaan BUMN, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Perusahaan akan mengelola dan mengawasi ekspor pada komoditas sumber daya alam seperti minyak kelapa sawit mentah, batu bara dan paduan besi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan pemerintah sedang menggodok regulasi yang akan rampung sebelum tanggal 1 Juni tahun 2026.
2: Nah tadi kami laporkan bahwa berbagai instrumen regulasi baik dari Permendag, dari BI maupun dari Menteri Keuangan juga akan disiapkan dan akan sebelum 1 Juni itu akan diselesaikan. Kemudian yang kedua juga sosialisasi kepada asosiasi juga akan dilakukan sehingga asosiasi-asosiasi yang terkait mengetahui kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.
0: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyampaikan praktik curang underinvoicing dalam kurun waktu 34 tahun atau sejak tahun 1991 hingga tahun 2024. Akibatnya negara mengalami kerugian besar 15.400 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. Cantia melaporkan selengkapnya.
4: Setelah dua malam berada di Kabupaten Jombang, rombongan biksu di tengah menempuh perjalanan damai menuju Candi Agung Borobudur kini bersiap melanjutkan rute perjalanan mereka ke wilayah berikutnya. Setelah berziarah ke makam Gus Dur dan menjalani serangkaian kegiatan, rombongan sempat beristirahat di Kenteng Kudu Hong San Kiong untuk bermalam. Prosesi pelepasan pun akan dilakukan secara khidmat tepat di perbatasan wilayah Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk sebagai simbol estafet perjalanan damai. Pandita Javuyua, perwakilan dari Sang Hatera Fada Indonesia, menekankan bahwa perjalanan ini merupakan wujud konsistensi dalam melangkah demi tujuan yang mulia. Menurutnya, kebulatan tekad dan niat adalah kunci utama membuat perjalanan panjang ini tetap terasa ringan.
5: Namanya hidup harus terus melangkah, namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan, kita proseslah dengan benar untuk mencapainya. Karena kalau kita berhenti, kita tidak akan sampai. Kalau kita diam di tempat, jalan di tempat, capek tapi tidak akan bisa sampai juga. Maka kita harus terus melangkah, konsisten melangkah, teruslah menjadi orang yang baik, sebagai pribadi yang baik, sebagai anggota keluarga yang baik, sebagai warga masyarakat yang baik, warga negara dan bahkan warga dunia yang baik.
4: Haji Didi Tondo Susilo, Wakil Panitia FMG, menyatakan bahwa seluruh rangkaian acara di Jombang berjalan dengan lancar berkat dukungan penuh dari Forkopimda hingga seluruh masyarakat. Ia pun mengaku sangat terkesan melihat bagaimana warga Jombang begitu antusias dan ramah dalam menyapu para tamu lintas negara tersebut.
6: Alhamdulillah, saya sebagai umat Islam, umat Muslim, merasa senang sekali dengan acara ini. Kami, warga Kabupaten Jombang, bisa menunjukkan pada dunia bahwa Jombang welcome terhadap semua perbedaan yang ada di dunia ini, khususnya warga Jombang, untuk lebih baik, dan kita adalah Kabupaten Jombang yang sangat toleransi dengan sebutan kota santri.
4: Seiring dengan langkah kaki rombongan yang kini bergerak menuju Nganjuk, harapan besar disematkan agar perjalanan ini terus membawa dampak positif bagi persatuan bangsa. Kepergian mereka dari Jombang bukan sekedar pemindahan lokasi, melainkan kelanjutan dari misi penyebaran benih kebaikan dan perdamaian di sepanjang rute yang ditempuh hingga sampai ke tujuan akhir Candi Agung Borobudur. Cantia melaporkan.
3: Harga sapi kurban di Kabupaten Sinjai mulai mengalami kenaikan menjelang Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ayunia Nindiati.
7: Aktivitas jual beli sapi di kandang CV Madeceng Farms Kecamatan Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Harga sapi kini dibanderol mulai 11 juta hingga 30 juta rupiah per ekor tergantung ukuran dan berat sapi. Direktur CV Madeceng Farms Abdul Waris mengatakan, kenaikan harga sapi tahun ini berada di kisaran Rp500.000 hingga Rp1.500.000 dibanding tahun lalu. Menurutnya, Kenaikan harga dipengaruhi terbatasnya stok sapi di tingkat peternak. Pasca wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK dan jemberana tahun lalu, yang sempat membuat sebagian peternak mengurangi pemeliharaan sapi.
8: Kalau pembeli saat ini alhamdulillah kami sudah tutup order sejak hari minggu lalu karena stok di kandang saat ini tidak sebanyak tahun lalu. Tapi alhamdulillah beberapa pelanggan juga biasanya order banyak, tapi sekarang ada penurunan. Kenaikan ini pertama dipengaruhi sama faktor sapi memang yang terbatas di beberapa petani. Entah mungkin dipengaruhi dari beberapa tahun terakhir ini kan ada penyakit PMK dan jemberana, ada juga yang trauma pelihara sapi.
7: Sementara itu, salah seorang pembeli sapi Zakaria mengaku tetap membeli sapi kurban meski harga tahun ini mengalami kenaikan hingga 2 juta rupiah dibanding tahun lalu. Ia membeli sapi Bali seharga 16 juta rupiah untuk dipasarkan kembali ke Makassar menjelang Idul Adha.
9: Yang takdiran 90, ya harga 16 juta. Ini sapi Bali, umur 2 tahun, 3 tahun, 2 tahun, ada yang 3 tahun.
10: Tahun
9: lalu selisih 2 juta, dari 14 ke 16, 2 juta, 5 ekor ini, 53 ekor, 122 ekor, berat daging, harganya yang 120, 23.
7: Saat ini, sebanyak 118 ekor sapi di kandang CV Madecing Farms, sebagian telah dikirim ke Makassar, Sorowako, hingga Kalimantan. Aktivitas penjualan diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Hari Raya Idul Adha.
3: Seluruh kelompok terbang atau kloter jemaah haji embarkasi Aceh sudah tiba di Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Tisi Maulidia.
11: Kelompok terbang kloter 14 embarkasi Aceh yang berisi jemaah calon haji JCH terakhir telah diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda Simbang Bintang Aceh Besar. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Aceh Arijal menjelaskan jemaah yang diberangkatkan berjumlah 393 termasuk 6 petugas haji. Jemaah terbanyak dari Kabupaten Bener Meriah 272 dan selebihnya Banda Aceh, Aceh Besar, Nagan Raya, Aceh Jaya, Singkil serta Langsa. Jemaah termuda bernama Muhammad Al-Faruq Adawami, 16 tahun, asal Desa Pantiraya, Kecamatan Wipesan, Kabupaten Bener Meriah. Faruq merupakan siswa SMA Dayah Darul Khairat di Biren, menunaikan ibadah haji bersama ibunya, Nurhayati, menggantikan ayah yang telah wafat pada tahun 2021. Adapun jemaah haji tertua dalam kloter ini, yakni Mariono Pangat Adam, berusia 95 tahun, asal Kabupaten Bener Meriah.
12: Semoga aman diterima, umurnya diluaskan dan semoga masuk surga.
11: Sementara itu, Kepala Asrama Haji Kelas 1 Aceh Irsyadi menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan keberangkatan jemaah haji mulai 6 hingga 20 Mei 2026.
12: Proses pemberangkatan haji tahun 2026 sudah selesai kita laksanakan. Alhamdulillah di Asrama Haji Embarkasi berjalan dengan baik, tidak ada kurang satu apapun.
11: Dukungan tersebut membantu suksesnya proses penyambutan, pelayanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, keamanan hingga pemberangkatan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masih mengenai pelaksanaan ibadah haji di mana lansia dan disabilitas diminta untuk menyiapkan kebutuhan khusus pada saat puncak musim haji. Hal itu disampaikan oleh Musrif Dini, Kementerian Haji RI, Ustadz Haris Muslim. Berikut dari Tanah Suci, laporan selengkapnya Syariful Alam. Alam?
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, jemaah haji Indonesia lanjut usia dan penyandang disabilitas diimbau mempersiapkan kebutuhan pribadi secara matang menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Harmusnah. Persiapan tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan ibadah di tengah padatnya aktivitas jemaah. Muslim ini Haris Muslim mengatakan, jemaah lansia dan penyandang disabilitas perlu memastikan perlengkapan pendukung seperti kursi roda tersedia dan dibawa saat menjalani rangkaian ibadah di Harmusnah. Selain itu, peralatan pendamping juga sangat diperlukan agar mobilitas dan kebutuhan jemaah dapat terpantau dengan baik. Berikut keterangan Muslim. Haris Muslim.
14: Itu kan. Kalau disabilitas itu dia kalau tidak mesti pakai kursi roda, tapi kalau berjalan harus

0: bahkan ada yang gulanya tinggi, tidak dia rutin minum apa minum obat penahan itu gitu ya. Dan yang ke kalau makanan kan kita sediakan insya Allah, dan insya Allah memenuhi kadar gizi, dan juga memang kalau makanan juga harus diperhatikan dengan sesuai dengan misalkan petunjuk dokter. Intinya
1: pendengar, Haris menambahkan jemaah lansia juga diminta harus memperhatikan konsumsi obat-obatan yang sangat dibutuhkan saat puncak haji. Ia berharap seluruh jemaah, khususnya dan penyandang disabilitas, dapat menjalani ibadah dengan aman, sehat, dan nyaman hingga seluruh rangkaian haji selesai. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini, ternyata ada fenomena efek lipstik di tengah masyarakat. Nah, seperti apa fenomena efek lipstik ini? Berikut laporan selengkapnya Joshua Siombing.
3: Laporan khusus.
4: Kita kaitkan fenomena lipstick effect dan kondisi banyaknya masyarakat.
5: Fenomena lipstick effect atau kegiatan berbelanja barang mewah kecil dan terjangkau, seperti membeli barang branded hingga nongkrong di tempat premium, kian menjamur di Indonesia. Mayoritasnya, fenomena ini diikuti milenial dan Gen Z, meski kondisi ekonomi belum stabil dan bahkan dalam keadaan yang sulit. Ekonom dari Center of Reform on Economic atau CORE, Yusuf Randy menilai kondisi tersebut sangat mengkhawatirkan bagi masa depan finansial masyarakat di tengah kondisi ekonomi saat ini. Sebab Yusuf Randy menilai masyarakat akan memilih pinjaman keuangan dari pihak lain untuk memenuhi keinginannya mencapai kebahagiaan semu dalam pola hidup dengan lipstick effect.
4: Pada dasarnya kan secara umum kita paham bahwa ketika kita mempunyai keinginan untuk melakukan konsumsi, tentu kita perlu menakarnya. Menakarnya apakah kemudian ini sesuai dengan kemampuan kita. Sesuai dengan kemampuan kita ini sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu harus dengan pendapatan kita ya. Kita juga bisa saja menggunakan pinjaman, tetapi menggunakan pinjaman pun kita harus bisa semacam mengukur apakah nanti ketika kita menggunakan pinjaman tersebut, kita bisa mengembalikannya gitu. Kita harus secara sadar, aware, bahwa ketika kita menggunakan pinjaman untuk melakukan aktivitas konsumsi, baik yang sifatnya konsumsi umum ataupun konsumsi yang sifatnya untuk menyenangkan hati dalam fenomena lipstick effect, kita harus sadar bahwa ada konsekuensi di dalamnya gitu.
5: Sementara itu dari sisi perilaku sosial dan interaksi antar individu, fenomena lipstick effect merupakan cara masyarakat dalam memvalidasi tingkat sosial. Sosiolog dari Universitas Gadjah Mada UGM Yogyakarta, Profesor Sunyoto Usman mengungkapkan bahwa fenomena yang mayoritasnya dilakukan masyarakat ekonomi menengah ke bawah itu merupakan bagian dari pemborosan keuangan.
6: Jadi dia itu bukan untuk memenuhi kebutuhan sebenarnya, tapi untuk keinginan saja, untuk memenuhi status saja. Dan dampak efeknya memang itu terjadi kecemburuan, lalu mungkin lapisan menengah bawahnya merasa terpinggirkan dan sebagainya. Pasti ya itu pemborosan, memaksakan diri dan sebagainya. Itu ada lapisan menengah bawah yang memaksakan diri ikut ikutan bisa utang gitu ya. Itu jadi pinjol menjadi alternatif.
5: Di sisi lain, financial planner Aidil Akbar menuturkan, fenomena lipstick effect di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi saat ini akan semakin memberatkan keuangan masyarakat, khususnya para milenial dan Gen Z yang terbiasa dengan pola hidup lipstick effect. Untuk itu ia menuturkan, pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dengan menyisihkan pendapatan untuk keseimbangan keuangan.
7: Kita harus memastikan bahwa ada porsi yang harus kita tabung atau investasikan, saving and investment ya. Berapapun penghasilan, maka kita alokasikan minimum, kalau orang bilangnya 10%, tapi kalau saya bilangnya 15% lah, 15-25% untuk ditabung dan diinvestasikan gitu ya. Kalau dia belum punya emergency fund atau darurat, maka ditabung. Tapi kalau dia udah punya emergency fund, maka boleh mulai berinvestasi. Nah, kalau sudah melakukan itu di awal, jadi setiap kali mereka dapat uang gitu ya, apakah itu gaji, apakah itu penghasilan dari tempat lain, maka sisa uangnya tersebut boleh dipakai. Apakah itu untuk menutup kebutuhan hidup, biaya

0: hidup bulanan, transportasi, termasuk juga untuk nongkrong dan lain sebagainya.
1: Meski demikian, perencana keuangan Aidil Akbar mengatakan dalam penggunaan keuangan yang telah dikelola tersebut juga harus dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif. Hal ini dijelaskannya agar di tengah fenomena lipstick effect ini, masyarakat dapat memiliki passive income atau pendapatan sampingan dari penghasilan utama. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bisa punya koneksi baru, bisa punya teman baru, itu bisa membuka peluang bisnis atau peluang penghasilan baru.
2: Seperti apa sebenarnya fenomena efek lipstick ini memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat di tengah tantangan kondisi ekonomi saat ini? Berikut laporan selengkapnya juga dari Joshua Sihombing.
3: Kalau menurut saya sih fenomena lipstick effect itu sangat menarik ya, karena nunjukin kalau saat ini nih kondisi ekonomi lagi susah atau tekanan hidupnya tuh berat gitu, tapi orang-orang tetap pengen cari kebahagiaan kecil buat dirinya sendiri. Jadi walaupun mungkin gak beli barang mahal, mereka tetap rela beli hal-hal kecil yang bikin senang, kayak lipstick, skincare, ataupun kopi gitu untuk self reward. Dan menurut saya itu merupakan hal yang wajar, karena kadang orang butuh cara sederhana buat menjaga mood dan rasa percaya diri di tengah situasi yang berat ini. Tapi tetap harus sih seimbang juga, jangan sampai self reward malah jadi impulsif atau bikin kondisi finansial semakin berat, apalagi dengan keadaan ekonomi yang seperti ini.
4: Menurut saya, fenomena lipstick effect itu punya dampak ekonomi yang cukup unik. Di saat daya beli masyarakat menurun, justru produk-produk kecil yang sifatnya affordable kayak kosmetik, skincare, atau makanan minuman ringan malah tetap laku. Itu bikin beberapa sektor bisnis masih bisa bertahan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jadi, secara nggak langsung, fenomena ini juga membantu perputaran ekonomi tetap jalan. Tapi di sisi lain, ini juga nunjukin kalau banyak orang lagi menahan pengeluaran besar dan lebih memilih cari hiburan atau kepuasan yang murah dan instan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai efek lipstick di Indonesia. Apakah ini memang tanda konsumsi masyarakat kuat atau alarm potensi krisis ekonomi? Naskah disusun oleh Bobby Osapolete, dibacakan Fajar Nugroho.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih hangat diingatan publik istilah Rojali yang merupakan singkatan populer dari kalimat rombongan jarang beli. Istilah ini muncul sebagai sindiran atau guyonan di kalangan pedagang dan warganet untuk menggambarkan kelompok orang yang datang ramai-ramai ke pusat perbelanjaan, toko, atau pameran tetapi hanya melihat-lihat tanpa banyak transaksi. Belakangan istilah Rojali sering dipakai dalam pembahasan ekonomi dan perilaku konsumsi masyarakat, terutama ketika mal tetap ramai, tetapi daya beli dianggap belum sepenuhnya pulih. Istilah Rojali ini mulai bergeser dengan istilah lipstick effect, yaitu tingginya penjualan produk kecantikan, hiburan ringan, kopi kekinian, hingga layanan gaya hidup yang diciptakan oleh kelas menengah akibat tekanan ekonomi. Mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, melemahnya daya beli sebagian kelas menengah, hingga ketidakpastian global. Secara sederhana, lipstick effect menggambarkan kecenderungan masyarakat untuk tetap membeli barang-barang kecil yang memberi rasa nyaman, percaya diri, atau kebahagiaan ketika kondisi ekonomi sedang tidak sepenuhnya baik. Ketika membeli rumah, mobil, atau barang mahal, terasa berat. Sebagian orang memilih hadiah kecil untuk diri sendiri, seperti lipstick, skincare, parfum, atau sekedar nongkrong di kafe. Pertanyaannya, apakah Indonesia benar-benar sedang mengalami fenomena ini? Jika melihat kondisi di lapangan, gejala memang terlihat. Industri kecantikan lokal tumbuh pesat. Toko kosmetik ramai. Produk perawatan diri terus bermunculan. Bahkan UMKM beauty dan wellness berkembang di berbagai daerah. Di media sosial, tren self-reward menjadi bagian dari gaya hidup generasi muda. Banyak orang tetap rela mengeluarkan uang untuk hal-hal yang dianggap bisa menjaga suasana hati di tengah tekanan hidup dan pekerjaan. Namun fenomena ini tidak bisa dibaca secara hitam putih sebagai tanda ekonomi memburuk. Ada perubahan pola konsumsi masyarakat yang juga berperan besar. Generasi muda saat ini lebih memilih pengeluaran berbasis pengalaman dan penampilan dibanding kepemilikan aset besar. Budaya digital turut mendorong kebutuhan tampil menarik, aktif di media sosial, dan menjaga citra diri. Di sisi lain, lipstick efek juga bisa menjadi alarm sosial ketika masyarakat lebih nyaman mencari pelarian dalam konsumsi kecil dibanding merencanakan investasi jangka panjang. Itu menunjukkan adanya kecemasan terhadap masa depan ekonomi. Kelas menengah yang dulu menjadi motor konsumsi kini mulai berhati-hati dalam pengeluaran besar, tetapi tetap membutuhkan ruang hiburan dan penghargaan untuk diri sendiri. Karena itu, pemerintah dan pelaku ekonomi tidak boleh hanya melihat ramainya pusat perbelanjaan atau tingginya transaksi produk kecantikan sebagai tanda ekonomi sepenuhnya sehat. Di balik tren itu, ada pesan bahwa masyarakat sedang beradaptasi dengan tekanan biaya hidup yang meningkat. Pada akhirnya, lipstick effect di Indonesia tampaknya memang mulai terasa, terutama di perkotaan dan kalangan generasi muda. Tetapi fenomena ini bukan sekedar soal lipstick atau skincare. Ini adalah cerminan psikologi sosial masyarakat modern. Tetap ingin merasa baik, tampil percaya diri, dan mencari kebahagiaan kecil di tengah ketidakpastian ekonomi yang belum sepenuhnya mereda. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Sembilan warga negara Indonesia yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang membantu rakyat Gaza, Palestina. Menlu Sugiono dalam keterangannya pada Kamis 21 Mei 2026 malam di Jakarta mengatakan, Indonesia mengecam keras tentara Israel. Tentara Zionis itu melakukan tindakan penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi kepada warga negara Indonesia selama mereka ditahan. Dari dunia olahraga, Aldila Sujiadi dan Vera Zonareva melaju ke final Grand Turnamen, final ganda turnamen tenis Maroko Open 2026. Pasangan Indonesia Rusia itu bangkit dari ketertinggalan pada laga semifinal di Club des Cheminots pada Kamis 21 Mei 2026. Aldila Vera mengalahkan pasangan Slovenia Polandia Nika Radisic dan Karda Zina Fitter. Unggulan pertama itu menang melalui pertarungan 3 set yang berakhir dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan. Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min Jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang In yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahan yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya. Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Dan inspirasi Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pendengar beranjak di pukul 9:36 waktu Indonesia Timur. Ini yang kami pantau di story WA ya, ini banyak yang bikin status kalau jamnya mereka itu error. Ini dia mundur ke belakang, untuk timur itu dia ke tengah gitu. Apakah Anda salah satunya gitu pendengar? Aduh, tapi Echa tidak ya, HP semuanya tapi masih aman-aman aja. Mungkin ada teman-teman kantor juga seperti itu. Nah, seperti kayak si Sofyan Tugubu tadi, ini sudah ditelepon mau dibilangin kalau lagi mau ada dialogan tadi pagi, dan yang ngomong dia ngomongnya, "Echa masih jam 6. Kok sibuk sekali?" Nah, padahal itu sudah dipukul 7 lewat gitu pendengar. Aduh, ada apa dengan jam error ini? Nantinya kita menunggu gitu ya pendengar, untuk informasi-informasi lebih lanjut terkait dengan jam error yang tentunya menjadi salah satu bahan trending topik juga untuk pagi ini di story WA-nya orang gitu ya pendengar. Baik pendengar, untuk pagi ini kami hadirkan program Halo RRI. Jadi buat Anda yang pengen gabung, silahkan ya di program kami Halo RRI, di mana keluhan Anda, di sekitar tempat Anda, bisa juga Anda menghubungi kami, dan kami akan, tentunya kami RRI sebagai perantara, kami bisa menghubungi tentunya dinas-dinas terkait dengan sesuai dengan keluhan Anda. Dan mungkin gitu ya, ini semoga gitu didengerin sama kepala perhubungan juga gitu ya, Dinas Perhubungan Kota Ternate, Maluku Utara gitu ya. Ini karena ada beberapa ruas jalan juga yang lampu jalannya itu pada mati gitu ya. Jadi mungkin bisa dievaluasi, diperbaiki gitu ya, karena tentunya untuk keselamatan masyarakat, warga sekitar yang melalui atau melintasi gitu ya, pendengar, beberapa ruas jalan yang lampu jalannya itu pada mati. Nah, mungkin di sekitaran Face juga gitu ya pendengar, lampunya padam. Ada juga beberapa ruas-ruas jalan yang lampunya juga ini belum dimaksimalkan gitu, karena takutnya aja kita perempuan gitu ya, kalau pada malam hari, kalau pulang dinas malam ataukah ada aktivitas yang mengharuskan kita harus keluar malam, tentunya maunya lebih terlindungi gitu ya. Semoga dengan adanya beberapa keluhan juga, bukan dari kami saja tapi dari beberapa masyarakat, tentunya terkait dengan padamnya atau matinya lampu-lampu di ruas jalan yang ada di sekitaran Kota Ternate. Nah, pendengar, mungkin mengenai hal sampah, apakah Anda salah satu yang mau memberikan masukan keluhan juga di sekitaran kelurahan Anda atau desa Anda? Untuk beberapa kabupaten kota bisa juga gitu ya, nantinya kami akan menghubungi atau mencari solusi gitu ya terkait dengan keluhan-keluhan Anda di sekitaran tempat tinggal Anda. Dan pendengar, buat Anda juga gitu ya, masyarakat Maluku Utara pada umumnya, di mana untuk peredaran narkotika, narkoba gitu ya, dan juga minuman-minuman keras. Nah, mungkin untuk Anda masyarakat pada umumnya, apabila mendapati ada gerakan-gerakan dari yang mencurigakan, dan mungkin di sekitar Anda ada hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya, mungkin langsung melaporkan juga ke Polsek atau Polres setempat gitu, supaya ditindaklanjuti. Nah, mengenai hal-hal lainnya juga ya, bisa Anda menghubungi kami terkait dengan moda transportasi udara atau laut juga gitu ya, atau ada mungkin keluhan dari masyarakat yang tentunya mendapati ada kekurangan, ataukah mungkin bisa jadi juga ya ada apresiasi kepada pemerintah setempat, bisa Anda hubungi juga. Dan pendengar, kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan, tentunya kami menunggu juga ya, sembari menunggu tentunya untuk informasi atau telepon penelpon yang ingin bergabung bersama kami, tentunya Anda bisa melalui WhatsApp kami juga di 082120375180, dan Anda juga bisa menghubungi kami di line telepon 0921312551.
1: Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, masih di program Halo RRI untuk edisi hari ini. Masih ada Eca dan juga Sisi ya. Di hari ini pendengar, keluhan yang disampaikan oleh masyarakat ya, terkait dengan ada beberapa ya yang pernah menemukan atau pernah bertemu dengan para penjual ya, ini penjual makanan ringan kayak snack seperti itu ya. Lalu juga itu di jam malam ya. Dan umur-umur atau usianya itu masih sangat kecil begitu. Bahkan ada yang pernah lihat sepertinya di usia-usia masih sekolah ya, di seputaran depan Jatilan Mall Ternate, lalu juga di Pasar Bahari Berkesan ya. Itu ditemukan anak-anak usia dini yang ternyata juga ini masih berjualan begitu. Nah, kami akan mengkonfirmasi hal itu ya, pendengar, dari keluhan masyarakat tersebut yang mengeluhkan itu kami catat waktu itu ya. Oke, nanti saya coba akan buka kembali catatannya. Namun ini alhamdulillah sudah di tanggapi ya oleh Kepala Dinas Sosial Kota Ternate. Baiklah, untuk itu saya akan coba menghubungi beliau ya di line telepon bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, Bapak Burhanuddin Abdul Qadir, yang saat ini sudah ada di line telepon ya. Kami akan coba sampaikan apa yang sudah menjadi keluhan dari masyarakat ya. Baik, sudah terhubung. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Pak Kadis.
0: Iya, assalamualaikum, ya. Pak Kadis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik, alhamdulillah. Nih, gimana Pak Kadis kabarnya? Bisa terhubung nih di pagi ini. WFH ya, Pak Kadis?
1: WFH, Ibu.
0: WFH.
1: Sementara di rumah dulu.
0: Sementara di rumah dulu. Oke. Okay. Baik. Jadi tetap bisa dihubungi ya, Pak ya, karena kan work from anywhere ya, di mana aja begitu ya. Baik, ini ada keluhan dari salah satu masyarakat kami yang pernah bergabung di Pro 1 RRI Ternate atau program Halo RRI, Pak Kadis, terkait dengan dia pernah nonton gitu ya di salah satu di Jatilan Mall, kayak kami sebutkan saja ya. Nah, di sana ternyata mereka temukan di depan mall itu masih ada anak-anak yang berjualan begitu. Ini memang makanan ringan sih yang dijual, namun usianya tuh usia-usia sepertinya masih usia sekolah begitu, karena masih kecil-kecil begitu ya. Nah, untuk mengenai hal ini sendiri, waktu itu kan kita pernah juga bahas ya Pak Kadis tentang yang di seputaran lampu merah ya. Namun kan itu sekarang sudah tidak kita temui. Nah, ternyata mereka bergeser nih ke seputaran pusat perbelanjaan. Nah, seperti apa tanggapannya dari Dinas Sosial? Silakan Pak Kadis.
1: Iya, baik, terima kasih Bu. Iya. Jadi begini Bu, terkait dengan anak yang dipekerjakan di bawah umur ini kan, kita dari Dinas Sosial itu sudah diprogramkan di tahun 2022, 2023 sampai 2024 kemarin itu, kita sudah melakukan penertiban dengan pihak Satpol PP Kota Ternate. Kita juga libatkan dari kecamatan, kita juga libatkan dari kelurahan dan sebagainya. Namun terkait dengan anak-anak yang berjualan di lampu merah, di depan mall dan sebagainya ini, rupanya mereka terorganisir Ibu. Jadi kayaknya mereka terorganisir sehingga kadang-kadang juga kita melakukan penertiban dan sebagainya, kemudian dikembalikan ke pihak keluarganya, tetapi kemudian mereka kembali lagi beraktivitas di depan mall, di bawah lampu merah dan sebagainya. Nah, ini kemarin di tahun 2023-2024 kita sudah melakukan itu dan melakukan pendekatan dengan pihak keluarganya, dan kebanyakan ibu yang kita temui di lapangan itu kan mereka berasal dari masyarakat yang berdomisili di Kota Ternate. Mereka juga dari luar Kota Ternate, baik itu berada di Halmahera, ada juga yang datang dari Manado, ada juga dari Gorontalo, ada juga dari Sulawesi Selatan, ada bahkan sampai Jawa pun mereka datang di Ternate. Nah, ini artinya mereka-mereka ini juga karena masih di bawah umur, yang kebetulan orang tuanya mereka itu barangkali dari luar masuk ke Ternate, Kemudian tadi dengan terdesak dengan masalah ekonomi, kemudian tadi mereka melakukan aktivitasnya di jalanan dan sebagainya. Nah, untuk di Kota Ternate yang kami temui kemarin itu ada terdapat di beberapa kelurahan, terutama di Kelurahan Kalumata, Kelurahan Jati dan sebagainya. Kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tuanya dan mereka siap untuk membackup itu. Nah, ini yang kemudian perlu harus kami sampaikan lagi kepada pihak RRI bahwa untuk anak yang dipekerjakan di bawah umur ini kan dilarang dalam undang-undang kan dilarangnya. Jadi makanya berdasarkan itu kami harus dengan proaktif sekali untuk melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terutama dari DP3A pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah, ini kemudian kami sudah melakukan koordinasi tetapi lagi-lagi artinya belum terlalu maksimal gitu. Akhirnya bahkan ada beberapa tempat-tempat yang kemudian mereka bukan hanya di depan mall, malah di tim aktivitas mereka juga di pelabuhan dan sebagainya juga ada mereka. Bukan dipekerjakan tetapi ada juga memang karena terdesak dengan masalah ekonomi sehingga tadi mereka harus melakukan aktivitas seperti itu. Bahkan di pelabuhan sering saya temui Bu. Karena saya juga di Tidore, saya ke Ternate,
0: bolak-balik ya Pak ya.
1: Iya, pelabuhan Pastiong kan gitu. Pas sampai di pelabuhan Pastiong itu juga ada beberapa anak yang memang di bawah umur itu, mereka yang penting asal mereka mendapatkan uang itu 5.000, 10.000 itu sudah cukup bagi mereka untuk bisa beli kue dan sebagainya untuk mereka bisa makan dan sebagainya. Nah, itu yang kemudian saya sempat tanyakan kepada mereka bahwa artinya mereka sudah terbiasa dengan barang-barang yang begini. Nah, ini yang kemudian perlu harus kita melakukan edukasi-edukasi sehingga bagaimana pemahaman-pemahaman dari mereka itu juga bisa kita koordinasikan secara baik agar supaya terkait dengan cara berpikir mereka itu bagaimana kita bisa merubah agar supaya mereka kembali kepada aktivitas, apalagi mereka ini kan masih dalam umur-umur yang masih bersekolah nih Bu, bahkan masih SD, SMP, SLTA. Jadi kemarin kami ada program nasional ini Bu, ada program nasional, itu program sekolah rakyat ini. Ya, program sekolah rakyat ini masih ya bagaimana untuk kita merekrut anak-anak yang memang tidak mampu dari sisi kebutuhan ekonominya, terutama dari desa 1, 2, 3, dan 4. Kita harus rekrut anak. Ini yang kemarin kita sudah melakukan perekrutan terkait dengan anak-anak yang punya ekonominya lemah. Kemudian tadi kita sudah masukkan mereka ke, mendaftarkan mereka sebagai calon siswa di sekolah rakyat. Saat ini ya, tapi bahkan kita masih temukan hal-hal seperti itu. Entah apakah mereka ini memang dari sisi masalah ekonomi atau memang terorganisir orang yang kemudian ada memobilisasi mereka untuk melakukan aktivitas seperti itu. Saya kira demikian.
0: Baik, jadi sampai sekarang masih terus di ini juga pantau juga ya Pak ya. Kemungkinan Pak kalau misalnya dilihat apakah memang mereka yang tidak mau sekolah gitu atau memang tidak terorganisir atau sebagaimana ya Pak ya untuk ke, karena memang diarahkannya ke sekolah rakyat ya Pak ya kalau misalnya memang tidak mampu begitu ya.
1: Ini kan begini Ibu, ini sementara kita dari pendamping sosial kita lagi turun untuk melakukan pendataan kembali untuk masyarakat yang tidak mampu, terutama anak-anak yang memang putus sekolah dan sebagainya, kemudian anak-anak memang tidak sekolahnya sama sekali, memang pernah sekolah tapi kemudian karena terbentur dengan masalah ekonomi, kemudian tadi mereka sudah tidak lanjut untuk sekolah lagi. Ini kita pendamping kita sudah turun melakukan cross-checknya di lapangan untuk melakukan untuk mereka nanti akan didaftarkan kembali untuk calon siswa sekolah rakyat di tahun 2026 ini Bu. Ya, jadi kami sebentar lagi turun di lapangan nih untuk cross-check semua kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Ternate, bahkan di Pulau Ternate, kemudian di Moti, kemudian di Batangbua pun kita lakukan seperti itu, melakukan pendataan.
0: Baik, terima kasih. Ya, baik, mungkin yang terakhir Pak Kadis bisa memberikan himbauannya khususnya untuk pendengar kita dan yang tadi juga sempat mengeluhkan begitu ya laporan dari masyarakat kita terkait anak-anak yang berjualan di malam hari di pusat perbelanjaan di Ternate. Silakan.
1: Jadi harapan kami kiranya kalau memang ada masyarakat yang temui anak-anak yang memang beraktivitas, anak-anak yang di bawah umur yang beraktivitas di atas jam-jam yang seharusnya mereka tidak perlu harus melakukan aktivitas itu, tolong melaporkan kepada kami agar supaya kami bisa melakukan pendataan secara menyeluruh di tempat-tempat mana saja. Itu yang kami harapkan dari masyarakat untuk bisa proaktif, bukan hanya karena kami juga keterbatasan dengan sumber daya manusia yang ada, personil yang ada di dinas sosial. Maka kami butuh untuk apa namanya kerjasama secara baik yang bisa secara lintas sektor lah untuk bisa memberikan apa laporan kepada kami, informasi kepada kami agar supaya terkait dengan masalah-masalah anak jalanan yang kemudian melakukan nongkrong pada malam harinya di atas dari jam 10 hingga jam 11 perlu dilaporkan kepada kami agar supaya kami juga bisa. Kemudian mereka aktivitas baik itu siang maupun malam itu perlu harus dilaporkan kepada kami agar supaya kami bisa langsung pantau ke lapangan terkait dengan apa namanya aktivitas mereka ini. Agar supaya dengan adanya pantauan kami bisa bagaimana kita bisa meminimalisir terkait dengan aktivitas mereka yang ada di lapangan di setiap titik-titik yang ada di Kota Ternate. Demikian Ibu.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Burhanuddin telah bersama dengan kami. Ya, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami menjawab keluhan dari masyarakat ya terkait ditemukannya anak-anak yang berjualan di beberapa tempat ya seperti di pusat perbelanjaan begitu, dan itu bahkan di hampir tengah malam begitu ya, dan ternyata ya, dan ternyata sudah juga ya itu langsung ditanggapi oke oleh Kepala Dinas Sosial Kota Ternate Bapak Burhanuddin Abdul Qadir. Baiklah, dan pendengar di line WhatsApp juga masih ada di Halo RRI ya, ini di RRI diharapkan bisa, oh ini internal dari Mas Subiono ya. Oke, baik, terima kasih Mas Subiono atas RRI diharapkan bisa menambah stasiun relay, memperluas jaringan sehingga seluruh masyarakat Malut bisa menikmati siaran RRI, lalu Pro 1 dan Pro 4 bisa memutar lagu pop Indonesia dan dangdut barat daerah. Dan yang ketiga, mohon tenaga penyiar di Pro 1 boleh ditambah dan minim diusahakan 7 penyiar. Maaf hal demi ini untuk menjaga stamina dan juga kejenuhan para penyiar. Terima kasih dari Mas Subiono. Oke, terima kasih Mas Subiono telah bersama dengan kami di program Halo RRI dan terima kasih untuk masukan. Baiklah, pendengar untuk program Halo RRI ya, kami akan akhiri. Terima kasih telah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Ini ada informasi, ada gempa ya, nanti akan kami update untuk informasi terkininya tetap bersama Pro 1. Kami akhir untuk program Halo RRI, dan Anda bisa ikuti program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Timur.
2: Dokumennya banyak, bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih, di lingkungan saya jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan, apalagi jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.

Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Lalu, tahukah kalian ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.500

0: aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tapi Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Ternate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih produktif lagi hari Jumat Anda ya tentunya, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah dimana saja Anda berada yang lagi dengerin kami melalui FM di 101,8 maupun stasiun relay kami di Kota Maba, Halmahera Timur dan juga Pulau Morotai. Dan terima kasih tentunya buat Anda yang lagi mendengarkan kami di aplikasi RRI Digital dan juga di streaming kami www.rri.co.id. Dan pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti program mingguan kami setiap Jumat ya pada pukul 10 lewat 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate ya, yang sebelumnya di mana kami diinformasikan bakal hadir Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, SKGMPDI tentunya, beliau berhalangan hadir. Dan sudah hadir di studio Pro 1 RRI Ternate Ketua Komisi Dakwa MUI Maluku Utara Bapak Dr. Andus Haji Basir Ishak MPDI dan juga bersama Ketua MUI Maluku Utara Bapak Dr. Haji Samlan Haji Ahmad MPD. Dan nantinya di mana bakal dibahas yaitu terkait dengan moderasi beragama, menebar kebaikan dan juga mempererat uhuwah di momen Idul Adha 1447 Hijriah. Baik, kita menyapa Pak Ustadz Basir dan juga Pak Samlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya Ica harus ulang lagi. Ustadz Basir ini diulang lagi mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.
0: Ini Pak Samlan, coba suaranya lagi. Oke, dites dulu coba. Cek satu.
2: Assalamualaikum.
0: Okay, aman, baik, yeah. Siap. Ini tadinya kan kita di flyer juga udah, yeah, di media sosial, yeah, katanya Pak Wagub mau datang ya, tapi tentunya berhalangan hadir. Kata Ubas tadi satu jam yang lalu. Oh, gimana? Jempol
1: ya. Yeah.
0: Dan waktu tentunya kita tak ketahui juga pejabat kan ya, namanya bisa berubah-ubah untuk schedule-nya. Baik, nggak apa-apa. Oke, kita langsung saja Pak Ustadz Basir. Menebar kebaikan dan mempererat uhuwah di momen Idul Adha 1447 Hijriah yang tentunya tinggal beberapa hari lagi, insya Allah.
1: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi wahidul ghafar arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biidznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas begitu besar nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan ini, pada Jumat ini 22 Mei 2026, kita bisa bernapas, kita bisa bicara, kita bisa berjalan. Mudah-mudahan dengan itu kita syukuri atas nikmatnya di penghujung akhir bulan Mei ini. Dan pendengar semua di mana saja berada, pada kesempatan ini kami juga mengapresiasi kepada RRI yang begitu antusias dan prihatin terhadap syiarnya agama di Maluku Utara, dan terutama bagi penyiar-penyiar Mbak Ica ini tidak mengenal musim, tetap akan hadir ya bersama pendengar semua, apalagi Haji Halil, Pak Tahir di sana, di semua pendengar yang ada di Provinsi Maluku Utara. Hadir pada kesempatan ini Pak Ketua MUI Provinsi Maluku Utara Dr. Haji Samlan Ahmad. Ini beliau ini juga ya sudah siaga satu dari kemarin untuk menyampaikan tentang topik ini. Topik kita pada kesempatan ini adalah menebar kebaikan dan mempererat uhuwah Islamiyah di momen Idul Adha. Dan sebetulnya pada kesempatan ini juga hadir namun berhalangan Bapak kita Kiai Haji Sarbin Sehe selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, juga beliau adalah Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara. Pendengar semua di mana saja berada, kita tentu sudah menanti ya Idul Adha Idul Adha 1447 Hijriah yang insya Allah tanggal 27 sudah disepakati oleh pemerintah, tanggal 27 akan kita berhari raya Idul Qurban yang disebut dengan Hari Udhiyah atau Hari Idul Qurban 1447 Hijriah. Dan pendengar semua di mana saja berada, sebelum kita masuk pada topik, kami juga menyampaikan kepada semua keluarga di Maluku Utara bahwa tanggal 25 hari Senin itu semua jemaah haji masuk di Padang Arafah. Waktu subuh mereka sudah bondong-bondong jutaan orang masuk di Padang Arafah tanggal 25 hari Senin waktu subuh sudah masuk. Besoknya tanggal 26 adalah hari wukuf. Tanggal 25 masuk, tanggal 26 hari wukuf. Dan pada tanggal 27-28 itu dilaksanakan rukun-rukun sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Baik, pendengar semua di mana saja berada, teristimewa Kosam di Tanah Tinggi, Pak Yasin di Mangga Dua, Pak Jafar di Jailolo, Pak Tahir juga di Susupu, tidak ketinggalan tentu. Dan semua pendengar bahwa sebentar akan dikupas oleh Pak Ketua, tapi sebagai pengantar bahwa untuk menebar kebaikan di hari momen atau di momen Idul Adha ini, tentu yang paling menonjol adalah kita berkorban melalui hewan korban yang disyariatkan. Itu yang paling menonjol di hari tanggal 10 ya Pak Ketua ya,
2: yeah.
1: Tanggal 10 itu ya, tanggal 10 ya Zulhijjah. Tanggal 10 Zulhijjah itu momen untuk berkorban hewan di Maluku Utara, itu cuma sapi dan kambing. Oleh karena itu dengan momen inilah kita berbagi kepada sesama saudara. Sesama saudara, saudara muslim, untuk kita berbagi. Ingat bahwa berbagi daging hewan korban ini bukan hanya dititik beratkan kepada fakir miskin. Ini bukan zakatul fitrah atau zakat mal, tetapi hewan korban ini juga diperuntukkan para janda. Janda, apalagi janda yang baru ataupun janda yang sudah lama-lama sedikit, itu mereka berhak menerima daging korban. Oleh karena itulah di momen itu yang perlu kita ingat bahwa memberikan sesuatu yang baik itu sangat bermanfaat dan sangat berguna, apalagi di saat-saat itu. Ya, karena itu memiliki nilai pahala yang cukup tinggi ya untuk kita berikan. Walaupun 1 kilo, misalkan Mbak Eca ya, contoh-contoh ini, Mbak Eca mendapatkan dari bagian utara dapat 5 kilo, contoh di bagian selatan dapat 2 kilo, ya sudah tidak ada masalah. Ya, laisal masalah fi. Ya, silakan digunakan mau bikin sate atau mau bikin panggang apa terserah. Dan itulah, maka Islam ini sebagai Islam membangun ukhuwah, kesatuan. Islam ini Islam universal. Ya, jadi di sana sudah dijelaskan Islam ini adalah wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin. Ini diperuntukkan bahwa Islam ini adalah sebuah rahmat. Seluruh alam semesta tidak mengenal yang Muslim, yang Nasrani, yang Konghucu. Islam ini rahmatan lil alamin. Kita bangun ukhuwah, kita bangun provinsi Maluku Utara itu dengan ukhuwah Islamiyah, dengan ukhuwah insaniyah, dengan ukhuwah batwaniyah. Saya kira ini dulu sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Pak Ketua.
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, summa alhamdulillah, rabbus samawati wal ardi wa man fihinna, alladhi la ma'buda siwa wa la mahduda rahmah, salatan wa salaman taman da'imaini mutalazimaini ala habibika sayyidina Muhammadin imami ahli sidiki wal wafa wa manittaba huda ila yaumul jaza. Syukur alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberi kita nikmat yang banyak. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan keafiatan. Sehingga alhamdulillah di Jumat yang mubarakah ini, di acara Pro 1 RRI Ternate, ya, yaitu acara yang di selama ini yang dikomendaini oleh Ketua Komisi Dakwah MUI Provinsi Maluku Utara, Bapak Basir Ishak atau Pak Ubas biasanya dipanggil. Alhamdulillah semuanya berjalan secara baik atas izin dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur karena inilah bagian yang tidak bisa terlupakan dari perjalanan hidup kita ini. Sekecil apapun perjalanan hidup ini, kita hanya disuruh beribadah kepada Allah. Wa ma arsalnaka illa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia itu tapi semata-mata beribadah kepada Allah. Karena itu ini menjadi tugas kita semua melaksanakan ibadah dengan perspektif kegiatan-kegiatan sesuai dengan yang diamanatkan kepada kita sebagai Khalifatul Ard. Salawat dan salam selalu kita kirimkan buat kekasih Allah Al-Habibul Mustafa Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kaum kerabatnya sekalian. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang insyaAllah dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hari ini kita sudah berada di tanggal 22 Mei 2026, artinya tinggal berapa hari lagi di tanggal 27 Mei kita akan laksanakan ibadah Idul Kurban atau Idul Adha. Satu momen yang dimana sebagai umat Islam sembari memperingatinya kita juga duduk diam terus merenungkan sesungguhnya betapa pengorbanan yang dilaksanakan oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Sesuatu yang kalau mau dipikir secara logika sehat kita, semua yang diperankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu logika sehat kita itu tidak masuk di akal. Tetapi ini pengorbanan berdasarkan, berlandaskan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di Jumat kali ini kita disuguhi satu tema yang menarik, yaitu menebar kebaikan dan mempererat uhuwah Islamnya di momen Idul Adha 1447 Hijriah.
0: Iya, baik. Pak Ustaz, kita tahan dulu. Kita
2: penelpon yang bergabung. Silakan.
0: Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tahir di Susupo.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi.
3: Iya, terima kasih. Saya tanyakan tentang korban di saat tinggal berapa hari, kan masyarakat yang memang kemarin-kemarin dia tidak mampu, tidak menikmati sedikit, tapi ini dia menunggu tinggal berapa hari tidak akan menikmati dagingnya akan dibagi kepada kita yang bagi yang tidak mampu. Dan untuk seperti pengorbanan korban di momen ini, apa dia punya satu motivasi bagi orang yang punya kelebihan dia harus berkorban di sepanjang dia hidup, selama hidup, ataukah apa dia berlaku kepada mumin-mumin ini saja, atau seperti apa dia punya maksud dan tujuan daripada korban itu, korban harta untuk agama gitu. Nah, pengorbanan apa di khusus mumin-mumin ini saja, selama hidup dia punya pengorbanan seperti apa bagi dia berkelebihan itu, mohon dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz Basir, mungkin suaranya hilang ya?
2: Iya.
0: Okay.
2: Bisa, baik.
0: Di, ini.
4: Bisa dikopi, bisa.
0: Oke, okay, bisa dikopi. Ya. Baik, silakan Pak Haji.
2: Baik. Iya. Pak siapa tadi?
4: Pak Tahir.
2: Pak Tahir di Susupu. Ya. Pak Tahir yang baik hati. Allah mudah-mudahan Allah meridhoi dan melindungi kita semua. Bahwa berkorban itu sesungguhnya tidak hanya dilaksanakan atau difokuskan kepada pelaksanaan Idul Adha. Ya, jadi bukan berarti nanti kita berkorban itu pada saat Idul Adha baru kita berkorban. Nah, di dalam perjalanan hidup kita ini, kita disuruh setiap saat memiliki kelebihan harta, kita infakkan, kita sedekahkan. Itu semua bagian dari pengorbanan-pengorbanan kita. Nah, berkenaan dengan pengorbanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai sosok nabi yang luar biasa, ya, kita disuruh untuk meladani pengorbanannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya sedekah, ya, yang kita keluarkan selama ini, kita berikan kepada orang begitu ikhlas, tetapi ketika kita mengaca lalu kita memberikan satu inspirasi yang mendalam pikiran dan perasaan kita, bahwa begitu luar biasanya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Satu contoh, kita kan ini berkorban paling tinggi, kita berkorban harta gitu ya. Nah, tapi bayangkan saja pengorbanan dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS dengankan harta, anaknya pun dikorbankan. Ya Allah, kalau anaknya bareng 10 orang mungkin ini anak menduga-duga kira-kira, ya Allah, itu kalau itu bukan karena dilandasi oleh iman, tunggu dulu, ini barang ini kita diskusikan dulu kira-kira begitu, apa kuatur dulu, ini butuh keterangan dari barang ini nih. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam yakin ini dari Allah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak hanya ketika puncak kenabiannya saja yang dia berkorban, tetapi jangankan itu, masih muda, masih kecil, menjadi anak-anak sampai dewasa, ya, remaja, dewasa, orang tua, setiap itu juga, di saat-saat itu juga dalam perjalanan hidupnya dia mengalami pengorbanan yang luar biasa dan ujian yang luar biasa. Kita tahu persis dalam sejarah kan gitu ya, ketika Nabi Ibrahim AS dengan ayahnya berdialog dalam Al-Quran, jelas itu. Ketika dia melihat ayahnya sebagai orang yang memiliki keahlian membuat ya Tuhan-Tuhan, gitu ya, ini bapaknya luar biasa itu tuh. Dia lihat-lihat heran, ini kira-kira kenapa bapak saya ini kok buat Tuhan ini. Nah, terjadilah diskusi dan dialog gitu. Bapak, ya Allah subhanahu wa ta'ala sudah memberikan hidayah-hidayah itu kepada Nabi SAW. Ya tolong janganlah, ya buat-buat Tuhan yang seperti gitu. Ini kan perbuatan syaitan. Ya, Nabi bapaknya bilang, jangan lagi kamu ulangi itu. Ya, sehingga sampai dewasa dia mengatakan, kamu tidak lagi berada di tempat sini, kamu berangkat kemana saja dalam waktu yang lama. Nah, begitu luar biasanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidaklah kecewa dan mengatakan, saya akan tetap bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan permohonan yang ikhlas kepada Allah, mudah-mudahan orang tua saya ini mendapatkan hidayah. Ya, dia tidak marah, tetap dia berdoa untuk orang tuanya. Begitu juga ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam perjalanan hidupnya, ya, singkat ceritanya, dalam cerita kita sama-sama ketahui bahwa begitu Nabi SAW sudah punya anak, ya, berada satu lembah yang tidak ada apa-apa di Bakka namanya. Kita juga membayangkan itu dia, anak semata wayang dan istri yang kita cintai kita tempatkan di suatu lembah yang tidak ada apa-apanya. Jangankan manusia, peradaban pun tidak ada. Jangankan di pikiran orang, orang lewat di sekitar situ saja pada takut. Wah, itu tapa begal semua itu. Itu orang lalu lalang untuk mau berdagang di negeri Syam saat itu luar biasa. Takut semua. Tapi Nabi Rasulullah SAW diberitakan oleh Allah, tempatkan anak dan istrimu di situ. Kan kita berpikir ini pengorbanan model apa lagi ini? Anak yang kita sayangi yang selama ini menjadi indaman hati, kita tempatkan dia di tempat itu tidak ada apa-apa. Tetapi ya Allah luar biasa. Bapak-bapak para pendengar yang berbahagia, ini pengorbanan dilandasi oleh keimanan yang kuat kepada Allah. Dan inti pengorbanan dan keimanan yang kuat itu hanya satu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dia berada di bukit dan melihat anak dan istrinya, ya ketika anak istrinya sudah tidak melihat Nabi Ibrahim, dia menengok sebentar istri dan anaknya di kejauhan, dia berkata, "Rabbana inni askantu min dzurriyyatin biwadi ghairin dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana la yuqimunash shalat faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minath thamarat wabashshir sabirin." Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kegelisahan bagaimana deritanya Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu. Dia mengatakan, "Ya Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadi ghairi zirat inda baitikal muharram. Ya Allah, aku rela menempatkan anak dan istriku di tempat di lembah yang tidak apa-apa ini. Min dzurriyyati bi wadi ghairi zirat inda baitikal muharram. Rabbana la yuqimunash shalah." Jadi sesungguhnya pengorbanan yang utama yang menjadi pilar seseorang itu berkorban menjadi hebat itu sudah tahu. Kita sama-sama katakan bahwa ternyata dia punya nenako cuma satu, Rabbana la yuqimush shalat. Mudah-mudahan mereka itu melaksanakan sholat. Jadi melaksanakan sholat menjawab semua problem ternyata. Tidak ada satu pun problem yang bisa terpecahkan kecuali dengan sholat. Karena itu dalam Al-Quran kan jelas bahwa nahnu narzuqukum, saya akan beri ke kamu rizki, kamu tugasmu hanya sholat. Ya Allah, itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia hanya pertaruhkan perjalanan hidupnya di lembah ketika dia melihat anak istrinya dan mengatakan, Rabbana liyukimus sholat. Mudah-mudahan mereka itu melaksanakan sholat. Artinya dengan sholat semuanya terjawab dengan baik. Inilah perjalanan hidup kita. Jadi sesungguhnya kalau kita mau berpikir pengorbanan Nabi Ibrahim AS, intinya adalah mudah-mudahan endingnya adalah mereka melaksanakan sholat. Kira-kira begitu Pak Ubas.
0: Iya.
4: Baik.
0: Iya. DP ini kasih goyang, pasti akan bunyi.
4: Tes.
0: Bisa.
2: Bisa bunyi.
4: Semuanya, oke. Okay. Ya. Baik, pendengar semua di mana saja berada, bahwa memang apa yang telah disampaikan oleh Pak Tahir Suku ya, tentang berkorban apa memang nanti di hari H saat kita berkorban atau bertidur pada baru itu yang dikatakan korban atau pas sebelumnya. Jadi begini Pak Rahmat dan pendengar semua, kita hikmah dari pengorbanan ini dari Nabi Ibrahim dan Ismail kita implikasikan di tengah-tengah masyarakat, kita implikasikan ke bawah. Misalkan Pak Tahir yang kita kasih contoh, bukan saja contoh dengan Pak Tahir. Misalkan katanya di lingkungan RTB ya ada orang yang kurang mampu dan Pak Tahir sudah tahu bahwa orang itu kurang mampu dan Pak Tahir membawa satu sisir pisang saja, jangan banyak, satu sisir pisang saja karena orang tua itu mungkin sudah dua hari belum makan. Itu juga adalah bagian dari pengorbanan kalau itu sudah di bawah dilakukan
5: yang seperti itu ya. Oleh karena itu Pak Tahir di Susupu bahwa kita berkorban itu tidak hanya sekedar bagaimana kita memotong hewan korban, sapi, domba, kemudian kambing atau unta, tetapi kita sebenarnya sudah jauh sebelumnya kita sudah berkorban, termasuk Pak Tahir sudah berkorban. Ya, korban waktu, korban pikiran, korban perasaan, korban material, itu namanya korban. Jadi itu nanti puncaknya seperti kita korban. Iya, kita berhenti dulu karena ada pertanyaan yang masuk.
0: Iya, baik, kita terima lagi penelpon yang bergabung. Halo,
6: assalamualaikum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Silakan, Pak siapa?
5: Pak Abdu.
0: Pak Abdu di
6: ya,
0: Tidore.
6: Saya Pak Abdu,
5: Tidore.
6: Ya, assalamualaikum Pak Ketua.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini Ketua dua-dua semua Ketua Bidan Dawa.
0: Iya.
6: Dan Ketua Umum
0: MUI.
5: Iya.
6: MUI. Oke, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Tahir. Apa yang? Ya.
5: Pak Abdu.
2: Pak Abdu. Pak Abdu.
6: Ya, saya di Tidore. Apa yang Bapak katakan tadi memang luar biasa sekali karena menyangkut dengan pengorbanan itu. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim bersama keluarganya itu memang bagus. Alhamdulillah itu apa yang Bapak sampaikan menambah wawasan dan pengalaman ilmu saya. Karena saya mengusulkan begini, Pak Ketua sama Ketua Komisi Dawa, bahwa yang jadi berkorban ini, tadi Bapak bilang bahwa korban ilmu, korban tenaga, pikiran, waktu. Namun satu hal yang jadi pertanyaan saya ini begini, yang orang yang tertahu hanya pun dengan agama misalnya, awam sekali, saya minta supaya ada, tidak perlu di, kalau ada bagaimana coba turun yang dekat-dekat saja Pak Ustaz. Turun di musala kah, masjid kah, ya di luar dari keramaian ada musala yang kecil-kecil kah, begitu toh. Supaya kasih penjelasan tentang begini pengorbanan begini begitu menyangkut dengan keluarga Nabi Ibrahim kepada agamanya, kepada Allahnya, sehingga jadi begitu. Jangan nanti ada orang yang punya pas-pasan juga mau ingin korban kan, nanti undang Ustaz baru punya kasih keluar pengorbanan itu kan, itu lama baru mereka tahu bahwa agama dan Allah itu pengorbanan itu seperti apa. Tadi Ustaz sudah bilang bagus sekali, korban harta, korban waktu, pikiran, ilmu. Alhamdulillah sudah cukup bagi saya yang mendengar. Tapi yang lain bagaimana lagi saya tahu. Tapi saya mohon kepada Pak Ketua dan Ketua Komisi, bagaimana, nah, cuman di media begini saja kan, ya nanti orang yang terpesona saja yang mendengar ini. Jadi kalau boleh turun di desa kampung itu, yang terpencil sekalipun, supaya mereka tahu bahwa inilah pengorbanan, inilah contoh-contoh yang diajar kalau Nabi Ibrahim, oleh Allah kepada Nabi Ibrahim dan untuk umatnya begitu. Terima kasih Pak Ustaz, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya, ini Pak Abdu di
2: Tidore. Pak Abdu, luar biasa apa yang diikhtiarkan oleh Pak Abdu kepada kita semua, terutama dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Maluku Utara, bahwa tugas kita semua, ya, tidak hanya MUI tapi tugas kita umat Islam dan yang lain, bahwa kita disuruh untuk fadzakir innama anta mudzakir. Setiap saat kita disuruh untuk memberikan peringatan. Dan dengan adanya peringatan ini, insya Allah akan menambah wawasan, minimal mengingatkan kita yang lagi lupa. Nah, sesungguhnya di era digital sekarang, ya, kita tidak bisa nafikan bahwa mungkin hari ini terbatas, ya, di ruang ini, ya, di Pro 1 RRI Ternate ini ruangnya terbatas, tetapi jangkauannya luar biasa. Tidak hanya dalam bentuk suara, nanti sebentar nanti akan muncul media-media streaming, ya, dan itu akan menyebar di mana-mana. Dan kita tidak bisa bahasa kasarnya, kita tidak bisa tangkis ini barang ini itu. Nah, karena itu ketika kita diberi salah satunya momen di media RRI ini, Harapannya adalah kita semua tidak hanya pada waktu yang sekarang, tetapi mungkin satu jam lagi, dua jam lagi, dua hari lagi akan didengarkan oleh semua. Ini di kondisi zaman yang luar biasa. Oleh karena itu, tugas kita dan tugas kita umat Islam adalah setiap saat berinovasi dan berikhtiar untuk berdakwah. Karena kita tidak tahu di momen apa, di suara yang mana, ya, dengan itu semua akan mengantarkan kita untuk masuk surga. Itu ya kira-kira Pak Basri ya. Momennya mana kita tidak tahu. Pokoknya ada di situ ada kesempatan karena menyebar kebaikan, ya. Karena itu disuruh kita bagaimana wa ta'awanul birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolong. Salah satunya kita tolong-tolong nolong adalah tolong untuk memberitahukan kepada orang. Dan konteks dan keadaannya bagaimana, di mana saja kita berada, kita berdakwah. Di tempat misalkan di pasar yang sering Pak Ubas bilang, di pasar kita berdakwah, ya. Di jalan, ya, di atas angkut, ya, kita berdakwah. Dakwah itu tidak hanya dalam konteks kita bicara-bicara di panggung, terus kita khutbah, ya, tidak. Tapi berdakwah itu dalam konteks yang paling sederhana, mungkin kita main ya bicara biasa, tetapi dengan pembicaraan itu mengarahkan untuk menasihati orang, mengingatkan orang, itu juga bagian dari dakwah. Nah, inilah yang disebut dengan dakwah bilhal dan dakwah bilisan. Nah, dakwah bilhal ini yang sesungguhnya yang paling banyak kita lakukan di kondisi dakwah bilisan yang terbatas. Saya kira begitu, Pak.
5: Baik, Pak Abdu dan Pak Tahir ya, mungkin Pak Tahir masih bergabung ya. Yang jelas Pak Tahir, nanti kita masuk kepada Pak Abdu ya. Pak Tahir, yang demikian ya, tadi sudah disampaikan bahwa kita orang berkorban ini nanti pada hari H ya juga boleh, di hari H itu di RTB sapi boleh, kambing boleh, tapi ayam tidak ada nilainya ya. Jadi boleh kalau di berkorban di RTB Ruku Tengah Balio, misalnya sapi 2 ekor ya dibagikan, asal jangan dibagi tulangnya, iya, tapi itu dibagi dagingnya,
2: iya,
5: kepada
2: itu
5: orang-orang ya. Iya, supaya jelas kalau kepala kemudian tulang-tulang ya mungkin yang lain bisa dikasih, tapi untuk daging toh itu dibagikan kepada yang betul-betul yang mustahak yang menerima ya, Pak Tahir begitu ya. Kemudian kembali kepada Pak Abdu, kami juga sarankan kepada Pak Abdu di Tidore, karena kami di MUI ini khususnya Komisi Dakwah sudah kerjasama dengan pihak RRI, itu bisa dibuka ya. Nanti Mbak Eca bisa sampaikan nanti kode-kodenya apa, bisa dibuka di situ, ada dakwah untuk di media sosial itu ada dakwah dari MUI maupun dari RRI sendiri dan siapapun yang berdakwah lewat RRI. Kemudian kalau misalnya Pak Abdu ada pena atau kertas di situ dicatat saja. Kami minta nanti Pak Abdu supaya bulan depan dari Komisi Dakwah MUI bisa turun ya Pak Ketua ya.
2: Iya, insyaallah.
5: Ya, di Tidore di sana, tapi jangan Pak Abdu masukkan masjid yang ada itu ada konotasi dengan adat, karena nanti ada aturan mainnya di masjid. Ya, kalau di Sosio kan adat, ya kalau di Gurabati kan tidak, di Ome tidak, kemudian di Gurabunga tidak, di Mafututu juga tidak. Coba nanti Pak Abdu tolong catat nama-nama masjid di kelurahan mana, masjid namanya apa, kemudian Pak Abdu nanti WA ke saya sehingga kami bisa susun ya, ini minta bantu ya Pak Abdu, sehingga kami bisa buatkan itu jadwal untuk di Tidore. Nanti Pak Ketua koordinasikan dengan Ketua MUI Tidore. Jadi nomor saya 0812 Pak Abdu 421 95624. Saya ulangi Pak Abdu, 0812 421 95624. Ya, ini Pak Abdu bisa susun kemudian kirim ke kami, nanti kami buat jadwal khusus untuk Tidore, sehingga apa yang Pak Abdu tadi sampaikan yang bisa kami sampaikan entah malam Jumat atau khutbah, Pak Abdu kirimkan saja begitu ya, supaya bisa jelas ini Pak Abdu. Nah, sehingga bisa kami juga dari MUI juga selain di RRI kami juga bisa menyapa langsung dengan orang Tidore yang ada di sana. Barang 12 masjid begitu, sehingga serempak akan MUI turun untuk penjarahan dengan masyarakat di Tidore sana. Saya kira baik. Nanti kalau Pak Abdu mau rasa balik lagi, ya silakan sebentar. Baik, pendengar semua di mana saja berada, kita sudah berada jam 11.05. Lagi 20 menit kurang lebih ya, atau 15 menit lagi. Oleh karena itu, pendengar semua di mana saja berada, bahwa kita tinggal beberapa hari lagi sudah masuk di hari raya Idul Adha. Tentu dengan harapan kita adalah bagaimana kita harus mempererat ukhuwah. Selain ukhuwah, bagaimana kita harus memahami tentang bagaimana seluk-beluk umat. Dan kemudian kita harus memahami bagaimana perkembangan ilmu teknologi. Ya, jadi kalau hanya sekedar kita tahu dan kita berdakwah saja, kita tidak kuasai ilmu dan teknologi, ya kita akan, ya istilah tinggal di tempat. Kita lihat saja dunia internasional, ya dunia internasional misalkan dakwah ini sudah canggih, dunia ini sudah luar biasa berkembang pesatnya. Karena itu dakwah ini juga harus mengikuti perkembangan tentang dakwah bilhal dan lain sebagainya, sehingga masyarakat yang dibawa itu bisa memahami. Coba kita lihat di, jangan di Maluku Utara saja, kita lihat kancah internasional. Berapa banyak gereja itu ditutup, mohon maaf ya. Berapa banyak misalnya di India, di Inggris, Pakistan, di Amerika, ya di mana-mana negara-negara superpower yang berkembang itu, ya berapa banyak gereja itu ditutup dan mereka bondong-bondong beralih agama tanpa ada paksaan. Ini karena dakwah. Ini karena bagaimana kita mempererat hubungan. Jadi jangan kita jauh dengan saudara-saudara kita. Saudara-saudara kita adalah, kita harus kita bangun ukhuwah. Ukhuwah insaniyah, ukhuwah bataniyah, ukhuwah dan ukhuwah basyariyah. Ini dakwah penting. Kadang-kadang kan kita, ada ustaz juga, membuat jarak jauh atau membuat sekat. Jangan kita buat sekat. Apalagi kita di Provinsi Maluku Utara ini. Mari kita sama-sama. Momentum Idul Adha ini kita jadikan sebagai untuk kita memperkuat ukhuwah Islami, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, hubungan kita, ya, sehingga lebih dikenal bahwa Islam ini betul-betul adalah Islam rahmatan lil alamin. Ini barangkali untuk sementara. Silakan Pak Ketua.
2: Iya, pendengar kaum muslimin yang berbahagia, di momen nanti insya Allah kita melaksanakan Raya Idul Kurban ini, maka kita mulai bersiap-siap untuk bagi yang memiliki kelebihan harta, ya sudah bersiap untuk berkorban. Bagaimanapun betapa pentingnya pengorbanan ini, ya kita berkorban dalam bentuk yang tadi berupa kambing, sapi, kerbau, ya kalau ada unta, tapi di Maluku Utara kan tidak ada unta. Nah, hanya saja ini kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Jadi bukan berarti tahun ini belum berkorban, ya tahun kemarin berkorban, tahun ini belum bisa karena keadaan negara, terus kita juga menghadapi kondisi yang tidak baik-baik saja, ya. Barang-barang naik dan semuanya, dan inflasi rupiah lagi tinggi-tingginya, lalu kita mulai berpikir dan semua-semuanya, ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan untuk kehidupan masa depan 1-2 hari dan 1-2 tahun ke depan, ini juga bagian dari yang kita ikhtiarkan. Karena itu di dalam prinsip Islam berkorban tapi tidak sama sekali membebani. Kalau membebani dan di luar kemampuan itu tidak dilakukan karena tidak ada paksaan di situ. Namun kita sadar bahwa sesungguhnya kita berdakwah di era globalisasi sekarang dengan perkembangan teknologi, kemajuan teknologi luar biasa, apalagi dalam kondisi ya dunia lagi ya mulai takut-takutnya ini sekarang ini dengan adanya perang antara Amerika Iran dengan Israel ini sesuatu yang membuat kita umat Islam juga haruslah berikhtiar untuk bisa sama-sama mulai berpikir bagaimana masa depan umat Islam ini yang kita yakini kebenarannya. Karena itu ketika kita melihat saudara-saudara kita mungkin di Palestina dibantai ya dengan begitu kejam, kita mulai berpikir, oh kita sesungguhnya tidak boleh sama sekali lemah dari orang-orang yang zalim. Ya, kepada orang-orang yang zalim jangan lemah. Kita harus menunjukkan bahwa kita itu ya kawiyun, umat di tengah-tengah, umat yang kuat, khairu ummah. Ya. Umat Islam itu khairu ummah, umat yang terbaik. Terbaik dalam kondisi apa saja, dalam konteks apa saja. Karena itu ketika kezaliman di mata kita, kita lihat ya, saksikan bagaimana genosida itu diberlakukan dengan tidak merasa berdosa dan sebagainya, maka kita umat Islam sesungguhnya bangkit untuk menolong mereka. Dengan jalan apa? Salah satunya adalah kita juga memberikan perlawanan yang setimpal dan bahkan lebih dari itu kalau karena mereka telah zalim terhadap kita. Karena itu kita bersyukur di tetangga ya Palestina, Iran luar biasa. Hari ini sekali saja diserang, dia serang habis-habisan. Nah itu kesyukuran yang luar biasa. Karena itu kita pun umat Islam sesungguhnya memiliki nilai keyakinan yang kuat seperti itu, terutama bangsa Indonesia. Nah karena itu ke depan kita harus ya semua ya lembaga-lembaga pendidikan haruslah mulai berpikir bagaimana mempertahankan bangsa Indonesia ini dengan berbagai macam teknologi yang harus kita ciptakan. Inovasi-inovasi teknologi ini harus perlu kita lakukan. Tidak pernah terbayangkan sesungguhnya Iran memang sesungguhnya dia adalah negara yang sudah ribuan tahun ya, peradaban yang memang tidak bisa kita elakkan. Tetapi dia dilandasi oleh sebuah keyakinan yang kuat, yaitu keyakinan keislamannya. Karena itu kita umat Islam sesungguhnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, dan pedoman hidup itulah salah satunya adalah kita khairu ummah. Kita adalah umat yang terbaik. Barangkali begitu Pak Agus.
5: Baik, pendengar semua di mana saja berada, karena belum ada yang masuk, kami terus menyapa dengan pendengar semua bahwa kita menebar dakwah atau menebar kebaikan ini tentu kita harus memperhatikan dalam rangka mempererat ukhuwah untuk di momen hari raya Idul Adha ini ataupun nanti di bulan-bulan yang lain. Yang pertama itu adalah supaya lebih intens banyak senyum. Ya, ingat bahwa kadang-kadang kita ini kurang kurang tersambung dengan pihak-pihak lain atau dengan umat-umat lain, ya kita terlalu kasar. Nah, karena itu makanya kalau kita mau berdakwah banyak senyum dengan orang, jangan strength ya Pak Abdul maupun Pak Tahir.

0: Islam bersama dengan pemerintah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, dia akan sinkron. Ya, pemimpin dengan pemimpin pemerintah, maksudnya pemimpin daerah ya, pemerintah dengan kita ini, semua ini ya sinkron. Sehingga bagaimana kita membangun ukhuwah. Karena itu Pak Abdu, di sekali lagi Pak Abdu maupun Pak Tahir Sesupu, ya hari raya kan tanggal 27 ya Pak Ketua. Iya. 27 Mei. Masih ada waktu kalau memang ada dibutuhkan untuk kami bisa menyapa dengan masyarakat di mana, di Sesupu, ya boleh dihubungi kami ya, untuk kami bisa merapat di mana masjid yang diminta. Bisa dihubungi tadi nomor 0812 421 95 624, Pak Abdu misalnya, Pak Ketua diminta untuk merapat di Masjid Temelo misalkan, atau di Masjid Gurabati misalkan,
1: atau ya, kalau di Jailolo ya, Masjid Tambak Cempaka mungkin
0: ya, di Jailolo misalkan, nanti Pak Tahir bisa tadi sudah catat di Masjid Tambak Cempaka ya, tanggal 27 itu, atau kami di Masjid RTB misalkan ya, ya silakan. Ini semua ini adalah dalam rangka kita membangun ukhuwah Islamiyah, kita bersama dengan masyarakat untuk kita sama-sama bicara dari hati ke hati apa sebenarnya kelemahan kita dan bagaimana langkah-langkah kita untuk ke depan. Jangan kita main kasar dong, jangan kita main seteru-seteru istinya di kampung apung, apalagi ada ya, ada kadang-kadang, apalagi di Tomara di sana, di Bacang di sana, di
1: Tabapoma
0: ya, Tabapoma, wah oh, ini kadang-kadang kalau pohon kelapa yang sudah buah banyak, sudah kering, dua hari kemudian habis buahnya, kemana dia hilang. Nah ini harus dakwah bil hal harus masuk. Nah ya, inilah ya. Hal-hal yang kecil-kecil ini kan merusak tatanan di bawah ya, kira-kira begitu Pak Abdu. Karena kita punya waktu sisa beberapa menit, apalagi hari Jumat ini, makanya ya kalau saran dari Pak Abdu, maka kami juga menyarankan melalui media ini, sehingga kita kolaborasi, kita bagaimana kita wujudkan momentum Idul Adha ini dengan menebar kebaikan-kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Ingat, menebar kebaikan tidak hanya bagaimana kita kasih doi rupiah per rupiah, 5 real atau 5 real atau 10 real atau 10 ribu, tetapi bagaimana dengan bahasa yang baik, mau bil mau idatil hasanah, harus dengan kata-kata yang baik yang menyentuh
1: kita, lembut.
0: Ya, kita datangi orang-orang yang sakit di rumah sakit sana, di tidur di sana misalkan, di rumah sakit umum kalau ada informasi ada orang kita punya saudara-saudara yang sakit, kita kunjungi, kita
1: doakan
0: ya, datangi, bukan kita kasih duitnya, kalau ada ya kita kasih, tapi yang paling inti adalah kita doakan kepada mereka ya, di rumah sakit Ternate, semua di rumah sakit orang-orang kita punya saudara-saudara yang sakit, apalagi di momen hari raya Idul Adha ini. Mungkin program kita dakwah mungkin ketua ya.
1: Betul.
0: Mungkin ya di hari.
1: Jadi kalau saya sambung sedikit,
0: ya
1: ini kadang ini kita umat Islam menjadi yeah, salah satu. Kita bangun uhuwah itu tidak lebih banyak kalau saya melihat konteksnya itu kepada orang sakit, itu kan kadang kita tidak kunjungi.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, tapi kalau sudah meninggal baru kita datang, baru kita tahlil.
0: Yeah.
1: Nah, padahal yang dianjurkan itu adalah kita mengunjungi orang yang sakit. Mm. Kenapa orang yang sakit itu dalam kondisi dia ini kan susah.
0: Sakrat.
1: Ya, dia susah, dia lagi bimbang.
0: Sesuatu,
1: ya. Di antara apa masih hidup atau sudah mungkin akan dipanggil oleh Allah. Dengan perasaan-perasaan yang gundah itu sesungguhnya butuh kehadiran kita untuk kita besarkan hatinya. Paling tidak misalkan, harus kamu kuat ya, orang banyak mengharapkan, orang masih membutuhkan gitu ya, keberadaan bapak penting sekali atau keberadaan ibu penting sekali di tengah-tengah kita, harus kuat. Toh kalau misalkan itu dia tidak ini Pak, sungguhnya ketong ini mungkin semua akan kita ke sana, kalau ada apa-apa jelaskan gitu ya. Jadi dengan adanya kedatangan kita, kita kuatkan hatinya supaya kalau mau hidup, misalkan dihidupkan, dia dikuatkan-kuatkan. Toh kalau ke sana, tapi dengan kesiapan-kesiapan yang begitu matang. Nah karena itu ketika kita datang, kita doakan, lalu kita mungkin, ya tidak dalam bentuk uang. Ya tadi ya, kalau bentuk uang juga nggak apa-apa. Tapi kalau dengan bentuk doa,

0: kita tunjukkan ini zikir-zikir yang insya Allah akan mempercepat dari sakratul maut ini. Gitu, karena kan orang kan kadang-kadang berhari-hari itu sakratnya, kok tidak mati-mati kira-kira begitu, kasihan gitu ya.
1: Belum juga.
0: Pada kondisi sakrat ini yang susah. Karena itu dalam seringan kita berdoa, Allahumma hawwin ya Allah fi sakratil maut. Allahumma hawwin alaina ya Allah fi sakratil maut. Ya Allah permudahlah saya sakratul maut ini. Ini kan orang seperti sakratul maut itu ibarat seperti orang yang lagi di laut, dikasih buang di laut. Ini gimana? Tidak ada apa-apa ini. Nah, kita kondisi itulah mungkin kita kasih dia pelampung. Ini ada pelampung, tapi tidak akan mungkin kamu bisa bertahan selamanya. Kamu bisa menggunakan pelampung ini dan insya Allah dengan itu bisa menyelamatkan kamu mungkin hidup lagi, sehat kembali, atau kalau ke sana itu pun dalam keadaan husnul khatimah. Nah, ini dia yang mungkin menjadi kekurangan kita. Betul, kita berdakwah ketika orang dalam keadaan sakit ini penting sekali. Ya. Jangan nanti kalau sudah datang, sudah wafat, baru kita innallahu raji'un. Itu pun dari satu ya satu bahasa kita buang lagi teman lain, itu juga kira-kira begitu.
1: Iya, betul.
0: Setelah itu kita tanya-tanya dapat dinas berapa nih, dinas ke-7 ini kukusan lagi kira-kira begitu.
1: Itulah kelemahan kita ya,
0: kelemahan kita gitu ya,
1: kelemahan kita di Maluku Utara ini. Makanya Pak Tahir ketua MUI Halbar di sana, ustadz itu coba dengan momen hari raya Idul Adha ini menebar kebaikan, cobalah dengan mengunjungi ya orang-orang yang sakit sana di rumah sakit Jailolo, kemudian ketua MUI Kota Tidore Kepulauan, cobalah mengunjungi orang-orang yang sakit. Dan ini insya Allah kami akan programkan ini ketua, sehingga ke depan ya bulan Juni, Juli ke atas itu kita programkan minimal kita kunjungi dalam satu bulan sekali. Minimal kita kunjungi ke situ sehingga kita semakin mempererat hubungan kita sesama umat Islam. Saya kira ini
0: karena Pak masih ada waktu ya.
1: Masih ada 5 menit.
0: Karena bagaimanapun orang itu kadang-kala tidak mengerti. Ada yang masuk.
1: Iya.
2: Iya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam dari Madiun, Jawa Timur.
1: Sugiono.
0: Pak Sugiono.
3: Siap.
0: Di Jember.
3: Mohon izin kami kesini bergabung hanya menyampaikan sepan terima kasih dan silaturahmi aja kepada Bapak MUI dan Pak Kubas.
0: Boten apa-apa.
3: Silaturahmi aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Pak Sugiono luar biasa. Matur suwun. Pak Sugiono, masya Allah. Ini di mana, di Jember? Atau di mana?
2: Madiun.
0: Oh, di Madiun, luar biasa. Jadi Pak Ubas, sesungguhnya kan kita lanjut tadi ya. Selama ini kan kita tidak pernah sama sekali di momen-momen orang sakit ini. Karena kan kadangkala ya kita tidak tahu apa yang membuat dia itu gelisah ketika menghadap sakaratul maut. Bisa jadi nih ya. Jadi oh ternyata DP utang masih banyak, gitu ya, ya gitu. Oh ternyata dia ada salah ke orang.
1: Ada berantem orang
0: dan dia tidak bisa sampaikan di saat itu kepada orang. Nah kalau kita tidak ada orang yang datang untuk menyampaikan ke kita, kalau kita mungkin dengan itu ya kita sampaikan kepada orang ya tolong maafkan dia, gitu kira-kira. Dan banyak hal. Nah jangan cuma nanti kalau sudah meninggal baru kita yang datang memberi tausiah, minimal tausiah mau mengantar orang meninggal itu kan gitu.
1: Ya,
0: kalau ada punya hutang nanti kan beritahukan. Ya, nanti kalau ada kesalahan tolong dimaafkan. Nah, itu sudah meninggal. Saya kira begitu. Nah, di momen ini mudah-mudahan dakwah kita tetap berjalan insyaallah. Kita tidak hanya berdakwah di keadaan-keadaan yang normal, tapi keadaan-keadaan yang sebagaimana tadi di rumah sakit sebagainya kita lakukan dalam rangka kita semua selamat di dunia dan selamat di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik pendengar semua di mana saja berada, bahwa pada akhir di penghujung waktu ini kami sampaikan kepada terima kasih kepada Pak Abdul di Tidore dan Pak Tahir di Susupu RTB mudah-mudahan
0: Pak Sugiono juga. Ya,
1: Pak Sugiono juga di, masuk di Madiun.
0: Madiun.
1: Jawa Timur. Ya. Terima kasih dan untuk program MUI kerjasama dengan RRI ini luar biasa. Tetap dia akan akses program ini dan topik yang kami ketengahkan tadi ini adalah menebar kebaikan dan mempererat ukhuwah di momen Idul Adha nanti. Memang mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan iman wal Islam dan tetap kita perteguh ukhuwah Islamiyah dalam membangun kebersamaan kita di negeri Maluku Kiraha yang marimoi ngone fituru, mari kita orang bersatu. Saya kira demikian. Terima kasih Mbak Ica yang begitu sabar menanti menampingi kami sehingga sukses acara ini. Kalau tanpa Mbak Ica juga tidak mungkin bisa sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar, Anda baru saja mengikuti program Panggilan Jumat dan semoga apa yang disampaikan tentunya dalam program tersebut bermanfaat untuk Anda atau untuk kita semua. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami dan juga untuk Ternate pagi hingga siang hari ini kami pamit undur diri. Untuk Ternate siang lanjutan Anda akan ditemani oleh rekan Roni Sapan. Tetap bersama kami dan selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi.
4: Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami siarkan langsung dari Jalan Sultan Hairu nomor 2, Gedung RRI Lantai 1. Anda bersama Ternate Siang, Jumat 22 Mei 2026. Saya akan mengiringi Anda. Saya Roni, ada juga Mbak Dini dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan mengiringi Anda sampai nanti di jam 6 sore atau tepatnya pada pukul 18.00 kita akhiri kebersamaan kita. Terima kasih lagi Anda yang masih tetap stay tune bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi. Baik, dan jarum jam di studio sudah menunjukkan pukul 11.51 waktu Indonesia Timur. Dan saya juga menjumpai Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya siang ini akan kembali menunaikan sholat Jumat. Untuk Anda sebentar, kami juga akan menyiarkan langsung jalannya khutbah dan sholat Jumat berjamaah ya. Hari ini kita nanti tanyakan dulu sama teman-teman, hari ini kira-kira dari masjid mana nih? Apakah dari Mutakin atau Masjid Raya Al-Munawar ya? Baik, dan pastinya tetap di sini. Serangkaian program-program akan kami temani Anda di Ternate siang ini. Jangan lewatkan juga sebentar nanti pendengar di... Oke. Di pukul 15 ya, pukul 15 atau jam 3 sore Anda nanti bisa ikuti sebentar ada dialog Ternate sore. Dan topiknya di sore ini nanti mengangkat topik tentang keharusan ya menjaga kesehatan dalam kondisi optimal. Nanti bersama Letu Laut K, Dr. Adi Prasojo. Beliau merupakan Power Volume Klinik Balai Pengobatan Lana Alternate. Dalam dialog Indonesia Sehat nanti sebentar di pukul 15 atau jam 3 sore sampai dengan selesai. Dan buat adik-adik tercinta juga sebentar akan hadir, yaitu siaran Taman Kanak-Kanak, jangan lewatkan juga ya, nanti di pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan juga buat adik-adik tercinta di rumah di hari Jumat, sebentar nanti ada siaran Taman Kanak-Kanak. Oke, dan bersama di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, persembahan lagu-lagu bernuansa Islami masih kami hadirkan untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat. Sambil sebentar kita jelang, teman-teman akan bersama menyiarkan langsung sebentar jalannya khutbah dan salat Jumat ya. Sebentar kita informasikan dulu kira-kira dari masjid apa untuk hari ini. Baik, kami masih hadirkan lagu-lagu untuk Anda.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Suatu hari Pak Ahmad bertemu dengan kenalannya, dan kenalannya itu berkata,
1: Pak Ahmad, apakah Bapak tahu apa yang baru saya dengar tentang seorang teman Bapak?
0: Tunggu sebentar,

0: adalah berita yang benar?
1: Ya tidak sih. Ya sebenarnya saya hanya mendengar tentang hal itu dan...
0: Baik. Jadi Anda tidak benar-benar tahu apakah itu benar atau tidak. Nah sekarang mari kita coba saringan kedua. Tes kebaikan. Apakah yang Anda akan katakan kepada saya tentang teman saya adalah sesuatu yang baik?
1: Tidak, sebaliknya.
0: Jadi Anda ingin mengatakan sesuatu yang buruk tentang dia, tetapi Anda tidak yakin itu benar atau tidak.
1: Baiklah,
0: Anda mungkin masih bisa lulus ujian selanjutnya, karena masih ada satu saringan lagi, yaitu manfaat. Ya, apakah yang ingin Anda ceritakan tentang teman saya akan bermanfaat buat saya?
1: Saya kira tidak.
0: Nah, jika apa yang ingin Anda ceritakan adalah sesuatu yang belum tentu benar dan tidak baik, bahkan tidak berguna, mengapa Anda masih ingin menceritakannya kepada saya?

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe es krim dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?"
0: katanya lagi. Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantongnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Beberapa waktu lalu, seorang pemuda minta bertemu dengan saya. Dia berkata, "Ustaz, tolong bantu saya. Masa depan saya hancur. Saya tidak punya masa depan. Ustaz, dulu saya sejak SD selalu dapat ranking 1. Kemudian saat saya masuk kelas 2 SMA, saya tidak mau ranking. Saya tanya kenapa. Saya malu, Ustaz, karena di wajah saya ada tompelnya." Lalu dia perlihatkan tompel yang ada di wajahnya. Itulah sebabnya dia selalu pakai topi dan memanjangkan rambut depannya agar dia bisa menutupi kekurangannya.
1: Baik, untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya kita akan ikuti jalannya salat Jumat berjamaah langsung dari Masjid Agung Al-Munawar, Kota Ternate.

Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menerangkan bahwa dianjurkan bagi yang ingin berkurban untuk tidak menjual sesuatu yang dia butuhkan. Bal yaktasid fi nafaqatih liyatamakka minha. Tapi berhemat dalam pengeluarannya agar dia mampu melaksanakan apa yang dia niatkan, yakni melaksanakan ibadah kurban. Dalam artian Ibnu Qudamah mengingatkan kita untuk tidak berkata tunggu dulu sampai kaya baru kita berkurban, tunggu dulu sampai banyak uang baru kita berkurban. Tapi yang diharapkan adalah bagaimana kita berhemat, bagaimana kita mengurangi pengeluaran, mengurangi belanja barang yang tidak perlu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengingatkan kepada kita bahwa man kana lahu sa'a wa lam yudah fala yakrabanna musallana. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki walam yudah dan tapi dia tidak mau berkurban, fala yakrabanna musallana, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ini ditujukan bukan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu, tetapi ditujukan kepada orang yang mampu tapi memilih untuk tidak mau berkurban. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telusuri, kalau kita baca dalam sejarah Nabi dan para sahabatnya, kita akan melihat bagaimana semangatnya para sahabat dalam melaksanakan ibadah kurban. Para sahabat tidak menunggu kemewahan baru mereka melaksanakan ibadah kurban. Mereka berkurban bahkan dengan keterbatasan, bahkan ketika mereka dalam keadaan paceklik, ekonomi sulit, mereka tetap melaksanakan ibadah kurban. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau melaksanakan ibadah kurban setiap tahun itu mengkurbankan 2 ekor domba setiap tahunnya. Satu untuk dirinya dan keluarganya, dan satu untuk umatnya yang tidak sempat melaksanakan ibadah kurban. Padahal kalau kita perhatikan bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu, beliau tidur saja beralaskan tikar yang kasar, yang sampai-sampai ketika beliau bangun dari tidurnya, bekas anyamnya itu masih berbekas di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari yang namanya kemewahan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menunggu nanti kaya dulu baru berkurban. Bahkan 1 domba yang beliau punya, beliau niatkan untuk yang tidak sempat melaksanakan ibadah kurban. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana agar kita bisa melaksanakan ibadah kurban, terlepas mengenai tentang kondisi ekonomi kita sekarang ini semakin mencekik. Tapi kalau kita berniatkan untuk melaksanakan ibadah kurban, semuanya pasti terjadi. Setidaknya yang pertama bahwa niat kami memang dari sekarang untuk melaksanakan ibadah kurban. Sisihkan 100 atau 200 ribu sebulan. Ini bukan bicara tentang kaya atau miskin, tapi ini bicara tentang prioritas. Yakinlah bahwasanya wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bukakan jalan kepadanya, jalan keluar baginya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak duga-duga, dari jalan yang tidak disangka-sangka untuknya. Dan yang kedua, bagaimana kita menempatkan program kurban kolektif seperti yang disediakan di beberapa titik termasuk di masjid ini, di Masjid Al Munawar tersedia program patungan kurban 1 ekor sapi untuk 7 orang. Tentunya ini adalah hal yang halal, yang sah, dan lebih terjangkau untuk kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya,
"Ya Rasulullah, malana fiha?" Qala, "Bikulli sya'ratin hasanah." "Wahai Rasulullah, malana fiha? Apa pahala yang kami dapatkan dari melaksanakan ibadah kurban?" Apa kata Nabi? "Bikulli sya'ratin hasanah." Pada setiap helai bulu terdapat satu kebaikan. Bayangkan, setiap helai bulu menjadi kebaikan bagi yang mereka yang melaksanakan ibadah kurban. Maka perhatikanlah banyaknya helai kurban, helai bulunya kurban yang kita kurbankan. Maka begitulah gambaran kebaikan pahala yang kita dapatkan dari ibadah kurban itu. Jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan satu hal yang senantiasa harus kita pahami, yang harus senantiasa kita sadari bahwasanya satu ekor kambing yang disembelih dengan ikhlas oleh seseorang yang hidup pas-pasan itu lebih baik, itu lebih berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan satu ekor sapi yang mewah, yang mahal, yang disembelih oleh orang yang riya dan pamer. Dalam artian, sejatinya yang Allah timbang bukan harganya, bukan bobot dari hewan kurban kita, tetapi lebih pada ketulusan kita, niat kita dalam melaksanakan ibadah kurban. Olehnya itu, mari perbaiki niat kita, luruskan niat kita lillahi ta'ala semata. Mengakhiri khutbah ini jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bulatkan tekad kita. Jangan biarkan kalimat nanti kalau kaya baru berkurban menunda kebaikan yang bisa kita lakukan sekarang. Mari kita berdoa, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan rezeki untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan hati untuk kita, kekuatan tekad untuk mewujudkan niat kurban kita lillahi ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Quran lazim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikr hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

متكبر سبحان الله عما يشركون.

0: أرسلًا تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام إليه ربي أنت مولانا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
1: Baiklah pendengar di mana saja Anda berada, telah sama-sama kita ikuti jalannya ibadah salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al-Munawwar Ternate. Penanggung jawab siaran Kepala Kantor RRI Ternate Agus Rusmin Nuryadin, penanggung jawab teknik Rivaldi M. Umar, rekan-rekan yang bertugas Bung Izar, Bung Ferdi, Bung Ratno beserta saya Aryat Yupara mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio.

0: Baik untuk kalian pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun anda berada, baru saja kita ikuti jalannya khutbah dan salat Jumat langsung dari Masjid Agung Al Munawar, Kota Ternate. Terima kasih juga buat rekan-rekan yang sudah bertugas untuk siang ini ya, ada Bung Ari, Ijal, juga Ferdi. Baik pendengar, dan sudah pukul 7.13 lebih 7 menit waktu Indonesia Timur, sepertinya kita langsung bergabung bersama program A3 untuk kita ikuti warta, oh maksud kami informasi-informasi olahraga ya, dalam dinamika olahraga Pro 3.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Volkswagen Arena. Dini hari tadi, Paderborn memulai pertandingan dengan baik lewat Santiago Castaneda yang melepaskan tendangan voli ke arah gawang dan memaksa kiper Kamil Grabara melakukan penyelamatan pertama dalam pertandingan. Namun, Paderborn tidak mampu menciptakan peluang lagi sepanjang pertandingan. Wolfsburg yang pulih dari ketegangan awal itu menguasai permainan dan secara bertahap meningkatkan upaya mereka untuk membuka gol. Adam Dagim menguji kiper Paderborn, tendangan bebas Chris Christian Eriksen dan serangan bertubi-tubi dari pemain Wolves menghujani gawang kiper Dennis Seaman. Akan tetapi, seluruh upaya tersebut tidak ada satupun yang menghasilkan sebuah gol. Paderborn seharusnya bisa merasa puas dengan hasil imbang tanpa gol ini dan menyiapkan diri untuk pertandingan putaran kedua yang menegangkan. Namun, Jonas Stiker yang mendapat kartu kuning kedua tepat sebelum peluit akhir berbunyi menjadi hal negatif bagi situan rumah putaran kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Paderborn, Ralf Ketter, teman menyampaikan bahwa pemainnya telah bertahan dengan baik. Menurutnya, secara keseluruhan ia puas dengan hasil ini.
2: Haben das überstanden, haben top verteidigt mit allem was wir haben.
3: Kami bertahan dengan segenap tenaga, semangat yang luar biasa dari para pemain. Mereka bermain dengan luar biasa dan tentu saja seandainya segalanya berjalan mulus bagi kami, kami hampir saja mencetak gol penentu kemenangan. Namun pada akhirnya tentu saja kami sangat puas dengan hasil imbang 0-0 ini di Wolfsburg. Yang terpenting, penampilan, cara bermain dan sikap mereka dalam pertandingan ini sangatlah luar biasa. Kami telah melakukan hal yang terbaik. Tentu saja ada sedikit penyesalan di akhir pertandingan terkait stiker dan kartu kuning merahnya. Namun kami juga akan menemukan solusi untuk itu. Sementara manajer klub Wolfsburg, Dieter Hecking, menyampaikan bahwa timnya bermain kurang rapih. Ia juga mengakui ketangguhan dari pertahanan milik Paderborn. Kami harus akui bahwa kami kurang rapih pada kuarter terakhir, baik dalam umpan terakhir maupun dalam hal teknis, sehingga kami memang memiliki beberapa peluang yang setengah matang, tapi seharusnya kami bisa jauh lebih baik. Kami tidak berhasil melakukannya hari ini karena Paderborn bertahan lebih baik dibandingkan di dua laga terakhir. Mereka tidak membuka ruang seperti yang mereka lakukan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Selanjutnya, Paderborn akan menjamu Wolfsburg dalam laga putaran kedua di Home Deluxe Arena Paderborn Selasa pekan depan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Pasangan petenis Indonesia Rusia Aldila Sutiaji dan Vera Zvonareva melaju ke final ganda putri Maroko Open 2026. Aldila dan Vera bangkit dari ketertinggalan saat menghadapi Nika Radisic dan Katar Zina Peter pada semifinal klub De Chamino Rabat tadi malam. Unggulan pertama itu menang 3 set dengan skor 4-6, 6-2, dan 10-6 dalam laga berdurasi 1 jam 35 menit. Aldila dan Vera sempat kehilangan set pertama sebelum tampil dominan pada set kedua dengan merebut 6 dari 8 game yang dimainkan. Pertandingan kemudian ditentukan melalui super tiebreak di mana Aldila dan Vera tampil sempurna untuk mengamankan kemenangan. Pada partai final, Aldila dan Vera akan menghadapi pasangan Magali Kempen dan Yudis Chong.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Tanjung Verde menjadi salah satu negara terkecil yang berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Bagaimana peluang mereka di kompetisi sepak bola terbesar dunia musim panas nanti? Mari kita simak dalam bedah tim Tanjung Verde berikut ini.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khusus

pembela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

0: Sementara itu, Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen kontroversial dalam sejarah. Ajang ini menjadi saksi pertama kalinya Argentina mengangkat trofi Piala Dunia. Selengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: The Argentinian, Bertoni, powering through his keeper. Oh, Young has saved it and it's gone in.
2: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang satu sama memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Yogyakarta kembali dipercaya menjadi tempat pemusatan latihan atau training center bagi skuad Garuda Muda yang diasuh oleh Coach Nova Arianto. Selama 2 pekan lebih, Arkan Kakak dan kawan-kawan dipersiapkan dengan latihan fisik dan taktikal yang ketat sebelum berlaga di ajang AFF usia di bawah 19 yang akan berlangsung pada 1 hingga 14 Juni di Sumatera Utara.

0: Pelatih Novarianto menuturkan hanya tinggal satu pemain lagi yang belum bergabung dan akan datang menjelang turnamen AFF di Medan, Sumatera Utara.
1: Ya, jadi sebagai persiapan kita menuju ke AFF ya di bulan Juni, kita memulai training camp di tanggal 10 kemarin dan kita sudah mulai masuk ke taktikal hari ini dan saya bersyukur semua pemain sudah mulai lengkap, total 25 pemain, hanya backer yang nanti akan bergabung di Medan dan saya lihat secara kondisi pemain sangat-sangat baik hari ini.
0: Piala AFF U19 tahun ini diikuti 11 negara yang terdiri dari negara-negara ASEAN plus Australia. Tim-tim yang berlaga akan dibagi dalam 3 grup, di mana tiket semifinal akan diperuntukkan bagi juara grup plus runner-up terbaik turnamen.

Dari lapangan bulu tangkis, langkah tunggal putra Indonesia Jonathan Christie atau akrab disapa Jojo di Malaysia Masters 2026 terhenti pada babak perempat final. Jojo kalah dari pebulu tangkis asal Tiongkok, Hu Zhe'an, dengan skor 21-14, 13-21, dan 16-21. Dalam pertandingan yang berlangsung selama 71 menit di Stadium Axiata Arena, Kuala Lumpur pagi tadi. Pebulu tangkis ranking 5 asal Indonesia itu memulai game pertama dengan baik. Jojo secara konsisten mencetak poin secara beruntun, meski lawan bisa sesekali mencetak 1-2 angka di antaranya. Tetapi konsistensi Jojo di game pertama tersebut tidak bertahan di game-game berikutnya. Hu Zhe'an yang justru bermain lebih dominan, pada game kedua pebulu tangkis berusia 19 tahun itu bisa membuat selisih poin yang cukup besar sejak poin 5-5 dengan mencetak 4 poin secara beruntun. Ia terus memperlebar selisih hingga game kedua berakhir. Game ketiga berjalan seimbang dengan kedua tunggal saling bertukar poin. Meski Hu Zhe'an selalu memimpin, Jojo mampu membayangi. Sayangnya pada poin-poin terakhir, Jojo gagal menyalip keunggulan lawan, mengakhiri pertandingan dengan kemenangan tunggal putra asal Tiongkok.

Kabar terakhir datang dari arena futsal. Putaran kedua seri 5 Pro Futsal League 2 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo berlangsung sengit dengan persaingan menuju Final Four semakin ketat. Giga FC Lampung membuka hari pertama dengan kemenangan telak 5-0 atas futsal Mba Ajeng. Sementara itu, Maestro Solo FC menang dramatis 2-1 atas Elona FC Tuban melalui gol penentu pada akhir pertandingan. Duel antara KLN Elite FC dan Great Grace Futsal Surabaya berakhir tanpa gol sehingga kedua tim harus berbagi satu poin. Sementara kejutan terbesar hadir saat Hampton FC Surabaya menghancurkan pemuncak klasemen Proton FC dengan skor 6-2. Hasil tersebut membuat Proton FC tetap memimpin klasemen sementara dengan 19 poin, namun keunggulannya semakin terancam. Hampton FC dan Giga FC kini mengoleksi 16 poin, sedangkan Maestro Solo membayangi di posisi keempat dengan 15 poin.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi olahraga baru saja kita ikuti dalam Dinamika Olahraga Programa 3 RRI. Sudah pukul 13.27 waktu Indonesia Timur. Di hari Jumat hari ini sekali lagi ya, 22 Mei 2026. Kita lanjut lagi kebersamaan kita di Ternate siang ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari Gloria Jessica, juga ada Ade Govinda, Terbelah Jadi Dua. Oke, siang ini dengan segala kegiatan yang mungkin sebentar nanti akan Anda selesaikan ya, yang baru saja selesai menunaikan sholat Jumat untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat yang sudah kembali ke rumah masing-masing ya. Banyak mungkin pekerjaan yang sudah menanti Anda kembali. Sebelum Anda mungkin kembali ke rumah, siap-siap untuk mungkin istirahat sejenak ataupun makan siang, mungkin agak terlambat nih karena sudah di pukul 7.13 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Seharusnya sudah selesai makan dari tadi nih ya. Jadi sudah persiapkan diri Anda untuk mempersiapkan kembali dengan tugas-tugas yang diselesaikan di hari Jumat ini. Besok sudah menikmati liburan kembali. Nah, minggu depannya lagi yaitu banyak libur juga sih ya. Ini untuk perayaan Idul Adha di tanggal 27 dan seterusnya ada cuti bersama. Terkait dengan jelang perayaan Idul Adha, pendengar, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP dan Limnas Kota Ternate juga melakukan penertiban aktivitas penjualan hewan ternak kurban di kawasan pekuburan Cina, Kelurahan Santiong, Kecamatan Ternate Tengah, tepatnya di hari kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi kawasan cagar budaya dari yang namanya aktivitas yang tidak sesuai yang diperuntukkan, begitu ya. Jadi pengawasan ini dipimpin Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah, Lamadi Misila, bersama personilnya. Dan sebelum mereka turun ke lokasi, petugas terlebih dahulu yaitu melaksanakan apel dan menerima arahan terkait bagaimana teknis pengawasan serta pendekatan persuasif kepada masyarakat dan juga pedagang hewan kurban, begitu ya. Nah, saat tiba di lokasi juga petugas langsung berkoordinasi dengan pemilik hewan ternak kurban. Di sini pemerintah Kelurahan Babinsa, Babikan Timas, serta Komisi 3 DPRD Kota Ternate yang dipimpin langsung oleh Nur Lela Sarif. Dalam koordinasi tersebut, petugas menyampaikan bahwa kawasan pekuburan Cina ini merupakan lokasi cagar budaya yang dilindungi pemerintah sehingga tidak diperbolehkan dijadikan tempat aktivitas jual-beli maupun penempatan hewan ternak. Setelah dilakukan musyawarah bersama, kemarin disepakati bahwa hewan ternak kurban sementara dipindahkan ke lapangan yang berada sebelah selatan kawasan pekuburan untuk menjaga yang namanya kebersihan, ketertiban, dan kelestarian lokasi cagar budaya tersebut ya. Kasatpol PP dan Limnas Kota Ternate Fandi Mamu juga mengatakan pengawasan yang dilakukan merupakan langkah preventif sekaligus untuk komitmen pemerintah untuk menjaga ketertiban umum dan aset budaya daerah. Ia juga menegaskan Satpol PP akan terus melakukan pengawasan rutin di sejumlah titik yang dinilai rawan pelanggaran ketertiban umum, termasuk lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah dan juga budaya, begitu ya. Nanti menjelang perayaan Idul Adha di tanggal 27 juga diharapkan masyarakat dan para pedagang dapat memahami serta bersama-sama yaitu menjaga ketertiban dan kelestarian kawasan cagar budaya yang ada di Kota Ternate, begitu ya. Jadi kemarin itu ada Satuan Pamong Praja Perlindungan Masyarakat ya menertibkan aktivitas penjualan hewan ternak kurban di kawasan pekuburan Cina, Kelurahan Santiong, yang sementara ini dipindahkan ke sebelah ya, bagian sebelahnya lagi. Jadi sekarang mungkin ini sebenarnya bagus ya untuk melihat tertib bagaimana kita di Kota Ternate, Anda yang sebagai tinggal di Kota Ternate, begitu ya, biar dipandang juga enak ya kalau kita melintas di sekitaran pekuburan Cina, tidak berantakan begitulah ya. Banyak mungkin hewan kurban yang lagi diikat di sana, nah ini sudah dipindahkan di halaman yang lebih baik lagi, di lapangan lah istilahnya, begitu ya. Baik, dan nanti kita juga masih bagi informasi sebentar di pukul 14 kita ikuti informasi-informasi dari Maluku, juga Maluku Utara ya, dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 ada Lintas Seribu Pulau.

0: Aduh, susah banget sih mau nyalip. Tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo. Aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
2: Benar juga ya. Ngeri.
3: Nah, kalau bicara tentang jalan raya, dari Satuan Lalu Lintas, Satlantas Polres Ternate juga melaksanakan tilang manual sekaligus yaitu memberi imbauan kepada sopir truk terkait aturan berlalu lintas. Kemarin ada dialog terus juga keluhan dari masyarakat terkait dengan bagian sopir truk atau truk yang memang parkirnya tidak di tempatnya gitu sampai ke badan jalan. Nah, ini salah satunya kegiatan ini dilaksanakan juga sebagai upaya meningkatkan yang namanya kesadaran para pengemudi angkutan barang agar memenuhi atau mematuhi ketentuan pemuatan barang dan daya angkut kendaraan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anggota Satlantas juga memberi edukasi kepada sopir truk agar tidak melakukan pelanggaran seperti melakukan pemuatan melebihi kapasitas, mengubah tipe kendaraan, merakit maupun memodifikasi kendaraan tidak sesuai dengan ketentuan dan menghindari overdimension atau overloading atau odol ya. Nah, Kasat Lantas Polres Ternate AKP Fahra ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan tentu saja untuk memberi pemahaman bagaimana kepada masyarakat tentang aturan lalu lintas. Jadi keberadaan overdimension atau overloading ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang dapat membahayakan keselamatan di jalan raya. Oleh karena itu, Satlantas Polres Ternate terus melakukan yang namanya penindakan dan edukasi guna mengantisipasi terjadinya pelanggaran maupun kecelakaan lalu lintas yang disebabkan kendaraan odol tadi ya, overdimension atau overloading. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menciptakan bagaimana keamanan, terus juga keselamatan dan ketertiban juga kelancaran lalu lintas bagi pengendara maupun pengguna jalan lainnya. Jadi dihimbau seluruh pengusaha angkutan barang dan para sopir agar selalu mematuhi aturan berlalu lintas serta memastikan kendaraannya digunakan sesuai dengan teknis demi keselamatan bersama.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngonung, Mak. Dan nanti ambil paket ke. Ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama Mai, dah bisa esok disambung lagi. Lala, assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih, Nat, dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu, Nat. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: jujur adalah sebuah keindahan. Kamu kan suka yang indah-indah?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang selanjutnya pukul 14. Dan pendengar, kita ikuti sebentar ada berita-berita dari Maluku dan Maluku Utara dalam siaran berjaringan Korwin Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau, nanti bersama RRI Ambon, Tual Bula Samlaki, juga kami RRI Ternate. Kita nantikan pukul 14.

0: Hai pendengar, dan selanjutnya kita ikuti siaran berjaringan Korum Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau.
1: Rangkuman berita-berita aktual Sekormil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI

0: Selamat siang pendengar dan Lintas 1000 Pulau untuk edisi hari ini bersama saya Rivaldi tentunya untuk Anda di hari Jumat 22 Mei 2026. Kita awali informasi pertama dari RRI Tual yang akan menyampaikan informasi tentang Wakil Wali Kota Tual meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjual dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN yang merupakan area pelaku UMKM makanan. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
1: Wakil Wali Kota Tual Amir Umrah meminta para pedagang hewan kurban untuk tidak menjajakan dagangan mereka di sepanjang jalan kawasan BTN. Menurutnya area tersebut merupakan lokasi yang banyak digunakan pelaku UMKM makanan untuk berjualan setiap hari. Wakil Wali Kota menilai keberadaan pedagang hewan kurban di sepanjang jalan BTN dapat mengganggu kenyamanan masyarakat yang datang membeli makanan. Ia mengatakan para pedagang UMKM makanan sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut untuk mencari nafkah.
2: Perlu saya sampaikan dan tegaskan tadi yang mungkin catatan ini bahwa memang kita lihat biasanya walaupun itu adalah usaha musiman, tapi kan jangan sampai membuat situasi Kota Tual itu kelihatannya sedikit jorok, terutama di areal yang di Gapura 1 PTN Indah. Itu areal yang sangat luar biasa, ada UMKM yang tumbuh sangat luar biasa di samping kiri kanan, ada warung-warung. Lalu ketika tidak ada penertiban dari dinas terkait dengan persoalan, ya kita tidak bukan berarti bahwa kita ingin untuk peternak-peternak itu bisa, tapi ingat jaga, ada syarat-syaratnya, ada jaraknya, ada tempat yang sangat, yang betul jauh.
1: Menurut Wawali, pedagang hewan kurban yang bersifat musiman masih dapat dipindahkan ke lokasi lain yang lebih layak dan tertata. Langkah itu dinilai penting agar tidak menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengurangi minat masyarakat berbelanja di kawasan tersebut. Pemerintah Kota Tual juga meminta para pedagang hewan kurban menjaga kebersihan lingkungan selama aktivitas penjualan berlangsung. Lingkungan yang bersih dan sehat dianggap penting untuk menjaga kenyamanan masyarakat sekaligus mendukung kesehatan lingkungan.
2: Yang betul jauh, karena kalau di situ nanti baunya ketika ada orang makan di samping kiri kanan ada warung-warung situ sangat mengganggu sekali. Jadi mulai ke depan itu ditertibkan. Kemarin saya sudah ingatkan panggil pengusaha yang ada, saya bilang semua yang ini kan diatur oleh pemerintah. Kenapa diatur? Diatur pemerintah supaya jangan orang lain yang tidak mendapatkan dampak daripada situ. Karena bau kotoran sapi maupun kotoran kambing kan, apalagi ada yang bikin kandang semakin tinggi, bisa lihat dulu kan ada pohon, sekarang bisa lihat langsung secara ini. Kami harapkan sekali lagi, mudah-mudahan Pak Dinas Pertanian termasuk juga peternak yang hadir pada kesempatan ini, kami harapkan dijaga betul tempat-tempat dan ke depan itu tidak ada lagi di situ.
1: Ia juga meminta kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tual bersama dinas terkait untuk memberikan arahan kepada para peternak dan pengusaha hewan kurban. Ia berharap para pedagang dapat mematuhi aturan yang diberikan sehingga aktivitas perdagangan tetap berjalan tertib tanpa mengganggu masyarakat sekitar. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
0: Terima kasih untuk rekan-rekan yang ada di RRI Tual yang sudah menyampaikan informasi. Ya, mengakhiri Lintas 1000 Pulau siang ini, pendengar, kita ikuti laporan reporter Lina Tehupuring yang akan melaporkan tentang jaga status bebas penyakit mulut dan kuku PMK Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pertanian belum izinkan masuknya ternak dari luar provinsi.
3: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat terus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
4: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar Provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah Provinsi Maluku.
3: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh. Demikian Lina Tehukur yang melaporkan.
0: Laporan tadi sekaligus menutup Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Jumat 22 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rival Diartas mengundurkan diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang dan sampai jumpa di Lintas Seribu Pulau berikutnya.
5: Sekian Lintas Seribu Pulau, rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.

Kembali bersama kami pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Baru saja kita ikuti siaran berjaringan Korwil Nusantara 3 Lintas 1000 Pulau. Sudah pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Selamat siang sekali lagi untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini ya. Cuaca Kota Ternate sangat mendukung sekali dengan segala kegiatan ataupun aktivitas yang harus Anda selesaikan di hari Jumat ini. Pendengar, sebentar di pukul 15 sekitar lebih 5 menit lah ya, Anda jangan lewatkan, ada dialog Indonesia Sehat yang akan kita bahas mengenai keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal ya. Baik, dan untuk mengisi waktu Anda di siang ini yang sudah kembali dengan pekerjaannya, ingat besok sudah kembali menikmati akhir pekan sih ya, di hari Sabtu dan juga Minggu ya, memasuki weekend lagi. Jadi tuntaskanlah pekerjaan Anda hingga selesai sampai dengan menjelang sore.

Dulu aku pernah bermain dengan rasa, menganggap semua akan selalu ada. Kini ruang kosong menyiksa hati, tak ada lagi yang bisa menggantikan.

0: sama.
1: Suasana siang di Kota Ternate yang sangat luar biasa hari ini ya, dia mendukung Anda dengan segala aktivitas lah, dan semua yang Anda lakukan di hari Jumat hari ini. Anda yang di pusat-pusat perbelanjaan yang lagi sibuk dengan semua dagangan Anda, selamat siang saya ucapkan. Mudah-mudahan hari ini apa yang Anda dapatkan juga sesuai dengan apa yang diharapkan, begitu ya. Baik Anda yang di instansi pemerintah, swasta, semuanya hari ini lagi sibuk di hari Jumat, begitu juga Anda sebagai petani, nelayan, buruh, dan semuanya lah ya. Mudah-mudahan hari ini semuanya juga lancar menjelang nanti dalam perayaan Idul Adha di 27 Mei ya, di minggu berikutnya. Peningkatan harga minyak melonjak lebih dari 2% pada perdagangan hari Jumat hari ini setelah pelaku pasar meragukan peluang tercapainya terobosan dalam pembicaraan damai antara Amerika Serikat juga Iran. Ketegangan terkait stok uranium Teheran dan kendali di Selat Hormuz ini sepertinya masih menjadi ganjaran utama dalam operasi atau negosiasi kedua negara. Harga minyak mentah Brent kita lihat ya, naik 0,23 US dollar atau 2,3%. Ini menjadi sekitaran 104,96 US dollar per barelnya. Sementara minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI Amerika Serikat naik 1,7

tercapai dengan Amerika Serikat. Meski jarak perbedaan antara kedua pihak mulai menyempit. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyebutkan terdapat beberapa tanda positif dalam pembicaraan tersebut. Namun menegaskan sistem pungutan ataupun pembatasan di Selat Hormuz tidak dapat diterima. Nah, pendengar, disinilah analisis komunitas Recruitment Security Saturi Susido mengatakan kenaikan harga minyak dipicu terkait kekhawatiran pasar bahwa ketidakstabilan di Timur Tengah dan gangguan pasokan melalui Selat Hormuz masih akan terus berlangsung. Ia menambahkan harga WTI kemungkinan bergerak di kisaran $90 hingga $110 per barel pada pekan depan, sebagaimana tren sejak akhir Maret lalu. 6 minggu setelah gencatan senjata rapuh diperlakukan, upaya mengakhiri konflik masih menunjukkan sedikit kemajuan saja. Harga minyak yang tetap tinggi juga memicu kekhawatiran terhadap inflasi dan perlambatan ekonomi global, begitu ya. Jadi ini salah satunya dampaknya harga minyak mendidih ya, karena buntut pudar harapan damai antara Amerika Serikat juga Iran.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Lenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
1: Enggak.
0: Oi, Ran!
1: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
0: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
1: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
0: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
1: Mau dikemanain nih sampahnya?
0: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
1: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
0: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
1: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
0: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
1: Sayang banget, gak? Ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
0: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
1: Waduh, aku harus cabut lagi nih, gak?
0: Lah, mau kemana?
1: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, gak? Bye, gak? Semangat!
0: Dasar si Randi, komen doang bantuin enggak.

masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah pukul 14 lebih 41 menit waktu Indonesia Timur. Kita jelang sebentar nanti di pukul 15, Anda jangan lewatkan ada Dialog Indonesia Sehat yang akan membahas mengenai keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal ya. Nanti dengan topik yang akan kita angkat, Anda nanti bisa berinteraksi bersama narasumber sebentar yang akan hadir untuk Anda di Dialog Ternate Sore, yaitu Dialog Indonesia Sehat. Baik, dan Anda yang masih sibuk dengan segala rutinitas di hari ini, cuacanya sangat baik sekali sih ya. Kalau dibilang panas tidak juga, mendung-mendung aja begitu ya. Dan selamat melanjutkan tugas-tugas Anda dimanapun Anda yang selagi bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi, yang selagi mendengarkan melalui aplikasi RR Digital, begitu juga lewat streaming, ataupun Anda yang di Maba, di Morotai, yang lagi dengarin melalui stasiun relay kami di sana, saya ucapkan selamat siang, selamat melanjutkan tugas-tugas Anda untuk siang ini.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: Telah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Maafin Farah ya.
7: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 15 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Sudah kita informasikan ke Anda sebelumnya bahwa sore ini akan hadir di ruang dengar Anda Dialog Ternate sore dengan topik sebentar. Jadi ini masuk di Dialog Indonesia Sehat, yaitu keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal.

0: Masih kami pancar luaskan langsung dari Jalan Sultan Hairo nomor 2, gedung RRI lantai 1. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda yang masih stay tune bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Kita bersama Dialog Ternate Sore di edisi hari Jumat, hari ini 22 Mei 2026. Dan Dialog Ternate Sore ini nanti Anda bisa ikuti melalui FM di 101,8 aplikasi RRI Digital. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Kami juga live langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Anda di Mabah Halmahera Timur juga selamat siang. Anda bisa dengarkan kami melalui stasiun relay di 88,5 FM. Begitu juga di Morotai dan sekitarnya melalui stasiun relay di 93,6 FM. Topik pagi ini mengangkat mengenai keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal ya. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan dulu di Studio Pro 1 sore ini sudah bersama saya, yaitu Power Polum Klinik Balai Pengobatan Lanal Ternate. Ada Pak Letu Laut K. Dr. Adi Prasojo. Selamat siang Pak Dokter.
1: Selamat siang Bapak.
0: Baik, selain Pak Dokter Adi di studio juga ada teman-temannya juga yang sudah bersama kita sore ini. Saya perkenalkan mungkin ya untuk Anda satu persatu, jadi nanti kita bisa berinteraksi sebentar. Ada Sertu APM Dwi Kartika Buana ya, UR Laborat BD Lanal Ternate. Betul ya?
2: Iya, betul.
0: Mungkin kata kita ada salah. Betul ya? UR Laborat BD BD apa BP?
2: BP
0: Lanal Ternate ya, Sertu APM Dwi Kartika Buana. Terus juga ada bidan terampil BP Lanal Ternate, Ibu Nur Aulia Solihatin, betul?
3: Betul,
0: Solihatin.
3: Pak. Iya, betul.
0: Belum ibu kali ya?
3: Belum.
0: Okay, baik. Neng Aulia juga sudah bersama kita. Selain itu ada tim dokumentasi BP Lanal Ternate, ada saya panggil adik saya lebih tua aja gitu. Nasrul Ilham Mahardika ya.
4: Iya,
0: panggilnya
4: Pak,
0: apa?
4: Kenal.
0: Ilham.
4: Ilham, Pak.
0: Oke, Ilham. Dan selain Pak Dokter Aji bersama kita sore ini ya. Nah, kita angkat topik sekali lagi pendengar mengenai keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal. Dengan topik tersebut Anda bisa nanti berinteraksi bersama narasumber sore ini di line telepon 0921312551 juga 0822113742. Ini kalau kita bicara tentang kesehatan ya, tentu saya tidak asing karena mungkin bagaimana pentingnya kesehatan pada hidup diri kita masing-masing, begitu Pak Dokter ya. Jadi istilahnya kalau kita bicara kesehatan, pasti semua orang ingin sehat, begitu ya. Karena kenapa? Karena kita harus pahami bahwa sehat itu adalah aset yang paling berharga, begitu ya. Jadi terkait dengan mungkin rutinitas aktivitas yang kita jalani sehari-hari, kita berharap tetap produktif, begitu ya Pak Dokter.
1: Betul.
0: Oke, nah kita bahas terkait dengan topik kita, yaitu keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi yang optimal. Pak Dokter, terkait dengan topik kita pagi ini, bagaimana ya sore ini, bagaimana sebenarnya kalau Pak Dokter melihat ya, bisa dokter jelaskan apa alasan kita wajib menjaga kesehatan sekarang ini?
1: Baik Bapak, bicara tentang kesehatan sebetulnya ada 3 poin Bapak. Kenapa kesehatan itu menjadi keharusan? Pertama, kesehatan itu adalah investasi jangka panjang.
0: Oke. Okay.
1: Sampai kita menutup usia, itu kesehatan adalah investasi jangka panjang. Yang kedua, untuk memaksimalkan kualitas hidup kita. Karena sesuai berjenjang dari mungkin anak-anak seperti apa, dewasa, apalagi itu di masa produktif masih paling maksimal, dan di lansia, nah gimana caranya di setiap tahapan usia itu kita bisa memaksimalkan kondisi kita. Karena sekarang ini kita lihat di anak di usia dewasa saja ternyata mereka sudah ada kekurangan dari kesehatan, seperti mungkin ada stroke, diabetes, nah itu akan menurunkan kualitas hidupnya, seperti itu. Dan yang terakhir itu juga selain dari investasi jangka panjang untuk memaksimalkan kualitas hidup juga, dan dia juga untuk meningkatkan produktivitas gitu. Di kondisi sekarang, kondisi ekonomi yang kurang, maka kita sebagai masyarakat dituntut untuk produktif, semakin produktif, dan itu bisa tercapai kalau kesehatan kita maksimal.
0: Oke, Dokter Haji bertugas di Lanal sudah berapa tahun?
1: Baik, ini untuk Mei 2026 ini kami sudah tepat 3 tahun Bapak.
0: Oke, jadi di Power Polum ya?
1: Power Polum.
0: Power Polum, itu sebenarnya tugasnya atau fungsinya seperti apa di sana sebenarnya?
1: Baik, tugas kami Power Polum, Perwira Ursa Poli Umum. Okay. Jadi tugas kami dokter umum untuk melayani pasien spesifik ke dokter umum. Selain Power Polum juga ada Power Polgi atau urusan dokter gigi, ada dokter giginya juga. Okay. Dan di bagian-bagian lain seperti saudara Buana sebagai laborat, bidan, Aulia gitu, dan operatornya layanan kesehatan Ilham.
0: Baik, kadang-kadang orang memandang kalau kita berobat tapi takut begitu ya. Kenapa sih begitu dokter? Apakah mungkin ini karena semua kan terbuka untuk umum begitu kan?
1: Betul. Memang klinik kami, klinik Balai Pengobatan Anak Ternate ini memang beda sama klinik mungkin di sini ya, yang instansi ya. Karena lokasi kita sendiri, kita di dalam. Mungkin Mas sudah tahu di sini sekarang ada kolam renang baru.
0: Ya, betul. Tahu
1: bulan
0: sekali.
1: Lalu atau dua bulan lalu diresmikan Ibu Gubernur, Bu Sherly. Nah, ini posisi kita sebetulnya di sebelahnya persis. Gitu. Okay. Jadi kolam renang sebelahnya. Cuman memang karena posisi kita di dalam lanal, nah ini orang... masyarakat masih kurang tahu posisinya dan mungkin takut juga karena harus lewat penjagaan gitu. Kita ingin dari sini, kita tujuan ada di sini untuk mempromosikan, untuk kita ada di sini untuk melayani masyarakat khususnya di daerah Maluku Utara.
0: Baik, kesadaran dari masyarakat Kota Ternate sendiri menurut Pak Dokter bagaimana sekarang ini?
1: Kalau untuk kesadaran menurut kami sangat bagus Mas. Ditandai kalau kita lihat aja tentang kesehatan, mungkin Mas setiap sore lihat atau pagi-pagi itu orang
0: banyak
1: pada lari jogging.
0: Ya,
1: banyak yang jogging, banyak yang senam di Salero sini, banyak yang
0: bersepeda.
1: Wah, itu sudah maksimal. Untuk akses pelayanan kesehatannya juga baik. Cuman emang diharapkan untuk semakin ditingkatkan lagi.
0: Baik, oke. Sebelum saya melanjutkan ke Pak Haji, saya ke Mbak dulu nih. Baik, saya penasaran ini sama Mbak Kartika ya?
2: Iya,
0: Mbak Kartika. Nah, di Lambrut BPN Lana Ternate, kira-kira yang mungkin bisa dijelaskan ke masyarakat pendengar bagaimana cara kerjanya di sana?
2: Jadi yang pertama, BP Lana Ternate itu adalah balai pengobatan yang bertempat di Akehuda, di dalam Lana Ternate. Jadi di sisi lain, untuk BP ini sendiri berfungsi untuk menjaga kesehatan anggota, anggota angkatan laut, tapi juga dibuka untuk
0: umum.
2: Okay. Nah, seperti yang kita lihat bahwa untuk pasien kita masih tergolong sedikit, karena maklum mungkin masyarakat luar menilai itu hanya untuk anggota, ternyata sebenarnya klinik BP Lana Ternate itu adalah klinik pertama yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan Ternate. Jadi sebenarnya kalau daerah terdekat misalnya Akehuda atau Sango, Tubo dan lain-lain itu sebenarnya bisa langsung ke BP Lana Ternate karena kita lengkap. Kita punya dokter umum, kita punya dokter gigi, kita punya bidan, kita punya perawat, dan kita juga punya klinik khusus untuk bidan. Misalnya untuk pijat bayi, posyandu juga kita punya. Setiap satu minggu itu satu kali jadwalnya. Jadi yang perlu ditekankan yaitu sebenarnya BP Lana Ternate ini hanya tempatnya saja yang di dalam, tapi terbuka untuk umum, untuk semuanya. Itu kemudian untuk masyarakat silahkan datang kalau butuh pengobatan, silahkan datang, bisa merapat langsung ke klinik terdekat. Karena seperti yang kita lihat kalau di Ternate ini rumah sakit kita lumayan jauh.
0: Lumayan jauh dari kota gitu.
2: Iya. Misalnya dari daerah Sulamadaha, daerah Sango, kemudian yang Ternate Utara ya, itu kan kalau mau ke rumah sakit juga jauh. Jadi kalau misalnya mau ke klinik Lana Ternate juga kita terbuka untuk umum.
0: Ya.
2: Hanya saja tempatnya mungkin di dalam penjagaan. Paling kalau datang ya cuman izin di penjagaan, habis itu tinggal masuk. Tidak ada yang melarang. Intinya kita kesehatan terbuka untuk semuanya. Gitu, okay. Demikian.
0: Baik, ya. Mbak Dwi. Oke. Saya kembali ke Pak Dokter dulu nih. Oke. Okay. Kebanyakan nanti saya kembali ke Pak Dokter ya. Nah, Pak Dokter, menurut Anda ya, dokter ada yang bisa orang bukan orang militer, istilahnya begini, yang ditiru dari orang militer untuk menjaga kesehatan seperti apa? Kebanyakan kan orang bilang kesehatan tuh yang dari militer tuh sehat-sehat semua, yang fit-fit semua begitu. Tanggapan Anda bagaimana sebenarnya?
1: Iya. Memang di militer kami, di militer memang untuk kesehatan diperhatikan ya, sejak dari awal pendidikan gitu, dari bangun tidur harus tepat waktu jam 4 pagi, lalu sudah berolahraga pagi-pagi, lalu beraktivitas, sore beraktivitas, tidur pun juga teratur. Nah, mungkin di sedangkan di masyarakat mungkin karena tidak diatur seperti itu, maksudnya dibandingkan dengan kami yang harus diatur, sedangkan masyarakat itu dikasih kebebasan, jadi ya untuk perhatian kesehatannya jadi bukan kurang ya, jadi dibandingkan kami ya harus diperhatikan lagi seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Jadi kebanyakan kalau aturan-aturan yang dilanal itu sebenarnya bagaimana sebenarnya di dalam aturan dalam kesehatan keseharian?
1: Kalau keseharian kami itu ada namanya URIKES atau okay. Uji Pemeriksaan Kesehatan. Jadi harus dilakukan setiap tahun 3 kali. Itu udah wajib.
0: Baik.
1: Itu
0: semua personil gitu.
1: Semua personil, mau ya? Personil dan untuk keluarganya juga keluarga. Wajib diperiksa. Kalau misalkan di pemeriksaan itu ada hasil yang tidak, misal ada diabetes atau gulanya tinggi, itu wajib diperiksakan, di follow up atau diperiksakan ke dokter spesialis yang ada di sini. Baik. Seperti itu. Kalau memang pun nanti ada yang diabetes, berarti harus ditangani sampai jelas dan harus dipantau. Nah, tugas kami ini, kami tenaga kesehatan di BP Lana Ternate untuk memeriksakan dan untuk memfollow up kondisi pasien yang ada.
0: Tadi sempat dijelaskan sama Mbak Dewi ya, karena di Lana juga di polikliniknya ya, kerjasama bersama BPJS juga. Pak dokter bisa menjelaskan kira-kira alurnya seperti apa? Apakah cara kerjasamanya seperti rumah sakit yang lain atau bagaimana?
1: Baik, untuk kerjasama dengan BPJS ini kebetulan kami di bawah dari Sorong untuk kerjasama. Jadi Sorong bekerjasama dengan BPJS sini, lalu Sorong ini di bawahnya, kami ada di bawahnya. Jadi untuk masyarakat yang ingin mendaftarkan BPJS, sebenarnya bisa, tinggal nanti menyertakan, bisa datang ke kantor BPJS atau nanti bisa ke BP, bisa kita bantu dengan menyertakan KK, terus KTP, terus sama pekerja. Misal kalau dia pekerja ya berarti menyertakan dia keterangan bekerja. Jika dia tidak ibu rumah tangga ya hanya KK saja. Nanti kita akan bantu untuk pengurusan BPJS-nya seperti itu.
0: Oke. Saya berpindah ke Mbak Aulia. Mbak Aulia, iya, Anda sebagai bidan terampil di sana, di Lana Ternate. Apa saja Anda kerjakan kira-kira di sana?
3: Kalau kita memang fokusnya pada kesehatan ibu dan anak dan keluarga, gitu. Jadi kita tidak hanya berfokus pada fisiknya, tapi juga emosi dan mentalnya. Dan di sana juga ada pelayanan namanya pelayanan komplementer, Pak. Non-konvensional, terapi, gitu. Jadi kami membuka ada pijat. Pijat itu tidak hanya untuk bayi balita, bisa untuk yang sehat, bisa untuk yang sakit.
0: Sakitnya yang, itu bukan, itu cuma bayi saja.
3: Kami bisa bayi, bisa ibu hamil, ibu nifas, bisa pijat laktasi atau memperlancar ASI juga bisa. Okay. Persiapan mempersalinan juga bisa. Baik. Seperti itu.
0: Oke, okay, jadi bisa langsung saja ya.
3: Bisa.
0: Jadi kebanyakan, tapi banyak loh ya. Banyak yang sering sudah bawa anak-anaknya ke sana begitu.
3: Kebanyakan bayi.
0: Bayi.
3: Bayi sama balita ada.
0: Oke. Okay. Bukan cuma di khusus di ibu-ibu di Lanal saja bukannya?
3: Enggak, justru itu dari luar.
0: Dari luar yang lebih banyak.
3: Iya
0: ya?
3: Betul, datangnya dari luar.
0: Begitu. Jadi mungkin sedikit mempromosikan sekaligus nih ya untuk masyarakat atau pendengar yang

0: Ternate itu cara kerjanya bagaimana sebenarnya untuk mendapat kesehatan lebih baik, ataupun mungkin salah satunya tadi yang saya jelaskan tentang BPJS itu, bagaimana Pak Dokter?
1: Baik, untuk BPJS kan program pemerintah Bapak, ya. Tapi memang mungkin ada beberapa warga yang belum bisa menjangkau itu, seperti untuk pelayanan BPJS. Betul. Untuk klinik BP Lanas Ternate, bila nanti pasien BPJS pasti akan kita tangani. Siapapun tidak mengenal.
0: Okay.
1: Nah nanti untuk pasien umum pun bila memang belum terdaftar BPJS, kita tadi bisa sarankan dua untuk kita kasih penanganannya. Silakan berobat saja. Nanti kalau memang di kita tidak bisa kita tangani, misalkan memang derajat penyakitnya lebih tinggi, kita akan rujuk.
0: Dirujuk
1: ke rumah sakit yang terdekat dari sini, seperti itu. Bila memang bisa datang, dia akan berangkat sendiri. Bila tidak ada, kita juga sudah ada ambulan gitu, seperti itu.
0: Jadi Pak Dokter, tadi Pak Dokter katakan nanti bisa dirujuk. Sebenarnya yang disediakan di Lanal itu apa saja di sana sebenarnya, yang untuk masyarakat begitu biar lebih jelasnya mereka tahu.
1: Jadi kalau untuk di kita di klinik balai pengobatan itu, yang pertama adalah medical check up. Medical check up, nanti medical check upnya ada. Lalu yang kedua adalah pengobatan umum pastinya, karena kita ada dokter umum. Yang ketiga adalah pengobatan gigi. Yang keempat adalah ada bidan. Jadi untuk tadi pelayanan sudah disampaikan oleh bidan Aulia, untuk ibu, hamil, anak, terus juga pijat juga ada, seperti itu. Dan kelima ini ada fisioterapi, cuman fisioterapi penanganan sederhana. Jadi untuk yang mau disinar-sinar merah itu juga bisa datang di kami. Itu pelayanan yang ada di klinik kami.
0: Baik, medical check up-nya persyaratan saja apa saja sebenarnya?
1: Kalau medical check up untuk di klinik kami bisa tadi, ini medical check up ini bisa bebas Mas, hanya tidak hanya untuk masyarakat umum, tapi biasa bisa juga untuk casis biasanya, untuk calon
0: casis
1: siswa
0: juga boleh ya?
1: Casis ingin memeriksakan. Untuk pemeriksaannya sendiri ya, dari pemeriksaan umum, gigi, berat badan, tinggi badan, penglihatan mata, buta warna, lalu pemeriksaan umum juga, pemeriksaan lab sederhana, kolesterol, gula darah, asam urat, terus juga ada EKG, rekam jantung,
0: Itu. Oke, sepertinya ada semua juga di sana ya?
1: Ya, memang dibanding, mungkin tidak lengkap ya, seperti
0: lengkap.
1: Tapi di kita semaksimal mungkin ada di situ.
0: Oke, jadi setelah tadi Pak Dokter bilang, kalau dari sana memang tidak, ini dia, apa ya, sudah pasien yang sudah mulai ini gawat atau istilahnya memang harus dirujuk begitu. Betul. Ya? Terpaksa harus dirujuk begitu ya?
1: Pasti, kita rujuk.
0: Oke. Bisa pendengar tahu juga, mungkin ada jam-jam tertentu yang terkait dengan praktiknya di sana bagaimana?
1: Baik Bapak, untuk pelayanan di BP Lanal Ternate ini kita buka di hari Senin sampai Jumat. Di jam 8 pagi sampai jam 5 sore, sampai jam 3 sore.
0: Jam 8 pagi sampai
1: jam 3 sore.
0: Jam 3 sore.
1: Seperti
0: ya.
1: Itu.
0: Oke, jadi setelah pagi, setelah malam sudah memang sudah ditutup
1: ya, lagi. Kalau malam kebetulan karena kita kliniknya masih bukan rumah sakit, jadi belum 24 jam seperti itu.
0: Ada selain pengobatan di klinik sana, kegiatan-kegiatan lain di luar seperti apa sih Pak Dokter?
1: Baik Bapak, kegiatan BP ini selain di BP, di klinik untuk pengobatan, kita juga sering mengadakan kegiatan di luar Bapak.
0: Seperti apa?
1: Di tahun 2023 itu kita pernah mengadakan bakti kesehatan dalam rangka Hari Nusantara. Mungkin di Tidore Bapak masih ingat itu. Itu kita bawa kapal perang. Itu kita jangkau sasar masyarakat yang di Tidore. Dan untuk kegiatan rutin kami, tidak rutin, tapi di setiap bulan biasanya kita adakan. Itu ada di Car Free Day Taman Ukila. Di situ
0: itu setiap bulan?
1: Kami usahakan setiap bulan,
0: setiap bulannya.
1: Disering, tapi kita tergantung kondisi. Kadang di Lanal kan ada kegiatan juga, tapi kita biasanya kan di hari Minggu itu biasanya mungkin dalam sebulan sekali atau sebulan dua kali gitu. Tidak tentu, itu kita akan adakan bakti kesehatan di sana, pelayanan. Tujuannya untuk mengenalkan BP Lanal Ternate ini di masyarakat luas, seperti itu.
0: Oke, okay. Apakah cuma setelah nanti dari Car Free Day biasanya di Nukila ya?
1: Iya.
0: Tidak ke disasar ke tempat-tempat lain begitu, mungkin salah satunya ke sekolah-sekolah begitu atau
1: bisa
0: gimana?
1: Bapak gini, biasanya kita ada acara ini kayak seperti nanti Minggu kita ada Car Free Day, kita ada bakti kesehatan di sana di Car Free Day Taman Ukila, dan biasanya di acara-acara tertentu kita menyasar, kayak misal kemarin HUT TNI kita adakan bakti kesehatan di, kami lupa, di atas, pokoknya di daerah atas seperti itu.
0: Ternate juga?
1: Iya, di Ternate juga. Lalu di Togafo kita juga pernah bakti kesehatan itu. Jadi, nggak cuma memang di daerah tertentu aja, tapi kita menyasar. Tapi tergantung perintah dari pimpinan.
0: Baik.
1: Pimpinan mengadakan, dok, bergerak ke daerah ini, kita
0: berangkat. Oke, baik. Kita diam dulu ke Pak Dokter, saya kembali ke Mbak Dwi. Mbak Dwi, Anda sebagai bidan juga di sana salah satunya ya?
2: Sebagai perawat.
0: Perawat yang sebelahnya bidan ya. Oke Mbak Dwi, sebagai perawat, Anda memandangnya masyarakat Kota Ternate sendiri, Anda melihatnya seperti apa? Apakah mungkin dengan menjaga kesehatan salah satu yang harus digalangkan begitu ya? Mbak Dwi sendiri melihatnya bagaimana?
2: Kalau menurut saya, kesadaran untuk masyarakat Kota Ternate itu sudah cukup tinggi. Yang sudah dijelaskan tadi sama Dokter Adi, tapi mereka harus

0: lebih rutin untuk kontrol ke klinik-klinik. Hmm. Misalnya secara pribadi sudah menjaga kesehatan dengan cara berolahraga dan lain-lain. Hmm. Tapi saran dari saya, sesekali datang ke klinik atau ke puskesmas, karena ya seperti yang diketahui bahwa kita setiap bulan kan dipotong BPJS-nya. Okay, jadi betul. Saran saya, daripada tidak dipakai sama sekali, lebih baik walaupun sehat rutin aja berobat ke klinik-klinik terdekat gitu, supaya kalau misalnya datang ke klinik, dokter bisa menyampaikan pola hidup sehatnya seperti apa gitu. Jadi itulah fungsinya, adalah adanya dokter, perawat dan lain-lain, supaya bisa mengedukasi menjaga kesehatan yang baik, pola makan, pola tidur, kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Jadi lebih rutin lagi untuk berobat ke fasilitas kesehatan terdekat. Begitu.
1: Baik, Pak Dokter, saya kembali lagi ke Pak Dokter Aji nih. Poin-poin penting sebenarnya ya, Anda sebagai seorang dokter di Lanal, sebenarnya apa yang untuk pendengar lah istilahnya, biar kita tetap fit dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, bagaimana poin-poinnya?
2: Poin-poin penting, Pak. Tadi kan di poin awal tadi berarti poin yang penting ada misal kesehatan adalah satu, wajib untuk namanya kita memeriksakan kesehatan. Karena kesehatan tadi fungsinya untuk sebagai investasi, untuk memastikan kondisi optimal gitu, bahwa kondisi kita fit. Kita tidak tahu fitnya seperti apa. Cara kita tahu adalah kita memeriksakan diri. Yeah. Jadi silakan datang. Yang kedua, selain kita harus memeriksakan diri, juga kita harus menjaga hidup sehat. Hidup sehat itu seperti apa? Selain tadi kita mengecekkan, kita juga menjaga seperti apa? Ya cukup berolahraga. Berolahraga sudah banyak caranya. Bisa lihat di sosial media, bisa di YouTube atau di mengikuti olahraga di sini gitu. Jadi selain tadi ada dua lebih tepatnya poinnya. Jadi untuk memeriksakan kesehatan dan untuk menjaga kesehatan. Menjaga kesehatannya dengan tadi berolahraga dan memeriksakan di klinik manapun gitu.
1: Orang bilang kesehatan itu tidak datang sendiri ya, begitu ya.
2: Betul, betul.
1: Jadi itu harus diupayakan juga.
2: Betul.
1: Anda memandangnya bagaimana?
2: Harus diupayakan, karena kalau harus diupayakan seperti itu, karena kalau kita tidak percaya dengan kesehatan kita, kalau kita tidak mengetahui, kalau kita tidak care dengan kesehatan kita, ya siapa lagi Bapak gitu. Ya. Nah, bahwa kesehatan ini penting ya. Kita sebagai tenaga kesehatan ya memeriksakan seperti itu. Kita dia datang apa silakan datang ke klinik dan kita akan periksakan.
1: Baik. Bu Bidan, Mbak Bidan, ya. Mbak Aulia.
3: Betul.
1: Oke, saya bicara tentang kesehatan dulu karena topik kita sebenarnya tentang kesehatan, bagaimana menjaga kesehatan. Ya. Mbak Aulianya bagaimana dari perspektif kacamata Mbak Aulia?
3: Sebenarnya apa yang tadi disampaikan sama dokter dan Sertudu itu sudah betul ya gitu. Paling ada beberapa tantangan aja ini yang mesti kita olah sebagai tenaga kesehatan. Salah satunya biasanya masyarakat itu takut untuk periksa karena takut mendengar hasilnya.
1: Itu dia.
3: Atau mungkin takut hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu. Karena kan semua orang respon tubuhnya beda-beda. Ada yang ngerasa, oh iya saya aman aja, tapi ternyata pas diperiksa ada hal-hal yang tidak normal. Itu biasanya bikin mereka jadi takut untuk periksa. Justru kan dengan periksa lebih awal, periksa rutin, kita jadi lebih bisa menangani lebih cepat.
1: Ya.
3: Jangan sampai terlambat baru ditangani, kan juga kasihan ya nanti pasiennya seperti itu.
1: Oke, baik. Boleh saya Ilham. Kalau Anda bagaimana Pak Ilham sebagai apa tadi ya Pak Ilham? Di tugasnya di Lanal.
4: Kami sendiri sebagai operator layanan kesehatan di Balai Pengobatan Anak Ternate, kebetulan tugas kami itu di bagian administrasi BP Lanal Ternate. Tentunya masyarakat kalau ingin ke BP, ke BP Lanal Ternate itu pasti kami sambut pertama Pak. Terus kami juga yang menginput BPJS para pasien. Ada namanya website yang dibuat oleh pihak BPJS namanya Picare. Nah, kami bagian yang menginput nomor pasien tersebut. Nah, terlebih lagi ini untuk masyarakat, jangan takut kalau semisal wah saya faskesnya bukan di BP Lanal Ternate nih, saya takutnya di Balai Pengobatan Lanal Ternate saya nggak diterima. Kalau kami sendiri, kalau dari kebijakan dari BPJS sendiri itu, kalau tidak faskesnya bukan BP Lanal Ternate itu ada kesempatan 3 kali Pak dalam sebulan untuk berobat di BP Lan Alternatif atau berobat di klinik yang bukan Faskes BPJS tersebut gitu. Jadi ya untuk masyarakat tentunya jangan takut untuk berobat di fasilitas kesehatan TNI, karena fasilitas kesehatan TNI bukan hanya untuk melayani anggota-anggota atau personil militer saja, tapi bisa melayani masyarakat umum juga.
1: Baik, gitu, Pak Dokter Aji, mungkin masyarakat ingin tahu juga sebenarnya info lebih lengkap ya mengenai klinik BP Lanal ini, Lanal Ternate. Baik. Mungkin lokasinya atau kontaknya bagaimana sih?
2: Baik, untuk lokasi kami di Jalan Batu Angus, RT 1, RW 1, Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Untuk untuk telepon atau untuk message, untuk menghubungi bisa lihat media sosial kami, yaitu IG, Instagram @BP Lana Ternate, BP Lana Ternate. Selain itu juga bisa melalui kontak telepon juga, mungkin bisa di kami diktekan untuk nomor telepon yang bisa dihubungi dari ini bisa didikte dari 0853 9650 7368. Kami ulang sekali lagi, 0853 9650 7368.
1: Oke, sebelum mungkin kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita undang pendengar. Silakan kalau Anda ingin bertanya ke Dr. Aji, ada juga yang lain di line telepon kita buka ya, 0921312551, di WhatsApp 0821203715180. Dr. Aji, Anda yang mungkin sudah bertugas tadi katakan 3 tahun di Ternate tahun. Ya. Oke. Menurut Anda Kota Ternate sendiri bagaimana? Mungkin dari masyarakatnya terkait dengan istilah menjaga kesehatan yang paling utama, atau bagaimana sebenarnya Anda melihatnya?
2: Baik. Sebenarnya saya bukan orang,
1: Ternate.
2: Ini saya merantau.
1: Ya, istilahnya masyarakat di sini ya. Lah bagaimana?
2: Ya, selama 3 tahun ya saya sebagai bukan orang Ternate, kami 3 tahun tinggal di Ternate bersama dengan masyarakat Ternate Maluku Utara, sudah ke Tidore atau ke Jailolo dan sekitarnya. Menurut saya kesadaran masyarakat di Kota Ternate Maluku Utara spesifik di Ternate ini sudah baik.
1: Yang kita tahu di Ternate itu kan banyak kulinernya juga.
2: Kulinernya betul. Memang bagusnya ikan, makan ikan. Ikan berarti proteinnya tinggi sekali. Itu sudah bagus.
1: Ini sebenarnya salah satu tips yang mesti kita berikan.
2: Ya, ini ikan proteinnya bagus sekali. Lalu ayam goreng, ayam bakar di mana-mana sudah baik. Nah, sudah baik. Namun mungkin yang kita jaga adalah kualitas dan kuantitas ya. Maksudnya kualitas berarti ya kita makan kalau bisa ya minyaknya minyak baru, maksudnya minyak yang tidak diulang-ulang seperti itu. Dan kuantitas, jadi tidak setiap hari makan ayam goreng terus-terusan seperti itu gitu. Jadi karena gorengannya sendiri minyak seperti itu. Lalu apalagi bagusnya juga rebus-rebusan di sini ya, bagus. Itu rebus-rebusan, apalagi sudah bagus gitu. Jadi selain pola makannya sudah bagus, pola hidup olahraganya juga tadi di awal sudah bagus, sering olahraga kami lihat ya sudah baik, sudah baik gitu. Cuman mungkin tadi kami sarankan di awal untuk memeriksakan dan untuk rutin lagi untuk olahraganya dan pola makannya dijaga secara kualitas dan kuantitasnya.
1: Dok, ada kegiatan lain tidak? Misalnya dari Power Volume ini ya, Anda sebagai di Lanal ini, kegiatan mungkin salah satunya apa ya? Donor darah atau apa? Baik. Pernah dilaksanakan atau mungkin dalam waktu terdekat begini bagaimana?
2: Untuk kegiatan rutin, untuk kegiatan yang sudah kami laksanakan tadi, bakti kesehatan dari pengobatan umum, kita adakan untuk masyarakat datang memeriksakan tekanan darah, terus ada jika ada keluhan kami obati seperti itu. Tapi tidak banyak ya, maksudnya tidak semua orang bisa berobat, mungkin kami batasin di kegiatan tergantung dengan bahan yang kami ada seperti itu untuk balik kesehatan. Lalu donor darah, betul, karena kita dari anggota kami Lanal itu khususnya sering dimintakan untuk membantu warga-warga donor darah gitu, baik di rumah sakit ataupun di PMI. Kami juga sering
1: di Lanal juga siap begitu ya?
2: Kita siap ya, tinggal datang yang butuh silakan datang ke Lanal, nanti kita sesuaikan golongan darah yang dibutuhkan dan kita sesuaikan dengan kondisi pasukan. Karena pasukan kita juga sering dimintakan untuk donor, misal ada event pemerintah atau event tertentu, kita selalu, karena jumlah Lanal ini terbatas mas, personil kita di Lanal Ternate itu sekitar 180 mungkin seperti itu, tapi tersebar di posal-posal. Nah makanya ini juga tadi mas untuk mengingatkan donor, jadi kalau misal ada orang yang di Tidore, kami ada di Duora perwakilannya, atau yang di sana atau di mana butuh donor darah, silakan datangi posal atau pos angkatan laut yang ada di sana. Jika memang nanti golongan darahnya sesuai, bisa dikoordinasikan.
1: Oke, dok, bisa nggak ya, maksudnya ada masyarakat yang membutuhkan di manapun berada, bisa diperbantukan mungkin begitu, misalnya turun langsung begitu ke masyarakat-masyarakat di yang terpecah, tertinggal begitu, istilahnya ada ya dari Lanal sendiri begitu.
2: Kalau bantukan dalam bentuk kesehatan seperti itu, memang kalau untuk kesehatan kami, karena memang personil ya Pak ya, untuk personil kesehatan ini masih terpusat di Ternate Bapak. Jadi kalau memang dibutuhkan, mungkin tinggal bersurat saja. Nanti kita akan, komandan akan menyesuaikan dari lokasi-lokasi yang ada. Misal kita di Ternate, mungkin ada kegiatan di Tidore, kita bisa merapat.
1: Okay.
2: Atau mungkin dekat-dekat seperti Sofifi, kita bisa merapat seperti itu. Nanti kita sesuaikan dengan personil kita yang kita punya.
1: Tapi kadang-kadang kalau orangnya, kok ada dokter dari militer, kok begini? Apa sama dengan dokter biasanya? Menurut Anda bagaimana?
2: Sama Bapak.
1: Sama ya?
2: Jadi kita... harapannya, jadi ketika, mohon maaf, karena kita pakai tentara, jangan takut melihat kita gitu kayak sebenarnya tadi berobat ke klinik, jangan takut lihat penjagaan, jangan takut untuk melihat penjagaan, masuk saja gitu, karena tujuan kita juga untuk masuk, ya masuk saja, paling hanya ditanya kebutuhannya apa, tadi sudah disampaikan oleh Satu Dwi itu juga, kalau melihat kami memberikan pelayanan, mungkin anak-anaknya agak takut melihat kita kan, tapi ya tidak perlu takut, nanti kita akan sesuaikan pakaian kita juga kalau di klinik ya gitu, tapi kita pakai Snelly, atau kita pakai baju dia juga seperti itu. Jadi intinya pengobatan kita terbuka untuk semua.
1: Oke. Kita mungkin break dulu sebentar. Boleh. Ya. Nanti pendengar kami kembali lagi untuk Anda ya. Kita nanti membahas, masih ada sekitaran 20 menit ke depannya, keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal di Dialog Indonesia Sehat. Saya akan kembali bersama Anda.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku.

0: tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Anda masih bersama kami pendengar sore ini di Pro 1 RRI Ternate. Kita lanjut lagi dialog Ternate sore di Dialog Indonesia Sehat. Masih dengan topik kita yaitu keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal. Masih juga bersama Paur Palum Klinik Balai Pengobatan Lanal Ternate. Ada Pak Letu Laut K. Dr. Adi Prasojo. Juga ada rekan-rekannya di sini, ada Mbak Dia dari Perawat. Mbak Dwi Perawat, terus juga ada Mbak Aulia ya dari bidan, dan dokumentasinya ada Ilham.
2: Pak, sebelumnya gimana? Saya operator layanan kesehatan BP Lanal Ternate.
1: Oke, baik. Dan Pak Dokter, ini mungkin banyak yang ingin tahu juga sebenarnya. Ada kegiatan-kegiatan dilaksanakan dari Pak Dokter sendiri dari Lanal terkait mungkin yang tadi sempat disebutkan itu ya. Mungkin di masyarakat juga atau pendengar ingin tahu begitu.
3: Baik. Insya Allah atau nanti pada hari Minggu ini akan dari BP Lanal Ternate tanggal 22 Mei kita akan melaksanakan bakti kesehatan atau pelayanan kesehatan di Car Free Day di Taman Nukila Kota Ternate. Itu kita mulai dari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Nah, tujuan kami untuk melaksanakan bakti kesehatan di Car Free Day ini adalah untuk memperkenalkan seperti hari ini kami memperkenalkan klinik kami di RRI. Lalu besok hari Minggu kita akan memperkenalkan pelayanan kami di masyarakat yang ada di sana. Karena di sana banyak sekali gitu harapan kami seperti itu. Dan untuk pelayanannya sendiri untuk di Car Free Day nanti, pertama ada seperti tadi pemeriksaan berat badan, tekanan darah, lalu ada pengecekan kolesterol, gula darah, asam urat, hemoglobin atau ngecek untuk anemia. Dan ini bisa dilakukan untuk pemeriksaan telinga juga bisa. Nanti kalau misalnya ada kotoran bisa kita bantu bersihkan seperti itu. Dan untuk masyarakat siapa saja, mau bapak, ibu, anak, lansia, silakan datang.
1: Oke, terbuka untuk umum ya.
3: Terbuka
1: jadi
3: untuk umum.
1: Silakan nanti di hari Minggu mulainya jam berapa Pak Dokter?
3: Dari jam 6 pagi.
1: Jam 6 pagi ya.
3: Sampai jam 10 pagi.
1: Oke, baik. Jadi pendengar, Anda sudah dengar tadi ya. Anda yang ingin bergabung nanti di Car Free Day tepatnya hari Minggu ya. Anda bisa nanti di sana dia bisa mengecek kesehatan juga boleh. Baik, Mbak Dwi, tadi yang sempat juga saya bicarakan tentang ini ya. Anak-anak yang mungkin yang baru lulus SMA yang ingin ke jenjang berikutnya atau salah satunya mau ngetes TNI Angkatan Laut ini ya. Cara memeriksanya juga salah satunya di Lanal Ternate bagaimana, Mbak Dwi?
4: Ya, jadi kami di Lanal Ternate setiap tahun itu kami mengadakan ada namanya penerimaan anggota baru TNI Angkatan Laut. Ada penerimaan tamtama dan bintara, khususnya laki-laki. Okay. Untuk bintara perempuannya, sementara masih belum bisa lewat Lanal Ternate, bisa lewat kesatuan-kesatuan besar, misalnya Kodaeral 8, Manado, Sorong, dan lain-lain. Jadi untuk adik-adik yang baru lulus SMA atau lulus 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, pokoknya intinya maksimal usianya di 24 tahun, silakan mendaftarkan diri untuk join bersama kami di TNI Angkatan Laut. Kemudian sebelum tes bisa melaksanakan pemeriksaan atau medical check up untuk tahu apa kekurangannya atau sudah bagus. Nah, bisa langsung datang ke klinik Lanal Ternate.
1: Oke, jadi silakan saja ya, semuanya boleh umumnya.
4: Semuanya boleh.
1: Baik, bukan cuma yang di dalam saja, istilah yang tinggal di dalam begitu. Baik, Pak Dokter, Anda sebagai ini ya, Dokter Paul Polim di Lanal, istilahnya begitu. Mungkin secara spesifik tugas dan tanggung jawab salah satunya ada istilahnya pemeriksaan medis, apa istilah, manajemen fasilitasnya, administrasi. Bagaimana Anda melihatnya begitu, Pak Dokter?
3: Baik, dari kami tugas kami spesifik dokter umum. Pertama akan melayani pengobatan umum Bapak. Jadi setiap pasien yang punya keluhan spesifik, tugas kami sebagai dokter umum ya. Jadi silakan untuk mengobati segala jenis penyakit umum pasien kecuali gigi. Jadi kalau misalnya ada yang mengeluhkan, kita kasih contoh saja, misalnya ada yang mengeluhkan pusing, mual, kan pusing mual muntah ini banyak, atau kaki misal habis kecelakaan seperti itu, silakan itu kita bisa tangani. Namun juga namanya dokter umum, kita juga punya keterbatasan. Jika nanti memang tidak bisa kami tangani, dan kita bisa mengarahkan, oh kayak ini misal spesifik pasien anak, gitu. Lebih spesifik kita bisa menyarankan ke dokter anak bila kita tidak bisa kita tangani, seperti itu. Kalau umum THT misal ada kelainan sulit mendengar, kita akan mengarahkan ke dokter THT dan yang lainnya.
1: Oke. Okay. Kita terima boleh ya, Pak?
3: Boleh.
1: Baik. Oke. Okay. Halo, selamat. Oh, sepertinya terputus. Nah, dokter, sejauh ini Anda melihatnya bagaimana masyarakat peternate yang memeriksa di sana? Kebanyakan sakit apa sih sebenarnya?
3: Jadi kalau untuk masyarakat sendiri, ini karena mungkin cuaca ya, Mas ya. Hmm. Jadi rata-rata sakitnya itu ya rata-rata flu, batuk, pilek.
1: Hmm. Terima dulu ya. Baik. Selamat siang, halo. Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pak Haji ya? Suaranya, suara dikecilkan sedikit suara radionya. Pak Haji.
5: Ya.
1: Iya, suara radionya dikecil sedikit.
5: Pak dokter, ibu dokter.
3: Siap.
1: Silakan Pak Haji mau bertanya apa?
5: Persiapan untuk anak-anak yang mau masuk di angkatan-angkatan ini saya ingat. Ya, Pak dokter, ibu dokter dan menyangkut orang tua yang tidak mampu, tapi mereka ingin masukkan seperti angkatan laut, angkatan darat, udara. Ini kami mohon ditolongkan agar supaya bisa mereka masuk ke dalam situ, kan orang tua juga amat senang kan, karena orang tua kekurangan sehingga perlu anak-anak juga didik supaya orang tidak harapkan orang tua lagi. Kira-kira begitu. Terima kasih, terima kasih.
1: Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana tanggapannya? Mungkin Mbak Di atau bagaimana yang ingin apa yang ditanya sama Pak Haji tadi?
3: Iya, tadi lebih ke berharap ya.
1: Berharap.
3: Ya, jadi seorang orang tua.
1: Sama misalnya kalau ada anak-anak yang mau memeriksa begitu, mau tes ikut periksa, apakah mungkin dilancarkan lah istilahnya begitu?
3: Kalau kita balik lagi ya Pak, karena ini kita mencetak untuk generasi penerus ya, masih gini, jika memang dia kondisinya sehat, pasti akan lulus seperti itu dari kesehatan. Tidak pernah ceritanya orang kesehatan sudah baik terus jadi nggak lolos karena kesehatannya jelek, nggak ada. Okay. Itu yang pasti saya pastikan tidak ada. Tapi kalau tadi maksudnya Bapak mungkin berharapnya jika memang maksudnya emang ada kekurangan, maksudnya keuangan dalam arti untuk memeriksa kesehatan itu bisa datang saja seperti itu. Apalagi kalau putra daerah pasti kita akan bantu seperti itu. Dalam arti untuk pemeriksaan kesehatannya sebelum tes ya Pak ya, gitu. Silakan datang. Periksakan, kalau memang nanti ada kekurangan atau apa, nanti kita bisa sesuaikan seperti itu. Kayak meski biayanya, atau pemeriksaan mungkin tidak usah semua, seperti itu. Kalau konsul saja mungkin, ya nggak apa-apa, satu lu gratis. Apa.
1: Mbak Di, bisa menyelengkapi, boleh? Silakan.
4: Iya, baik. Jadi, saya luruskan lagi bahwa kami penerimaan TNI Angkatan Laut ini gratis, tidak dipungut biaya.
1: Okay.
4: Jadi, apabila ada kekurangan atau ada halangan dari Bapak Ibu yang mempunyai anak usia remaja yang ingin join bersama kami, silakan merapat ke kami di Klinik Lanal Ternate. Jika yang ada di wilayah Ternate bisa merapat ke kami untuk dikonsultasikan begitu. Apa kekurangannya, baik dari segi biaya atau dari anaknya sendiri kekurangannya apa, bisa dikomunikasikan bersama kami.
1: Oke. Okay.
4: Demikian.
1: Pak Dr. Haji, mungkin tadi sempat juga sudah dijelaskan terkait dengan apa ya profil klinik dari Lanal Ternate itu pengobatannya seperti apa, masyarakat juga ingin tahu sebenarnya selengkapnya bagaimana.
3: Jadi tadi mungkin sudah jadi untuk profil Balai Pengobatan Lanal Ternate adalah kita klinik yang berdiri untuk menangani pasien dari umum, lalu pasien dari gigi, lalu juga dari kebidanan, lalu juga dari pemeriksaannya selain dari umum dan gigi, kita juga ada pemeriksaan laboratorium sederhana, ada gula, kolesterol, asam urat, hemoglobin atau penanda anemia, lalu juga ada ronsen seperti itu. Dan kita profil kami, kita melaksanakan sesuai dengan perintah Bapak Presiden, lalu asas cita tentang kesehatan, dan juga sebagai perintah dari Bapak Kasal, salah satu misi dari Bapak Kasal untuk menjamin kesehatan di poin nomor 7, itu kita melaksanakan dukungan kesehatan, baik tadi sudah disampaikan, tidak hanya untuk masyarakat personil, prajurit, keluarga, angkatan laut, tapi untuk seluruh masyarakat di mana kita ada. Dan karena kita di Lanal Ternate, berarti kita memastikan pelayanan kesehatan bisa terjangkau, dan mati untuk bisa dicapai oleh seluruh warga di lingkungan Lanal Ternate, seperti itu.
1: Oke, tadi sempat juga ada kegiatan misalnya donor darah yang sudah kita singgung tadi ya. Ada ya, kadang-kadang kan ada KRI yang masuk melalui layanan kesehatan. Pak dokter bisa menjelaskan bagaimana?
3: Baik, di Angkatan Laut sendiri Bapak sesuai dengan tadi saya cita-cita lalu juga dari visi di Angkatan Laut itu gitu. Kita ada namanya kapal rumah sakit yaitu KRI, ada 3 KRI yang ada di, kita di bawah Sorong kita ada satu kapal yaitu KRI Wahidin Sudirohusodo. Jadi itu kapal rumah sakit, jadi seperti rumah sakit tipe C atau tipe B gitu, tipe C setahu kami. Nah itu jadi untuk menjangkau masyarakat-masyarakat yang tidak bisa dijangkau oleh rumah sakit, misal ada ke daerah yang rumah sakitnya terbatas ya. Itu kita jangkau dengan kapal perang seperti itu. Kapal perang akan datang ke daerah itu dengan fasilitas medis yang cukup lengkap, dengan kesehatannya juga seperti ada dokter umum, bahkan ada dokter spesialis kami terbangkan juga ke sana karena ada helipad juga dan kita menyasar masyarakat di situ. Seperti kemarin di diulangi di Tidore ada bakti kesehatan seperti tersebut, seperti pengobatan umum, pengobatan gigi, donor darah, sunat massal seperti itu.
1: Oke, okay, baik. Kita punya waktu masih sekitar 9 menit lagi Pak Dokter sama teman-teman di sini. Kira-kira mungkin harapannya ya ke masyarakat lah istilahnya begitu Pak Dokter. Sekali lagi biar masyarakat juga tahu begitu Pak Dokter. Harapannya bagaimana?
3: Baik. Terima kasih Bapak. Sesuai harapan kami, kami adalah kami dari Klinik Balai Pengobatan Lanat Ternate mewakili dari Angkatan Laut, keberadaan Angkatan Laut, pemerintah yang ada di Ternate. Kami berharap dengan berdirinya Klinik Balai Pengobatan Lanat Ternate, kami bisa memberikan pelayanan kesehatan Bapak yang terjangkau dan bagi seluruh masyarakat di Maluku Utara, memberikan pelayanan gitu. Kita akan datang dan silakan baik masyarakat yang ingin memeriksakan kesehatan, yang ingin berobat, yang ingin sebelum anak-anak yang mungkin ingin mendaftar tentara, silakan memeriksakan kesehatannya di klinik kami. Silakan datang, tadi sudah kami sampaikan dari jam operasionalnya. Dan jika mungkin ada yang masih bingung atau ingin bertanya kemana, silakan bisa tadi mencatat nomor HP yang sudah kami sampaikan atau follow Instagram kami BP Lanat Ternate untuk menanyakan lebih lanjut. Kami siap.
1: Tapi Pak Dokter, bisa masyarakat ingin tahu, bisa dimudahkan begitu kelancarannya di sana bagaimana sebenarnya dalam memeriksa begitu ke sana?
3: Oh, silakan datang, karena tadi sudah disampaikan kita melayani. Silakan pasien mau punya BPJS, nggak punya belum punya BPJS seperti itu, silakan datang.
1: Oke.
3: Kita akan tangani seperti seperti itu.
1: Baik. Sekaligus kita closing, Pak Dokter. Silakan. Sekali lagi untuk masyarakat sekitarnya, di khususnya ada di Kota Ternate, silakan. Harapannya yang terakhir.
3: Harapan terakhir kami nanti insya Allah pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 pukul 6 sampai pukul 10 bertempat di Car Free Day Taman Nukila. Kita Balai Pengobatan Lanat Ternate akan melaksanakan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan di sana. Tujuan kami untuk mempromosikan klinik kami dan pelayanan kami untuk sesuai dengan perintah atasan untuk memperkenalkan klinik kami. Silakan seluruh masyarakat, tidak ada persyaratan, silakan datang periksakan kesehatan kalian. Kita akan tangani sesuai dengan kemampuan kami. Nanti bila memang tidak bisa kami tangani, kami akan mengarahkan ke tempat-tempat yang berjenjang seperti itu.
1: Baik. Mbak Dwi, harapannya apa untuk masyarakat Kota Ternate, Anda sebagai perawat di Lanal? Silakan.
4: Kalau harapan tentunya sudah banyak ya disampaikan sama Dr. Adi. Saya hanya menyampaikan untuk adik-adik SMA, silakan join di Navy to see the world. Untuk bisa mempunyai pekerjaan seperti kami, silakan join bersama kami di TNI Angkatan Laut. Kalau mau mendaftar, periodenya mulai dari 1 Juni sampai 31 Juli. Itu sudah dibuka pendaftaran melalui website di tni.al.com. Jadi nanti untuk linknya, untuk lebih jelasnya bisa langsung datang ke Lanal Ternate. Demikian.
1: Baik.
4: Terima kasih.
1: Mbak Olia bisa tambahkan? Boleh? Ada?
6: Iya, paling saya menambahkan tadi apa yang dokter tadi sampaikan, selain menjaga kesehatan, tentunya menjaga pola makan. Mungkin untuk yang mau bertemu kami nanti di Taman Nukila, jangan lupa membawa
1: hari
6: identitas.
1: Iya, besoknya lagi ya.
6: Betul, besok hari Minggu jangan lupa membawa identitas. Boleh fisiknya atau boleh fotonya, karena kami kan juga perlu data untuk di input ya.
1: Baik, ya, itu sebenarnya yang diharapkan masyarakat.
6: Iya, betul.
1: Baik, Ivan ada sebelum kita pamit?
2: Untuk dari saya sendiri, seperti yang sudah disampaikan Dr. Adi, Sertu Dwi, dan Bidan Aulia, untuk masyarakat di luar sana, terkhususnya masyarakat Kota Ternate, terkhusus lagi masyarakat Kota Ternate Utara, jangan takut, jangan malu untuk berobat di Balai Pengobatan Lanal Ternate. Tentunya fasilitas kesehatan Lanal Ternate bukan cuma untuk anggota atau personil militer, tetapi untuk umum juga. Untuk umum yang punya BPJS ataupun belum punya BPJS, kami siap sedia melayani masyarakat.
1: Baik, saja, Pak. Terima baik. Kasih. Pak Letul Laut, Dr. Adi Prasojo, terima kasih sudah hadir
3: terima
1: sore ini ya.
3: Terima kasih sekali, Bapak.
1: Baik, Mbak Dwi, Mbak Aulia,
4: terima kasih
1: juga ya. Pak. Kita akhiri untuk dialog Indonesia Sehat di sore ini, keharusan menjaga kesehatan dalam kondisi optimal. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Peringat dan saatnya kita dengar kemudian ajan asap untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Bekerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rizki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rizki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rizki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.
1: Pendengar kami ucapkan selamat menunaikan sholat asar untuk anda pendengar kaum muslimin dan muslimat di kawasan kota Ternate dan sekitarnya.

16 sore ini dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kita ke informasi nasional, gas berpotensi menggantikan batu bara sebagai transisi energi dunia yang rendah emisi. Hal ini berdasarkan prediksi para pengusaha yang bergerak di bidang energi. Direktur dan CEO Medro Energy Roberto Lorato menutaskan agar gas mampu menggantikan batu bara, kemudian mendukung kestabilan energi terbarukan yang sifatnya intermittent serta memenuhi kebutuhan di pasar yang permintaan listriknya masih tumbuh jauh lebih cepat. Roberto juga memprediksi transisi energi di Indonesia dan sebagian besar di kawasan Asia akan ditopang oleh keberadaan gas. Indonesia dan kawasan Asia secara lebih luas masih membutuhkan lebih banyak investasi hulu migas. Karena itu, Medco bakal terus mengalokasikan modal di sektor ini sambil secara bertahap mengembangkan proyek energi baru terbarukan. Kita beralih ke satu informasi daerah. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara membentuk tim asistensi untuk mengungkap adanya penerbitan surat izin mengemudi SIM B2 umum yang diduga palsu di wilayah Kota Tidore, Kepulauan. Pembentukan tim tersebut setelah mendapat laporan dari Polres Tidore. Hal tersebut disampaikan langsung Direktorat Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan. Dia menyatakan tim asistensi yang dibentuk tersebut akan mendalami secara keseluruhan SIM mulai dari registrasi hingga keaslian material kartu yang dicetak. Bahkan Dirlantas juga menyatakan untuk temuan ini pihaknya juga melakukan koordinasi langsung Satpas SIM Polda Metro Jaya guna mengetahui kepastian keaslian SIM yang diterbitkan tersebut. Ia juga menyatakan hasilnya ditemukan oleh tim asistensi tersebut merupakan SIM palsu, maka selaku Dirlantas Polda Maluku Utara dirinya akan mengambil langkah tegas. Ia juga menyatakan jika temuan benar-benar palsu yang dilihat dari data hingga material SIM, maka sudah pasti tidak ada keterlibatan anggota di dalamnya, terutama pelaksanaan penerbit SIM. Demikian lintas informasi pukul 16 sore ini.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Kita cek fakta pukul 16 sore ini. Satu informasi terkait dengan video Dasko mengaku menyesal jadi relawan pendukung Prabowo. Apakah informasi tersebut? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial muncul video yang mengklaim Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad mengaku menyesal pernah menjadi relawan pendukung Presiden Prabowo Subianto. Dalam video, Dasko diklaim mengatakan peraturan pemerintah saat ini menindas masyarakat. Namun berdasarkan penelusuran tim cek fakta, narasi dalam video tersebut tidak benar atau hoax. Narasi yang beredar video mengklaim Dasko mengaku menyesal pernah menjadi relawan pendukung Prabowo dibagikan di akun Facebook. Setelah ditelusuri dan dicermati dengan detail, terdapat ganjalan dalam video tersebut. Gerakan bibir dan suara ada dalam video tidak sinkron. Hasil penelusuran menemukan video yang beredar diidentik dengan unggahan di kanal YouTube Liputan Enang pada 31 Juli 2025. Dalam video aslinya, Dasko merupakan wakil ketua DPR RI menyampaikan pemberian abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan amnesti kepada Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Nah, setelah diambil kesimpulan, video yang mengklaim Dasko mengaku menyesal pernah mendukung dan menjadi relawan Prabowo merupakan hasil manipulasi. Dalam video aslinya, Dasko menyampaikan pemberian abolisi terhadap Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristianto pada Juli 2025. Jadi diambil kesimpulan, informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 16 sore ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Betul.
1: Siapa lagi? Ayu juga dimasuki juga ya, tidak terlupa juga ada Haji Ali. Semua sudah. Oh ada ya, siapa nama Atus Otis juga ya di Tanah Tinggi ya.
0: Tinggi betul.
1: Ono juga di apa di Almeyra Barat. Ya Haji Jafar ya, tidak lupa. Pun terakhir juga Paleo sekarang. Sekalian ada siapa lagi Andre juga di Telukau. Itu dulu semua sudah dapat salam. Jadi terima kasih banyak.
0: Okay.
1: Ada lagu
0: apa?
1: Ada lagu ya?
0: Lagunya ada, sudah disiap nih.
1: Oke, mantap. Terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya. Sore ini memang luar biasa ya. Bukan cuma sore ini, dari pagi tadi loh ya. Pagi tadi, siang, sore ini Kota Ternate cerah selalu. Jadi kalau Anda saat Jumat ini tadi pagi lagi mencuci, waduh pas sekali nih. Ini ya. Cuciannya pada kering semua. Ya karena cuacanya baik lah ya. Oke, di belakang Pak Junaidi ada siapa? 100% Indonesia. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Mana suaranya nih? Halo, selamat sore. Aduh, oke. Kok bisa begitu ya? Tanpa permisi, telinga saya jadi sakit loh ya. Baik, dua lagu sudah kita simpan di sini. Hasil requestannya ada Bunda Natalia di Toli-Toli sama Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya, di belakang. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore ya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Abdul di Tidore.
0: Pak Abdul di Tidore. Selamat sore Pak Abdul.
2: Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana cuaca di Tidore Pak Abdul?
2: Cuaca pagi sampai sore ini masih cerah.
0: Oh begitu, sama dong ya. Baik Pak ya. Abdul, mau dengar lagu apa nih sore ini?
2: Lagu dari Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, yang judulnya apa tuh?
2: Yang penting get the lagu sudah. Yang penting Lydia Natalia iya. Lagu
0: Abdul, Pak Abdul bisa lucu juga ya. Baik, yang penting Lydia ya begitu ya.
2: Iya, Lydia Natalia itu lagu sudah.
0: Lydia Natalia, buat siapa lagunya? Ayo.
2: Kalau tidak itu Mama Indah itu lagu sudah.
0: Kalau Mama Indah itu lagu, jangan paksa rindu katanya.
2: Wah itu,
0: itu sudah.
2: Ya, jangan paksa rindu lagi bagaimana itu dia.
0: Gitu, jangan paksa rindu, nanti Mama Indah mengartikan sendiri. Oke, silakan lanjut.
2: Oke, salam untuk Mama Indah ya. Selamat sore, selamat salam sehat untuk Mama Indah dan semua yang ada di Ternate, pendengar dan penggemar acara ini di Ternate semuanya.
0: Oke.
2: Okay. Untuk Pak Jafar sama Bung Ono di Jailolo sana yang ada di Tidore semuanya, Pak Din, Ko Ama, Ko Ai, Buce dan semuanya. Yang ada di Sulawesi sana, ada yang dari Ambon tadi, Mbak Dika di mana tadi? Di Teliabu ya? Mbak Dika di Teliabu,
0: semoga betul.
2: Rukun sama itu, kekasihnya itu.
0: Tahu aja. Tahu aja nih Pak Abdul ya.
2: Kejadian, amin. Mbak Dika ya, amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
2: Amin. Doa yang terbaik untuk Mbak Dika, semua orang yang mendengar ini.
0: Oke, baik.
2: Okay, terima kasih, Bu Roni.
0: Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak Abdul di Tidore. Pak Abdul bisa ngelucu juga nih. Ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah di-request sore ini di 100% Indonesia. Ekspresikan karya membanggakan Indonesia. Saya ke Bunda Natalia dulu nih ya. Ada Hari Perintang dengan Andai Kau Menyadari. Dua lagu selanjutnya akan menyusul di 100% Indonesia. Ekspresikan karyamu, banggakan Indonesia.

satu lagu dari Trio Ambisi dengan Cukup Satu Kali. Sebelumnya tadi ada lagunya Hari Parentang ya, buat Bunda Natalia, terus buat Pak Junaidi, mudah-mudahan berhibur. Satu lagu belum saya putarkan, yaitu lagunya Lydia Natalia, requestan Pak Abdul. Tapi sebelumnya saya akan kasih satu informasi dulu, datangnya dari Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara. Nah, ini untuk masyarakat Maluku Utara. Sekarang makin banyak penipuan digital lewat WhatsApp maupun SMS dengan mengirimkan link palsu atau bisa disebut dengan phishing. Modusnya sering bikin kita panik. Katanya akun Anda diblokir atau Anda mendapat hadiah, begitu ya. Lalu diarahkan untuk klik link itu cepat. Nah, ingat loh ya, penipu memainkan emosi kita supaya kita buru-buru dan tidak sempat berpikir. Kalau menemukan hal seperti itu, stop dulu ya. Anda stop dulu, jangan langsung klik linknya. Terus jangan kasih OTP, PIN atau data pribadi Anda. Nah, setelah stop, cek dulu ya. Cek dulu, pastikan nomor dan akun resmi. Kalau masih ragu, tanya keluarga atau hubungi bank terdekat. Begitu juga setelah stop dulu, cek dulu, nah Anda bisa lapor jika menemukan modus mencurigakan, karena masyarakat cerdas bukan yang paling cepat percaya, tapi yang mau cek dulu sebelum lanjut, begitu ya. Nah, kalau ragu, stop dulu. Pesan ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, setelah tiga lagu sudah kita putarkan untuk Anda, ada Bunda Natalia, terus Pak Junaidi, dan satunya lagi itu tadi Pak Abdul ya, Pak Abdul di Tidore yang baru saja berlalu, lagunya dari Lydia Natalia. Kita lanjut lagi 100% Indonesia. Selamat sore, halo.
4: Halo, selamat sore Bung Roni.
3: Selamat sore Bung Tahir. Oke, Bung Tahir Susubul. Jailolo bagaimana ya, hari ini Jailolo?
4: Cerah.
3: Cerah selalu ya. Oke, ya. Seperti secerah hatinya Bung Tahir.
4: Iya, seperti suaranya sekarang orang yang ingin.
3: Baik, Bung Tahir bisa. Oke, lagu apa nih Bung Tahir?
4: Lagu Kapankah Kembali, Lul Rakin.
3: Kapan kau kembali, Lula Drakir?
4: Iya.
3: Oke, buat siapa lagunya? Silakan.
4: Ya, terutama salam sehat selalu buat Bung Roni sama Perintah Apa Sehat, selamat bertiga.
3: Amin.
4: Terus Bung Din, Bu Amak, Pak Ibu Tidur juga.
3: Iya.
4: Bung Yas, Bung Mama Uba, Pak Haji Halil.
3: Iya.
4: Tiga Andi. Andi di Bacan, di mana nih?
3: Andi di Batam, di Bacan.
4: Di Batam,
3: di Jambi,
4: sama di Jambi, ya, tiga Andi. Salam kompas, salam sehat selalu. Dan Ibu Farida, Ayu di Masohi, Purnama Sari, Sari di Banjarmasin, Indah ya tiga alih, Mafia di Resim atau di Moti, harapan sehat selalu. Dan Pak Ahmad di Bandung Timur, Pak Haji Jafar di Kuai Madu, harapan sehat.
3: Kemarin yang hal Bung Tahir kemaling Haro Eri sudah terjawab semua ya yang dikeluhkan Yana?
4: Ya sudah terjawab, tapi sebentaran lagi proses apa kerja
3: gitu. Oh begitu, oke ya, baiklah. Ya,
4: sebagian saja, yang lain lagi dua pekerjaan jembatan yang belum.
3: Ya udah nanti bersabar saja.
4: Terus dan Pak Adik saja Haira di itu cepat diterapi sama Mama Haji, harapan sehat selalu. Dan yang itu juga harapan sehat, semoga dia selalu ya. Dan apa lagi? Dan Ustazah Ida di Oscar Teloko. Ada siapa? Dan Pak Junaidi Ambon.
3: Semua
4: sudah.
3: Betul. Oke.
4: Kecuali mungkin ada lupa ya.
3: Baik.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Tahir. Sama keluarga yang ada di sana, di Jailolo ya, Halmahera Barat. Di ujung telepon sudah tersambung dengan Bung Otis dari Kampung Pisang. Selamat sore Bung Otis.
5: Sore Bung Roni.
3: Oke, saya dengar suaranya Otis, saya sudah lama. Sehat, semoga Bung Otis juga begitu ya.
5: Alhamdulillah.
3: Oke, di mana? Tanah Tinggi atau di mana? Di Jerbus nih.
5: Masih Tanah Tinggi.
3: Tanah Tinggi, oke, baik.
5: Tanah Tinggi, Guns N' Roses.
3: Guns N' Roses, sudah luar biasa tuh. Oke, baik, lagu apa nih Bung Otis?
5: Bung Otis pesan lagu Anima,
3: Bintang. Bintang, masih sore nih. Gak apa-apa, oke, Bintang buat siapa Bung Otis?
5: Terutama buat Ibu Natalia yang bermasuk tadi ini. Salam kompak selalu, salam sehat selalu.
3: Okay.
5: Terus Bung Tahir juga, harapan sehat Bung Tahir. Terus juga Pak Junaidi di Ambon Manise.
3: Ya betul.
5: Salam kompak selalu. Terus juga Pak Abdul Tidore. Baru muncul.
3: Baru muncul Pak ini. Abdul, iya. Saya selama ini ternyata Pak Abdul bisa ngelawak juga ya.
5: Lama berhilang.
6: Oke. Okay. Mm-hmm. Terus siapa lagi?
5: Terus juga buat Bunda Indah di Akegali, harapkan sehat selalu.
6: Amin.
5: Mm-hmm. Terus juga Pak Yasin. Pak Yasin masuk, Pak Yasin.
6: Pak Yasin ini hilang kontak, Pak Yasin ini hilang kontak ya.
5: Itu lagi
6: kontak. Pak Yasin tunggu katanya, Pak Yasin tunggu nomor baru dari Pro 1.
5: Tapi kali hilang apa?
6: Udah nanti kita cek. Nanti kita cek dulu Pak Yasin di bawah di Mangga 2 nih. Nah, terus siapa lagi nih?
5: Oke, dan semua-semua sudah tanpa terkecuali Bung Roni.
6: Baik, oke. Okay.
5: Lupa kurang Manado kuat
6: di Malalayang
5: sama Bunda El di Malalayang.
6: Oke.
5: Okay. Harapan sehat lalu Jo pada orang semua.
6: Iya, no?
5: Oke.
6: Oke.
5: Oke, Bung Roni. Selamat sore.
6: Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Otis yang ada di Tanah Tinggi ya. Mudah-mudahan cepat sehat dan mungkin kita bisa jalan-jalan lagi lah ke mana gitu ya. Baik, ada dua lagu sudah kita siapkan. Selamat sore, saya mau menuju ke Halmahera Barat lagi nih. Ada Bung Ono di sana. Waduh, Bung Ono. Bung Ono di Halmahera Barat mana? Betul ya Bung Ono ya? Oke, Bung Ono di Halmahera Barat. Nah, katanya mau dengar lagunya Dodi Latu Hari-Hari yang judulnya Angin. Angin yang kemana nih? Ini sore ini cuacanya teduh sekali ya. Nah, katanya pingin dengar lagunya ini itu Dodi buat Bunda Natalia, Pak Junaidi, Pak Abdul, Bunda Els, Mama Indah dan semuanya. Oke, okay. Dodinya nanti ntar kita lihat bisa putar tidak ya. Mudah-mudahan boleh lah. Pecah padang laki-laki somaso, itu dia pesan dari Mama Indah katanya buat Bung Otes. Ayo Mama Indah masuk dong, Mama Indah ya. Ini sudah ada dua lagu dari Lula Draker, terus lagunya Anima Bintang. Nanti requestnya Bung Ono juga saya putar. Oke, sudah tersambung langsung dari Ake Gale, ada Mama Indah di sana. Selamat sore Mama Indah.
7: Selamat sore, 100% Indonesia.
6: Oke, ini tadi ada yang tanya-tanya, Mama Indah sudah masuk ke belum? Pak Abdul tanya, mana Mama Indah nih? Katanya, jangan paksa rindu belum masuk. Jangan paksa rindu belum masuk, kata. Oke, lagi di mana nih? Di Ake Gale atau di mana nih Mama Indah?
7: Iya, ini baru pulang nih.
6: Baru pulang? Tak kirain pulang jogging. Oke, lagu apa Mama Indah kita siap nih? Halo?
7: Seventeen.
6: Halo? Yang mana tadi lagunya?
7: Jaga selalu hatimu.
6: Jaga selalu hatimu. Oke, silakan, silakan. Jumpai siapa nih sore ini?
7: Oke, salam buat semua-semua yang otis. Mana tuh koronnya?
6: Halo? Oh, suaranya hilang. Suaranya
7: di mana? Alamat.
6: Siapa? Si Bunda Bung Otis?
7: Ono.
6: Oh, Ono di Halmahera Barat di sana.
7: Halmahera Barat, oh iya.
6: Bung Ono Halmahera Barat.
7: Ada Ko Ama, Ko Abdu, Ko Ay. Ada Bung Laras.
6: Iya.
7: Ada Guna Natalia, Nuna Fika juga.
6: Oke.
7: Alhamdulillah. Pak Purnama juga.
6: Baik.
7: Oh, Mama Eba tadi.
6: Heeh.
7: Ada Pak Hair, ada Mak Fiat, ada Kok Yasin, Mama Ulfa. Sama Sudio, Nama Santoso dan sama-sama
6: sudah datang
7: ke Jalur.
6: Oke, baik. Mama Indah.
7: Hari ini
6: Oke. Terima kasih Mama Indah. Suaranya agak hilang-hilang ya. Memang Mama Indahnya jauh di sana. Di sana jadi mungkin agak hilang-hilang suaranya ya. Halo 100%
8: Indonesia. 100%
6: Indonesia. Indonesia mah. Aduh dodo dia su nongol. Ini Bung Otis, ini ku dia su nongol no.
8: Ketemu lagi dengan anakku yang ada di Tarate.
6: Ada su muncul. Napa dia su ada Mama Indah?
8: Mana Mama Indah? Mama Indah dengar ya Mama Indah.
6: Mama Indah su chat kemarin, napa dia su ada?
8: Indah. Mama Indah. Ini anakku yang terkasih di Ternate ini, Mama Indah.
6: Baik, tolong cek lagu dulu, cek lagu. Lagu apa nih, Bunda? Lagu
8: dari kalau lagi lagu-lagu ulang tahun ada.
6: Boleh, ulang tahun ada dari Jamrud, ada dari Dewa 19, ada dari yang itu. Tuh. Yang mana?
8: Jamrud
6: ya, ulang kado ulang tahun ya.
8: Soalnya keponakan ulang tahun pernikahan.
6: Oh, bagi
8: ulang tahun pernikahan. Ke 16 tahun, masih muda. Oh, 16 tahun pernikahan.
6: Oke. Baik, ulang tahun, silakan yang lain. Mau sambarin siapa nih?
8: Menyapa pertama tentunya buat Bung Roni, anakku yang terkasih.
6: Amin.
8: Salam sehat. Mm-mm. Sejahtera sampai bahagia dan bahagia diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta di rumah, terlebih kedua orang tua.
6: Amin.
8: Diberkati selalu.
6: Oke, amin.
8: Lanjut, ada Nona Vika Purnama Sari, Pak Junaidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Mm-mm. Andi di Batam juga salam sehat. Ada Bung Okti, Om Bung Otis, ada Mama Indah, salam sehat. Diberkati. Ada Ibu Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida, salam manis, salam kasih semuanya. Ada Pak Ono, Bung Ono di
6: Halbar, Halmahera Barat.
8: Halmahera Barat, Halmar, Bung Ono, ketika Bung Ono ada.
6: Oke, terus lanjut.
8: Pak Rifin, Pak Santoso, Pak Leo, Ahmad Irwan, Pak Rambuce, Pak Semeneh. Sudah kotek Pak Otis kan.
6: Bapak Pak
8: Haji Jafar, Pak Yasin, siapa leh? Pak Taher, ada semua-semua. Tapi semua, moga saya selamat gitu kan. Moga saya selamat dulu yang terakhir ulang tahun. Buat keponakanku, keluarga, biar di sana enggak tahu, tapi moga saya keluarga Lengkong Senduk, Pak Nathan, Ibu Sisi, Nona Fain, si kecil ADL, selamat ulang tahun pernikahan, keluarga Lengkong Senduk, Pak Nathan, Ibu Sisi, semoga di pernikahan ke 16 tahun ini tetap akur, sehat, sejahtera, bahagia, sampai oma opa, nenek tete, diberkati.
6: Amin, oke.
8: Anakku yang terkasih Bung Roni, makasih. Selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
6: Ada Bunda Els di Tondano sudah bersama kita juga sore ini ya. Baik, sudah menunggu di belakang Bunda Els. Ini dari Imut katanya. Yang si Imut-Imut dari Taliabu ada Mbak Dika. Selamat sore Mbak Dika.
9: Assalamualaikum.
6: 100% Indonesia. Oke. Indonesia banget. Oke. Mbak Dika di Taliabu ya?
9: Iya, saya
6: betul.
9: Benar di Taliabu.
6: Taliabu.
9: Di Ternate baru di RRI.
6: Oh, begitu. Ya ampun. Aha. Ayo, lagunya apa nih Mbak Dika?
9: Masih bisa ya?
6: Boleh.
9: Ya, kita barusan pulang dari puskesmas. Iya, lagunya dari Ria Angelina, boleh?
6: Ria Angelina yang mana tuh?
9: Ria Angelina.
6: Iya, ada judul yang apa?
9: Ada judul tak ingin yang lain, cuma Karoni.
6: Ada do sejatuh kita di sini. Oke, ayo lagunya Ria Angelina buat siapa nih?
9: Iya, salamnya pertama buat Karoni bersama operatornya. Salam sehat, semangat terus ketawanya. Terus salam buat Bang Andi Cakronate di Jambi, Bunda Ustazah Kasari, Ibu Farida Kak Ayu Masohi, Ibu Natalia Ciburia, Bunda Sofi di Makassar, Mama Eba dengan Pak Haji Amin, Bang Nasrun, Pak Widi, Bang Tahir, lupa orang Taliabu. Terus Bang Yasin, Bang Leo, Pak Amoko Ai. Siapa lagi? Bang Abdul Rahim, Pak Silviono, dan Pak Abdul di Tidore ya?
6: Betul, di Tidore.
9: Dan semua aja dirangkul. Buat Kak Roni yang lagi bertugas. Terima kasih atas waktu dan jalurnya. Assalamualaikum, selamat sore. 100% Indonesia. Indonesia
6: banget. Itu yang sudah nanti-nanti suaranya Mbak Dika, kata yang imut-imut kayak semut begitu ya. Selamat sore, di belakang ada siapa nih? Halo. Oh, Nona Fika cuma nunggu dari tadi dang. Oh, begitu dang. Nona Fika sehat-sehat?
10: Aku ya Tuhan sehat bahagia.
6: Amin. Oke. Mau lagu apa sore ini Nona di Nona Fika? Ini kayak tika-tika saja.
10: Iya. Tadi mukanya Fika.
6: Iya, Nona Fika. Aduh, saya ingin Nona Fika.
10: Mau
6: lagu apa Nona Fika?
10: Minta lagu pasirnya Kudli. Terlambat sudah.
6: Yang menyanyi siapa dang?
10: Pasirnya Kudli.
6: Poppy Mercury terlambat sudah. Iya. Oke. Iya. Buat siapa dan?
10: Terlambat toh.
6: Iya, sunya terlambat sudah dari tadi no di sini su tunggu-tunggu Akang.
10: Iya, sok kapan tuh kasih nang
6: luar tadi. Oh, begitu dan sudah Jo, mau salam pas apa? Iya, mau salam pas apa? Ayo Jo.
10: Mau salam dong pertama-tama. Buat Tony yang tugas, selamat bertugas. Tuhan selalu melindungi Tony bersama keluarga.
6: Amin.
10: Anda nomor salam buat Pak Jonagi. Anda nyaman manusia. Salam sehat keluarga. Bunda es, anda nyaman. Salam saya selalu pun nama tadi. Salam kompas persahabatan. Mama indah. Nampaknya dapat Pak Yasin, Pak Leo, Pak Tahir, Pak Mute. Anaknya dapat izin. Tenggaknya lagi ngambil bersama sayang-sayangnya Andi sekali nyata nyata dibangun. Besok datang nih temukasine.
6: Oke. Selamat sore Nona Fika di Malalayang. Oke, kita tahan dulu teleponnya ya. Lagunya ada beberapa, nah saya putar semuanya sebentar. Buat adik-adik tercinta jangan lewatkan sebentar, nanti ada siaran Taman Kanak-kanak di pukul 17:30 ya, sore sebentar nih. Jadi jangan kemana-mana. Saya ke Lula Drakir dulu, requestannya Bung Tahir. Nanti menyusul ada Bung Otis, ada juga Mama Indah, ada Nona Fika, ada Bunda Els, dan yang lain-lainnya ya. Ini dia Lula Drakir dengan Kapal Kau Kembali.

Lagu-lagu yang sudah Anda request hari ini sudah kami putarkan satu persatu ya. Ini dari Poppy Mercury, Terlambat Sudah, buat Nona Vika di Malalayang. Ada Mbak Dika sudah, terus Mama Indah, Bung Ote.

sebentar lagi kami akan menyiarkan langsung, bukan langsung sih, tapi ya udah untuk adik-adik tercinta lah istilahnya di rumah, sebentar nanti akan hadir siaran Taman Kanak-kanak ya. Jadi tetap bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Kita pamit untuk 100% Indonesia.

0: pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: 101,8 FM, program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang di pukul 17.30, sebentar untuk adik-adik tercinta, jangan lewatkan ada siaran Taman Kanak-Kanak sore ini nanti bersama TK Azara, Fala Jawa 2, Kota Ternate. Yang pasti adik-adik tercinta sudah duduk manis di rumah nih ya. Nanti sebentar kami akan langsung bersama Anda untuk siaran Taman Kanak-Kanak di sore ini di hari Jumat 22 Mei 2026. Dan sekaligus dengan hadirnya TK siaran Taman Kanak-Kanak sore ini, kami yang bertugas di Ternate siang hingga sore ini, saya Roni, ada Mbak Dini, kami harus pamit dulu ya. Untuk selanjutnya nanti Anda bersama rekan Iqbal akan bersama Anda di Ternate malam. Jangan lewatkan juga nanti sebentar ada Warta Berita Sore dari Redaksi Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Sebentar nanti ya untuk informasi-informasi dari wilayah Maluku Utara ya, dari Kota Ternate dan sekitarnya, Anda bisa ikuti dalam Warta Sore. Baik, pendengar, dan akhirnya kami pamit dulu. Terima kasih Anda yang sudah bersama program 1 dan pastikan tetap di sini di Pro 1 RRI Ternate. Selanjutnya adik-adik tercinta, kita ikuti siaran Taman Kanak-Kanak sekali lagi dari TK Azara Fala Jawa 2, Kota Ternate Selatan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

ini saya sendiri Nurma Esadat bersama Radia Tidore bersama anak-anak TK Jahra Fola Jawa 2 Ternate Selatan yang menghibur kalian semua di sore hari ini dengan kebutuhan sehari-hari. Untuk itu kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita rezeki, sehat, panjang umur, sehingga kita bisa mengikuti siaran di sore hari ini dengan penuh semangat. Nah, pemirsa yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Nah, semoga kita sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, marilah anak-anak TK Jahra, kita sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa sebelum belajar.

Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya kita sama-sama Moraja dengan anak-anak TK Zahra yang akan melafalkan surat Al-Fatihah, surat An-Nas, surat Al-Falaq, dan surat Al-Ikhlas, surat Al-Lahab. Kita mulai dengan surat yang pertama, itu surat Al-Fatihah.

Masya Allah, semoga anak-anak TK Zahra menjadi anak-anak yang menghafal Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sekarang marilah kita sama-sama menyanyi lagu "Di sini teman, di sana teman". 1, 2, 3.

0: Nah, pemirsa di rumah, semoga lagu ini dapat menghibur kalian di sore hari. Nah, tepuk apa kabar?
1: Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria.
0: Oke, nah sekarang kita sama-sama menyanyikan lagu 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat.

0: Nah, jadi ketika anak bangun pagi harus sholat subuh. Sholat subuh berapa rakaat?
1: Dua.
0: Setelah sholat subuh kita langsung olahraga supaya badan jadi apa?
1: Sehat
0: dan kuat. Selesai olahraga kita harus makan makanan yang bergizi. Seperti makanan apa?
1: Sayur,
0: buah dan
1: susu
0: dan daging ya. Iya, setelah itu kita harus belajar agar menjadi anak yang pintar. Selesai belajar, kita harus bermasyarakat, bermain bersama, dan tidur cepat. Nah, selanjutnya, Bunda nanti mau bercerita tentang, apa itu? Jilbab. Sebelum menyanyi kita sama-sama tepuk ikan.
2: Berenang.
0: Cari makan. Sudah kenyang.
2: Diam.
0: Nah, anak-anak manis, sebelum mendengarkan cerita, kita harus duduk yang rapi. Iya, siapa yang mau dengar cerita? Nah, hari ini Bunda bercerita tentang judulnya Aku Cantik Pakai Jilbab. Oke, kita mulai ya. Tok tok tok. Open the book. Di sini kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tok tok tok.
1: Open the book.
0: Nah, di sini ada tulisannya apa ya?
2: Aku cantik pakai
0: jilbab. Nah, siapa yang pakai jilbab?
1: Perempuan.
0: Iya, yang perempuan pakai jilbab. Nah, hai teman-teman, aku namanya si Saleha. Nah, Saleha sayang, sudah pagi nih. Wah, Saleha langsung bangun. Nah, Saleha langsung bangun lalu menguap. Ah, iya. Bagaimana kalau kita berdoa dulu sebelum kita melipat selimut ya? Boleh. Nah, sebelum bangun tidur kita harus lipat selimut. Nah, tapi kita jangan lupa apa? Baca doa bangun tidur. Nah, Saleha pun ikut berdoa bersama ibunya. Nah, ketika melipat selimut, nah, kedapatan topi kelinci yang kemarin dicarinya si Saleha. Nah, sudah beres nih Bu. Nah, si Saleha pun melihat tempat tidurnya sudah rapi. Nah, Saleha mau mandi dulu ya Bu. Nah, si Saleha harus memilih baju sendiri. Iya Bu, boleh. Nah, terus pilih aja sendiri bajunya. Si Saleha pun merasa senang, kata si ibu. Nah, tok tok tok. Bu, aku sudah siap nih Bu. Nah, aku harus berangkat ke sekolah. Nah, Saleha, kamu sudah siap ya? Sudah Bu. Nah, tapi sepertinya apa yang masih kurang ya? Nah, kata si ibu, kamu sudah pakai baju, sudah, sepatu sudah, tas sudah. Terus apa yang belum ya?
1: Jilbab.
0: Jilbabnya yang belum dipakai. Oh iya, saya lupa Bu. Nah, tok tok tok. Pakai jilbab itu sangat cantik seperti ibunya. Nah, terus Saleha, kenapa ya sayang? Bukannya sudah pakai jilbab? Nah, kalau orang pakai jilbab itu mukanya kelihatan cantik. Terus kita punya rambut itu tidak kena debu dan leher kita juga tidak apa lengket. Nah, tiba-tiba Saleha pun, wah ibu, kalau pakai jilbab itu nanti kita punya lehernya jadi basah, jadi keringat. Nanti rambutku jadi apa? Bau. Nah, tidak ya, kalau pakai jilbab itu menutupi kita punya rambut supaya rambut kita itu apa rapi. Kalau tertiup angin juga rambut itu tidak berantakan. Wah, Saleha anak pintar. Nah, Saleha sayang kalau pakai jilbab rambut dan lehernya si Saleha itu tidak kena debu. Nah, terus rambutnya juga rapi walaupun tertiup angin. Nah, terus Saleha pun membungkukkan badannya juga, rambut itu tidak tertutup di mata. Ya. Nah, Bu, Saleha sudah siap, sudah pakai jilbab. Tapi topi kelincinya di mana ya? Kok topi kelinci itu bisa pakai di
1: atas.
0: Di atas setelah pakai jilbab. Ayo kita ke perpustakaan sekalian, kumitnya juga harus ikut. Wah, aku ikut juga sama si Saleha ke perpustakaan. Nah, supaya di sana kita apa? Kita melihat pemandangan yang ada. Nah, sampai di sini teman-teman Saleha sangat cantik loh saat pakai jilbab. Lihat, dilihatnya orang, kita punya muka itu apa? Jadi cantik. Siapa yang di sini pakai jilbab?
1: Saya.
0: Pakai jilbab itu laki-laki atau perempuan?
1: Perempuan.
0: Laki-laki bisa pakai jilbab?
1: Iya.
0: Tidak. Nah, di sini kita lihat semua. Saleha ini dia sudah pakai jilbab apa belum ya?
1: Belum.
0: Kita sama-sama hitung ya. 1, 2, 3. Di sini sudah pakai jilbab?
1: Sudah.
0: Pakai jilbab itu sangat cantik. Nah, kalau pakai jilbab itu ada doanya apa tidak?
1: Ada.
0: Kita sama-sama baca doa ketika memakai jilbab. Ayo, 1, 2, 3. Bis.

0: Kalau pakai jilbab itu kita punya leher dan apanya yang apa? Kita punya leher dan rambutnya tidak apa?
1: Tidak lengket.
0: Tidak lengket. Terus kenal apa? Tadi Bunda bercerita tentang apa aku cantik pakai jilbab. Kalau tidak pakai jilbab kita punya rambut. Kalau tertiup angin rambut itu bisa kenapa?
1: Rontok.
0: Terus
1: kena kita debu.
0: Iya, tidak kena debu. Kita punya leher juga dia apa? Dia tidak berkeringat atau tidak basah. Nah, sekarang kita sama-sama menyanyi lagu Aku Mau ke Makkah. 1, 2, 3.

0: Oke, nah sekarang kita sama-sama melafalkan bersama hadis sholat, hadis berbuat baik, hadis jangan suka marah. Kita awali dengan hadis sholat.
1: Hadis sholat, as-salatu imanuni, sholat itu tiang agama.
0: Hadis berbuat baik.

0: Adis jangan suka marah.
1: Adis jangan suka marah.
2: Ulum.
0: La tok dawalakal.
2: Janganlah kamu makan. Saya bagimu soba.
0: Masya Allah. Sama-sama kita tepuk anak soleh. Rajin ngaji, rajin sholat. Cinta Islam. Okay. Nah, sekarang Bunda panggil Ibnu, Rizik, Masya, Hanif, Alma, Fida, dan Al-Fatih agar tampil di depan membacakan doa masuk masjid dan doa keluar masjid.

0: Oke. Assalamualaikum.
1: Papa.
0: Oke, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, yang selanjutnya Bunda panggil Rizka, Nona, Nasya, Fatia, Sanum, Habib, Safik, Erbas, Esat, Abi, dan Hanif agar tampil di depan membacakan doa kedua orang tua dan doa mohon keselamatan dunia dan akhirat.

Kita berikan tepuk tangan ya, Maria. Nah, selanjutnya Bunda panggil Fida, Gibran, Rizik, Al-Fatih, Fas, dan Ali agar tampil di depan untuk membacakan doa sebelum dan sesudah makan.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak manis, sekarang Bunda panggil Alma, Afia, Alma, Afia, Nabila, Aesa, Rizka, Fani, Hanif, dan Esat untuk tampil di depan menyanyi lagu Aku Mau ke Mekah dan Allah Itu Dekat. Ayo, satu, dua.

Sekarang kita sama-sama membacakan doa pulang sekolah, yaitu surat Al-Asr, doa keluar rumah, doa naik kendaraan. Ayo, kita sama-sama dengan anak-anak TK Jahra membacakan surat Al-Asr. 1, 2, 3.

0: Tepuk terima kasih.
1: Mulut ini mau bilang terima kasih.
0: Nah, itulah materi sore hari ini dari kami TK Zahra. Semoga dapat menghibur kalian semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ayo.

tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, Bank Indonesia memastikan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Warga Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menyuarakan keluhan terkait banjir yang terus terjadi di wilayah RT4 dan RT5 setiap musim hujan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS. Pemancar relay Maba di 88,5 MHz, pemancar relay Morotai di 93,6 MHz, serta program 4 di 95,1 MHz. Inilah bersama saya Iqbal Kutaman, inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 22 Mei 2026.

0: Berita pertama, Saudara Bank Indonesia memastikan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Berikut laporan Davi Baba.
1: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipengaruhi berbagai tekanan global dan faktor domestik yang terjadi secara bersamaan dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, Bank Indonesia memastikan terus melakukan langkah stabilisasi guna menjaga pergerakan rupiah tetap terkendali. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Handi Susila mengatakan, tekanan terhadap rupiah saat ini dipicu meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut turut memberikan tekanan terhadap pasar keuangan global, termasuk nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang. Selain faktor global, Handi menjelaskan terdapat sejumlah faktor domestik yang bersifat musiman dan turut meningkatkan kebutuhan valuta asing di dalam negeri.
2: Peningkatan dari sisi tensi geopolitik yang terjadi di Timur Tengah, kemudian juga hal ini menyebabkan tadi ada beberapa harga minyak dunia juga mengalami peningkatan. Tentunya beberapa tekanan-tekanan yang terjadi dari sisi eksternal, kemudian juga di domestik saat ini juga ada faktor musiman seperti ada pembayaran terkait dengan repatriasi dividen, kemudian pembayaran utang luar negeri, dan juga saat ini juga musim haji juga, sehingga kebutuhan dolar juga meningkat, sehingga ini juga menyebabkan pelemahan rupiah. Namun demikian, kami dari Bank Indonesia terus melakukan berbagai macam upaya stabilisasi nilai rupiah, melakukan intervensi baik di pasar NDF, pasar spot, dan juga di NDF, kemudian juga melakukan upaya untuk meningkatkan dari suku bunga dari SRBI sendiri untuk dapat memperkuat aliran modal masuk.
1: Terkait dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi di Maluku Utara, Handi menilai pengaruhnya masih relatif kecil. Hal itu karena komoditas penyumbang inflasi di daerah ini mayoritas bukan berasal dari barang impor.
2: Berdampak terkait dengan inflasi secara langsung sepertinya tidak gitu ya, karena kita biasanya pelemahan terkait dengan nilai tukar itu berdampak ketika kita banyak imported inflation atau kita banyak kebutuhan-kebutuhan yang kita beli dari luar gitu. Tapi untuk kebutuhan yang dikonsumsi untuk inflasi sendiri saat ini juga masih minim sih untuk impor ya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang berasal dari impor.
1: Senada diungkapkan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara Fadil Muhammad. Ia menambahkan pihaknya masih terus mencermati pengaruh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap inflasi di Maluku Utara. Meski demikian, inflasi di tingkat nasional maupun daerah dinilai masih relatif terkendali. Davi Baba melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, warga Kelurahan Akehuda, Kota Ternate kembali menyuarakan keluhan terkait banjir yang terus terjadi di wilayah RT4 dan RT5 setiap musim hujan. Kita ikuti laporan reporter Wahyudi Yahya.
3: Langsung ke lapangan, melihat masalah, mudah-mudahan cepat menemukan titik persoalan dan solusinya.
4: Masyarakat Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate terus berharap adanya solusi konkret terhadap persoalan banjir yang telah lama mereka alami. Setiap hujan deras mengguyur Kota Ternate, wilayah RT4 dan RT5 dipastikan tergenang air. Kondisi itu kembali disampaikan warga kepada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, Mahmud Esa, saat kegiatan reses di kantor lurah pada 15 Mei lalu. Dua hari setelah reses berlangsung, banjir kembali melanda kawasan tersebut. Mendapat laporan dari Lurah Akehuda, Mahmud Esa langsung turun menemui warga dan melihat kondisi di lapangan. Melihat dampak langsung yang dirasakan masyarakat, Mahmud kemudian berkoordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Maluku Utara untuk melakukan penanganan. Pada Jumat pagi, ia bersama tim BPS melakukan survei, pengukuran awal, serta identifikasi penyebab banjir dan langkah penanganan jangka panjang. Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara itu mengatakan, warga sudah terlalu lama menjadi langganan banjir, sementara berbagai peninjauan sebelumnya belum menghasilkan solusi nyata. Karena itu, ia meminta penanganan serius dan cepat agar persoalan tersebut tidak terus berulang.
3: Harapan saya dengan adanya survei langsung ke lapangan, melihat masalah, mudah-mudahan cepat menemukan titik persoalan dan solusinya, sehingga keluarga RT 04 dan 5 di Kelurahan Akehuda ini tidak menjadi langganan banjir lagi di setiap musim hujan.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Pelaksana BPS Maluku Utara Jainal mengatakan, peninjauan yang dilakukan merupakan tahap identifikasi awal terhadap penyebab genangan di sejumlah titik di Kelurahan Akehuda. Menurut Jainal, secara visual saluran air di kawasan tersebut sebenarnya memiliki dimensi yang cukup besar. Namun, tim masih perlu melakukan pengukuran dan analisa lebih lanjut untuk mengetahui penyebab utama banjir tetap terjadi.
5: Jadi banjir, nah ini yang masih kami identifikasi dengan menurunkan teman-teman dari BWS untuk melakukan pengukuran awal, sehingga ketika selesai nanti kira-kira kami menganalisa kira-kira kenapa daerah di RT di Kelurahan Akehuda bisa terdampak gitu.
4: Di lokasi yang sama, Lurah Akehuda Farida Saleh menjelaskan, banjir diduga dipengaruhi perubahan aliran drainase sejak pembangunan runway Bandara Sultan Babula Ternate dan perubahan jalur saluran air sejak beberapa tahun terakhir. Farida juga mengapresiasi langkah cepat anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa yang dinilai responsif terhadap keluhan masyarakat. Warga Akehuda berharap hasil identifikasi balai wilayah sungai Maluku Utara dapat segera ditindaklanjuti dengan langkah penanganan konkret, sehingga banjir tahunan di Kelurahan Akehuda tidak lagi terjadi pada musim hujan mendatang. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari dunia pendidikan. Saudara, UKM Seni Campozola Fakultas Hukum Universitas Hairun menggelar Campozola Fest 2026 di pelataran Benteng Oranye. Festival kreativitas mahasiswa tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ternate. Selengkapnya disampaikan reporter Sofian Togubu berikut ini.
6: Saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh teman-teman di UKM Seni Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate.
7: Campozola Fest 2026 yang digelar UMKM Seni dari Fakultas Hukum Universitas Hairun Ternate mendapat apresiasi dari pemerintah Kota Ternate karena dinilai mampu menjadi penggerak ekonomi sekaligus media promosi kampus. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kota Ternate Rijal Marsauli mengatakan, Campozola Fest menjadi contoh kolaborasi positif antara mahasiswa, komunitas, dan pemerintah daerah dalam menghidupkan ruang publik serta mendorong ekonomi kreatif.
6: Kalau hajat yang kita gelar di benteng ini dan di mana saja, memang kalau ada UMKM-nya, ini artinya bahwa semangat spirit dari sebuah aktivitas hajat festival yang dilakukan pada malam hari ini sudah mampu paling tidak membuat satu event yang dukungannya juga kepada UMKM yang ada di kampus maupun yang ada di Kota Ternate.
7: Ia berharap Campozola Fest dapat menjadi agenda tahunan dan masuk dalam kalender event Universitas Hairun. Bahkan mendorong agar seluruh fakultas di Unhair dapat berkolaborasi menggelar festival yang lebih besar dan spektakuler pada masa mendatang.
6: Insya Allah ini menjadi satu rangkaian kalender event bagi Universitas Hairun Ternate. Kalau hari ini baru Fakultas Hukum, maka saya berharap coba sekali-sekali mainnya festival gabung antara seluruh fakultas yang ada di Universitas Hairun Ternate, kemudian bisa menggelar yang lebih spektakuler.
7: Rijal menilai Campozola Fest 2026 memiliki 4 poin penting, yakni sebagai wadah penyalur bakat mahasiswa, media promosi institusi kampus, penggerak ekonomi melalui keterlibatan pelaku UMKM, serta ruang kolaborasi antara komunitas. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoi, Kelurahan Tuguwaji. Selengkapnya kita ikuti laporan Faisal Amin langsung dari Kota Tidore Kepulauan.
8: Pemirsa di mana saja Anda berada, Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden umur 10 dan umur 12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Maremoi, Kelurahan Tuguwaji. Ketua Asosiasi Kota PSSI Kota Tidore Kepulauan Ardiansyah Fauji mengatakan, panitia saat ini terus memantaukan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan pembukaan, venue pertandingan, serta perangkat pendukung lainnya. Ia menjelaskan, pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada 10 Juni 2026. Panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardiansyah Fauji, surat undangan telah dikirimkan kepada PSSI Pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi dari PSSI Pusat. Ia menambahkan, panitia menyiapkan dua lokasi berbeda untuk pelaksanaan kegiatan. Acara pembukaan direncanakan berlangsung di lapangan Kelurahan Tomagoba, sedangkan seluruh pertandingan akan digelar di Stadion Marimoi. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiraannya untuk besok? Kami ajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babullah Ternate bersama Prakirawan Jikri. Silakan informasinya.
9: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Zik, bertugas sebagai prakirawan cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Jumat 22 Mei 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Wasule, Gane, Jeronga, Obi, Taliabu, GB, Oba, dan sekitarnya. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan, dengan potensi hujan ringan hingga sedang yang terjadi pada siang sore hari di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Ibu, Trilolo, Kao, Oba, Wasile, Maba, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk arah angin bervariasi dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam, suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius, dengan kelembaban udara relatif berkisar antara 80 hingga 100%. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara, berkisar antara 0,25 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Jikri untuk informasinya. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik montase Bung Adrian Fernando dengan desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Ya baik, selamat sore untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Tentunya semoga di sore hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa

0: Ya, semoga selalu akur bersama orang-orang tercinta. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib untuk hari ini jatuh pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan saat lagi mendengar ya, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Nanang Qosim ZA Juz Amma.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Sadaqallahalazim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik pendengar kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang ajian maghrib untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: qa'imah. Ati Sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wal-syarafa wal-darajata al-aliyata al-rafi'ah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

jalan berliku, terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan, terjalnya masalah, dalamnya kepiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, Pa. Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam.

0: cerdas.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 18:56 waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda juga kaum muslimin dan muslimat pelaksana ibadah sholat maghrib, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik pendengar, untuk di Ternate malam ini tentunya masih kami hadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan ya untuk menemani Anda di Ternate malam ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Tentunya semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat ya, kalaupun Anda saat ini lagi sakit semoga lekas sembuh. Dan untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, ataupun di malam hari ini masih dalam perjalanan juga ya, ekstra hati-hati di jalan. Pendengar, tentunya Anda masih bersama kami di 101,8 FM. Terima kasih juga untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya kami ucapkan juga selamat menikmati waktu makan malam bersama keluarga tercinta. Tentunya ya, semoga menu favorit malam ini tentunya menambah semangat dan kebahagiaan untuk Anda semua tentunya pendengar. Tetap santai ya dan menikmati malam bersama lagu-lagu pilihan yang sudah Iqbal siapkan ya untuk Anda tentunya. Jangan kemana-mana pendengar, dan sesaat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Cek Fakta. Tetap bersama kami.

0: inspirasi. Inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar, saatnya cek fakta pukul 19 waktu Indonesia Timur bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa guru honorer tidak diizinkan mengajar di sekolah negeri mulai 1 Januari 2027. Aturan itu disebut berdasarkan aturan yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com yang mengutip dari kemendikdasmen.go.id. Pemerintah menerbitkan surat edaran atau SE Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 7 tahun 2026 yang memuat aturan masa kerja dan penggajian non guru non ASN hingga 31 Desember 2026. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Kemendikdasmen Nunuk Suryani menegaskan bahwa dalam surat edaran SE berisi pegangan hukum bagi pemerintah daerah Pemda untuk terus bisa memperkerjakan para guru tersebut. Ini termasuk sebagai penerapan Undang-Undang ASN yang meminta semua instansi tidak lagi menggunakan istilah honorer. Dalam surat edaran juga menegaskan penataan status guru non-ASN yang terdata dalam data pokok pendidikan atau DAPODIK sebelum 31 Desember 2024 dan masih aktif mengajar di satuan pendidikan milik Pemda. Tidak ada pernyataan di dalam surat edaran SE tersebut yang mengatakan bahwa guru non-ASN dilarang mengajar pada tahun 2027. Demikian cek fakta yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoaks guru honorer dilarang mengajar di sekolah negeri mulai 2027.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husein Shah, Sultan Tidore. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara untuk bersama-sama menikmati keseruan Pesta Bola Dunia pada tahun 2026 melalui RRI Ternate. Semoga keseruan ini dapat dinikmati dan kita memberikan partisipasi dengan tontonan-tontonan yang edukatif dan menambah wawasan kita tentang persepak bolaan yang bisa nantinya menjadi inspirasi bagi kita untuk bagaimana sepak bola di Maluku Utara menjadi yang terbaik

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan baru saja Anda dengarkan ya pendengar, lagu tema song Pesta Bola Dunia tentunya pendengar ya. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19:08 waktu Indonesia Timur ya. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang lagi mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tentunya pendengar ya, jangan lewatkan serunya pesta bola bersama RRI. Dukung terus negara pilihan Anda dan rasakan ya semangat pertandingan tentunya pendengar. Dan tentunya ya, kira-kira negara mana yang jadi favorit Anda pendengar? Apakah Brazil ataukah Jerman ataukah Argentina nih kalau di kota Ternate ya, paling banyak nih kalau kita lewat ya, kalau di pas nih momen-momen Piala Dunia pendengar ini banyak pendukung Argentina ya, dan juga Brasil dan juga yang lainnya pendengar. Tentunya banyak ya keseruan di pesta Piala Dunia di tahun 2026 ini ya, pasti akan terjadi. Dan tentunya pendengar ya, kalau di dunia sepak bola tentunya banyak pendengar yang biasanya menjagokan negara-negara sudah Iqbal sebutkan tadi ya, ada Brasil, Argentina ya, tentunya ada Portugal juga, Prancis, Inggris ya. Kalau Anda negara yang mana nih pendengar ya, mudah-mudahan negara favorit Anda nanti bisa masuk ya untuk di Piala Dunia. Ini kalau kita dengar ada negara ya, ya seperti Italia dan yang lainnya juga ya, ini ada yang tidak masuk ya untuk mengikuti Piala Dunia di tahun 2026 ini. Oke pendengar, kita ke informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Dan juga untuk Anda pendengar, jangan lupa ya untuk kunjungi situs resmi kami di rri.co.id. Oke pendengar, kita ke informasi terupdate yang kami kutip dari rri.co.id. Ada kabar apa ya untuk di malam hari ini ya, kita cek dulu ya pendengar. Ini ada informasi mengenai karantina Maluku Utara, perkuat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha. Pendengar, Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan atau Karantina Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman dan juga layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban. Ini berupa sapi, kambing ya di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara. Pada Kamis 21 Mei 2026, kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara, Sugeng Prayogo, mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan juga terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya pengawasan kesehatan hewan, untuk pengawasan kesehatan hewan kurban ini menjadi langkah strategis untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Dan pendengar, ia menambahkan Karantina Maluku Utara ini terus memperkuat kesiapsiagaan dan juga deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan, mulai pengawasan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus mencegah risiko penularan penyakit kepada masyarakat. Kemudian pendengar, kegiatan pengawasan dilaksanakan melalui tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kurban dan monitoring kesehatan ternak bersama Dinas Pertanian Kota Ternate. Pelaksanaan pemeriksaan juga mengacu pada keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2021 tahun 2026 tentang pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ya, yeah. Kemudian pendengar, Ketua Tim Karantina Hewan
Karantina Maluku Utara, Alma Salim Religa, ini menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban. Pemeriksaan itu bertujuan memastikan hewan bebas dari penyakit, terutama penyakit zoonosis, serta memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan fisik dilakukan mulai dari pengamatan nafsu makan, feses secara berdiri, hingga pemeriksaan selaput mata, hidung, dan mulut hewan. Turut hadir juga pendengar dalam kegiatan tersebut, pengawas bibit ternak ahli muda Dinas Pertanian Kota Ternate, Humairah Yaman. Melalui pengawasan terpadu ini, Karantina Maluku Utara berharap masyarakat dapat memperoleh hewan kurban yang sehat, aman, dan sesuai dengan ketentuan kesehatan masing-masing. Ya, itu pendengar ya, informasi mengenai Karantina Maluku Utara perkuat pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Tetap bersama kami.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, Timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, Timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra bangsa.

Oke, pendengar, lagu dari Malik The Essential dengan judul Kita Bikin Romantis. Malam hari ini kita bikin romantis-romantis ya pendengar. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.22 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, bisa menemani suasana malam Anda. Yang lagi galau, jangan galau ya di malam hari ini. Oke pendengar, masih kami hadirkan informasi dan juga lagu-lagu hiburan untuk menemani Anda ya di Ternate malam ini. Pendengar, langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate dalam pengawasan dan penertiban hewan kurban di area kuburan Cina dan kuburan Islam kemarin adalah wujud menjalankan amanah kesepakatan sejak reses Desember 2025 lalu. Anggota DPRD Kota Ternate, Nur Laila Sarif, menyatakan sudah ada komitmen bersama antara camat, lurah, RT RW, tokoh masyarakat hingga Babinkamtibmas bahwa area pemakaman harus steril dari tempat jualan hewan kurban dan bangunan usaha. Nela mengatakan di tahun 2026 ini DPRD mengambil kebijakan masih humanis dengan memberikan kelonggaran terakhir untuk berjualan di space kosong, namun hewan tersebut jangan diikat di atas makam atau kuburan. Menurut Nela, sistem akan berjalan baik

jika pemimpinnya tegas. Maka dirinya meminta kepada Lurah Santiong dan Salahuddin untuk tidak lemah dan menjalankan aturan secara adil dan berkeadilan. Jangan sampai kesepakatan hanya menjadi pajangan di atas kertas. Itu dia pendengar ya, DPRD soroti adanya fasilitas pedagang kurban oleh oknum kelurahan. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Dinas Sosial Kota Ternate memastikan terus melakukan pemantauan terhadap anak-anak yang masih berjualan hingga larut malam di sejumlah titik keramaian di Kota Ternate. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Sosial Kota Ternate, Burhanuddin Abdul Kadir, saat dikonfirmasi dalam program Halo RRI Pro 1 Ternate, menyoroti laporan masyarakat terkait keberadaan anak-anak yang berjualan di pusat perbelanjaan hingga malam hari. Burhanuddin mengatakan pihaknya masih menemukan anak-anak di bawah umur yang beraktivitas di kawasan pusat perbelanjaan, pelabuhan, hingga titik keramaian lainnya demi memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Ada yang memang karena persoalan ekonomi sehingga mereka turun berjualan, bahkan ada yang hanya mencari 5.000 sampai 10.000 untuk membeli makanan. Menurutnya, sebagian besar anak tersebut ini masih berada pada usia sekolah, mulai dari tingkat SD hingga SMA. Karena itu, Dinas Sosial bersama pendamping sosial kini melakukan pendataan dan verifikasi di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Ternate. Pendataan juga dilakukan di wilayah Pulau Ternate, Moti, dan Batang II guna memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat kembali memperoleh akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat tahun 2026. Burhanuddin ini mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan jika menemukan anak-anak yang masih beraktivitas hingga larut malam. Melalui program Halo RRI, Dinas Sosial Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan serta penanganan terhadap anak-anak rentan demi memastikan hak pendidikan dan perlindungan mereka tetap terpenuhi. Ya, ini kalau kita lihat ya pendengar ya, kalau di seputaran lampu merah yang ada di dekat Polres itu juga ya pendengar ya, ini sering terjadi juga ya anak-anak berjualan dan juga di lampu merah Jati kalau tidak salah ya pendengar ya. Ini juga anak-anak berjualan ini. Mudah-mudahan ya untuk kedepannya apalagi sampai larut malam ini ya, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama tentunya. Oke pendengar, kita dengarkan lagi lagu yang sudah Iqbal siapkan dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya, yaitu pada pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu Yofi and Nuno, Menjaga Hati.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Seventeen, Jaga Selalu Hatimu, yang sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Dengan lagu ini semoga bisa menghibur Anda ya, untuk Anda yang saat ini lagi menikmati makan malam ataupun yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini. Oke, pendengar, masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian ya, beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kita ke informasi lagi, pendengar. Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-5 Maluku Utara resmi diundur dari jadwal semula, yaitu 1 sampai dengan 8 Juni 2026 menjadi 8 hingga 15 Juni 2026. Penundaan dilakukan setelah panitia mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Besar Porprov 5 Maluku Utara Makmur Gamgulu mengatakan keputusan tersebut diambil demi memberi ruang bagi atlet, ofisial, dan seluruh pihak terkait untuk menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang. Selain faktor hari besar keagamaan, panitia juga melakukan sejumlah penyesuaian teknis guna menjamin kelancaran pelaksanaan ajang olahraga terbesar tingkat provinsi di Maluku Utara. Makmur menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh cabang olahraga, cabor, dan pengurus KONI di 10 kabupaten kota yang sebelumnya telah melakukan berbagai persiapan menghadapi Porprov. Menurut dia, perubahan jadwal tersebut ini telah dituangkan dalam surat resmi yang ditandatangani Ketua KONI, Ketua Umum KONI Maluku Utara Haji Sarbin Sehe. Panitia juga meminta seluruh kontingen kabupaten kota segera menyesuaikan kembali jadwal keberangkatan, akomodasi hingga kepulangan atlet dan ofisial. Porprov 5 Maluku Utara ini dijadwalkan menjadi ajang olahraga terbesar di daerah yang mempertemukan atlet dari 10 kabupaten dan kota, serta direncanakan dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda. Ya, itu dia pendengar ya. KONI ungkap alasan Porprov 5 Malut diundur. Oke pendengar, selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi ya, sambil menanti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Tapi kita dengarkan dulu ya, ada iklan yang mau lewat. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
2: Farah, kamu kenapa?
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
5: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
6: Beli laptop baru deh.
5: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
6: Apa yang parah ya?
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

0: Baik pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 19.48 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.
1: Allah

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Nah, sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu, kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua, si pemilik sepatu, keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya. Ketika memasukkan salah satu kakinya, ia merasakan ada benda yang mengganjal. Ia pun merogoh ke dalam sepatu dan terkejut. Dia terheran-heran karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang itu, lalu melihat ke sekeliling apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang tersebut ke kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata,
1: Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima.

Baik, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti lintas informasi.

Selamat malam pendengar, saatnya Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur bersama saya, Iqbal Gutaman. Pendengar, tingginya harga gas LPG non-subsidi di Maluku Utara mendapat perhatian serius dari PT Pertamina Patraniaga Papua, Maluku, dan pemerintah kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patraniaga Maluku Utara, Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba mengatakan bahwa di tengah situasi ketidakpastian global, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian memengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara kini pun dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung braik gas ukuran 5,5 kg harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000, naik tajam dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp175.000. Sementara untuk LPG non-subsidi ukuran 12 kg harga kini menembus Rp490.000 dari sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabung. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut ini dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoi, Kelurahan Tugu Waji. Ketua Askot PSSI Kota Tidore, Ardian Syah Fauji, mengatakan panitia saat ini terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan pembukaan venue pertandingan serta perangkat pendukung lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada 10 Juni 2026. Panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardian Syah, surat undangan telah dikirim ke PSSI pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi. Demikian Lintas Informasi pukul 20 waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asgar Saleh, Asisten Manajer Maulid United FC, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak sekali acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Toma.
1: Asgar, tim jagoan Piala Dunia 2026.
0: Jerman tidak masuk. Jerman tidak masuk. Jerman itu palingan 8 besar. Kalau saya tetap Jerman karena fans pendukung Jerman, kemudian saya memprediksi Prancis 4 besar ya. 4 besar Jerman tidak masuk. 4 besar itu Prancis, Maroko, Inggris sama Brasil.
1: Juara.
0: Juara berharap Maroko.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Ternate malam ini ya, masih bersama Iqbal dan juga operator ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di Ternate malam ini masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana malam Anda. Untuk Anda juga yang malam hari ini masih sibuk dengan segala aktivitasnya ya, yang lagi lembur juga, ini tetap semangat ya. Untuk Anda juga yang lagi menikmati suasana santai di rumah ya, berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta juga, dengan harapan mudah-mudahan ya dalam keadaan sehat walafiat. Dan untuk Anda juga yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan. Kami masih hadirkan tentunya ya untuk informasi-informasi terupdate di malam hari ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

telah membuka pintu bagi inovasi dan peluang bisnis yang tak terbatas. Namun di balik kemudahan ini, terdapat sisi gelap yang semakin mengkhawatirkan, yaitu maraknya investasi bodong. Dengan hanya bermodalkan perangkat pintar dan koneksi internet, siapapun dapat dengan mudah menjangkau calon korban di seluruh penjuru dunia. Modus operandi pun semakin beragam, mulai dari penipuan berkedok investasi cryptocurrency, trading forex, hingga bisnis multi-level marketing atau MLM yang menjanjikan keuntungan instan. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, pastikan Anda telah melakukan riset yang cukup tentang perusahaan atau produk yang ditawarkan. Pastikan perusahaan tersebut terdaftar dan memiliki izin usaha yang sah. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan ahli keuangan atau konsultan investasi sebelum mengambil keputusan. Waspadai tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mudah percaya dengan janji-janji manis. Pelaku investasi bodong seringkali menggunakan kata-kata yang sangat meyakinkan untuk membujuk korban. Ingatlah, investasi yang sah membutuhkan waktu dan proses yang jelas. Jangan terburu-buru dan selalu utamakan kehati-hatian.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kanal Informasi dan Inspirasi, Kita Indonesia.
1: Buku Cipto Mangunkusumo ini berisi tentang kisah hidup Dr. Cipto Mangunkusumo yang merupakan pahlawan nasional di Indonesia. Beliau termasuk salah seorang anggota Tiga Serangkai, partai pertama di Indonesia. Cipto Mangunkusumo lahir dari keluarga berada. Ia juga berkesempatan belajar di sekolah Belanda di Stovia pada tahun 1899. Sayangnya, ia melihat ketidakadilan di mana-mana, termasuk perbedaan pakaian yang digunakan oleh murid dari dua kalangan yang berbeda, yaitu kalangan pejabat biasa dan kalangan pejabat setingkat bupati dan anak pejabat Belanda. Karena ia bukan anak pejabat tinggi serta bupati, maka ia harus mengenakan pakaian adat tradisional Indonesia selama bersekolah di sekolah Belanda. Saat Dr. Cipto Mangunkusumo menjadi dokter, ia bekerja untuk pemerintah. Cipto Mangunkusumo sering melihat ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Itu sebabnya ia sering menyuarakan tulisannya tentang kehidupan masyarakat di pelosok desa yang jauh dari kemakmuran dan kenyamanan. Cipto Mangunkusumo hidup sebagai dokter, namun ia juga sangat berempati kepada rakyat miskin yang tak mampu. Ia juga memiliki keyakinan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah negara yang akan besar dan bebas dari penjajahan Belanda. Itulah sebabnya ia bersama temannya mendirikan Tiga Serangkai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, Kita Indonesia Sesungguhnya.

Baik, mendengar satu lagu dari Jamrud, Pelangi di Matamu, yang sudah menemani kita hingga pukul 20 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate ya. Dan besok hari Sabtu nih pendengar, besok Anda mau rencana berakhir pekan kemana nih? Kalau untuk di Kota Ternate banyak ya untuk tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi ya, untuk di Kota Ternate ataupun di Provinsi Maluku Utara ya. Ini banyak tentunya ya untuk wisata-wisata yang bisa dikunjungi tentunya. Oke, selamat malam untuk Anda pendengar juga yang saat ini lagi dalam perjalanan ya, ekstra hati-hati di jalan tentunya ya, dan semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke, kita ke informasi pendengar, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Ya, dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Pendengar, menjelang libur panjang Idul Adha, tradisi mudik ini kembali menjadi momen yang dinantikan untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga. Namun, perjalanan mudik kerap diiringi dengan tantangan seperti kepadatan lalu lintas, cuaca ya, hingga kondisi fisik pemudik yang perlu diperhatikan. Agar perjalanan tetap aman dan nyaman, masyarakat diimbau melakukan persiapan sebelum merayakan Idul Adha pada Rabu 27 Mei 2026 ya pendengar. Dan ini ada tips-tips yang dapat dilakukan agar kegiatan mudik Lebaran Idul Adha berjalan aman, nyaman dan juga lancar. Yang pertama pendengar, yaitu periksa kondisi kendaraan. Salah satu hal penting adalah memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum digunakan untuk perjalanan jauh. Pemudik disarankan melakukan pemeriksaan menyeluruh pada kendaraan seperti kondisi mesin, rem, ban hingga lampu penerangan. Apalagi untuk Anda pendengar yang akan melakukan perjalanan ya ke Halmahera Timur, ke Halmahera Selatan ya, untuk Anda yang akan melakukan perjalanan melalui transportasi darat ya menggunakan kendaraan roda 2, ada juga yang ke Halmahera Barat, Halmahera Utara juga ya. Mudah-mudahan untuk di tahun ini Anda mudik ya sampai di kampung halaman dengan selamat tentunya. Dan tentunya pendengar, pastikan kondisi fisik ya, ini juga harus fit, harus baik ya pendengar. Selain kendaraan, kondisi fisik juga ini menjadi faktor utama dalam keselamatan perjalanan mudik. Pemudik dianjurkan untuk cukup istirahat sebelum berangkat agar tubuh tetap bugar selama di perjalanan. Selama perjalanan, penting untuk tidak memaksakan diri berkendara dalam kondisi lelah atau mengantuk. Jika menggunakan kendaraan pribadi, pemudik disarankan untuk beristirahat setiap beberapa jam di rest area atau tempat yang aman tentunya, pendengar ya. Jadi jangan dipaksakan ya kalau sudah mengantuk ya, pendengar ya. Kemudian juga untuk Anda yang akan mudik ini ya di Idul Adha tahun ini, yaitu membawa perlengkapan penting tentunya pendengar ya. Membawa perlengkapan penting ini juga menjadi bagian dari persiapan mudik yang tidak boleh diabaikan. Dokumen identitas, obat-obatan pribadi serta kebutuhan darurat sebaiknya disiapkan sejak awal untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa juga pendengar ya memantau kondisi lalu lintas. Pemudik ini juga diimbau untuk memantau kondisi lalu lintas dan cuaca melalui informasi resmi dari pihak berwenang. Hal ini penting pendengar ya untuk menghindari rute yang padat atau berisiko selama perjalanan. Kemudian memilih jalur alternatif. Di era digital saat ini pendengar ya, masyarakat ini juga dapat memanfaatkan aplikasi navigasi untuk memilih jalur alternatif yang lebih lancar. Perencanaan waktu keberangkatan yang tepat ini juga dapat membantu mengurangi risiko terjebak kemacetan. Ya, itu dia pendengar ya, tips mudik Idul Adha agar aman, nyaman dan lancar di perjalanan. Kapan mau mudik nih pendengar? Ini sudah tanggal 22 nih, kurang beberapa hari lagi ya pendengar. Kita sudah memasuki Idul Adha. Dan tentunya untuk Anda yang akan mudik, harapannya mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat. Ini kurang lebih, ini kan sudah tanggal 22 ya pendengar, dan untuk Idul Adha yaitu 27 Mei 2026. Ini kurang lebih masih 1, 2, 3, 4 hari lagi ya, atau 3 hari lagi nih pendengar ya. Sudah tidak terasa ya.
Oke, pendengar, kita dengarkan dulu lagu yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

baik pendengar, Anda masih bersama kami di program A1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 20:46 waktu Indonesia Timur. Pendengar, Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 dan disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis 28 Mei, durasi libur ditambah pada hari Minggu 31 Mei merupakan hari Raya Waisak dan Senin 1 Juni yang merupakan hari lahir Pancasila. Libur panjang Idul Adha ini menjadi momen yang dinantikan banyak masyarakat untuk beristirahat dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Tidak harus bepergian keluar kota ya, terdapat berbagai kegiatan sederhana yang menyenangkan yang dapat Anda lakukan tentunya pendengar. Dan kegiatan tersebut ini dapat dilakukan untuk mengisi masa liburan agar tetap berkesan ya. Dan pendengar, untuk mengisi ya, untuk kegiatan mengisi waktu libur panjang saat Idul Adha tentunya pendengar, liburan Idul Adha ini bisa dimanfaatkan ya dengan staycation tanpa harus bepergian jauh. Menginap di hotel ya, apartemen atau villa dalam kota dapat menjadi pilihan untuk beristirahat bersama keluarga sambil menikmati fasilitas. Kemudian juga pendengar ya, ini berkunjung ke kebun binatang ya, keluarga mengajak keluarga ke kebun binatang ini menjadi aktivitas edukatif sekaligus menyenangkan terutama bagi anak-anak. Wisatawan dapat melihat ya berbagai satwa sambil menikmati suasana libur bersama keluarga. Kemudian piknik di taman kota. Taman kota ini bisa menjadi alternatif liburan murah dan santai saat Idul Adha. Pengunjung dapat membawa bekal makanan, bermain bersama anak, atau sekedar menikmati suasana hijau di ruang terbuka. Kemudian pendengar, wisata kuliner. Libur panjang ini juga dapat dimanfaatkan untuk menjelajahi tempat makan populer di dalam kota ya, seperti di Kota Ternate ataupun di lainnya ya, tempat lainnya pendengar. Tentunya berburu kuliner daerah ya, ini tentunya bisa menjadi aktivitas menarik ya bersama teman, bersama keluarga juga pendengar. Dan selanjutnya ini menonton film di bioskop ini. Apakah Anda sudah beli tiketnya sekarang? Ya tentunya pendengar, pergi ke bioskop ini menjadi salah satu pilihan hiburan favorit saat musim lebaran tentunya. Banyak film baru ini biasanya tayang saat libur panjang sehingga cocok untuk mengisi waktu bersama keluarga. Kemudian camping ya pendengar, bagi yang ingin menikmati suasana alam tanpa bepergian terlalu jauh, camping atau glamping ini di kawasan pinggir kota ya bisa menjadi pilihan. Aktivitas ini cocok untuk menikmati udara segar bersama keluarga. Kemudian mengunjungi museum atau tempat bersejarah pendengar. Liburan Idul Adha ini juga dapat diisi dengan wisata edukasi ke museum atau kawasan bersejarah. Selain menambah pengetahuan, kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Kemudian berkumpul bersama keluarga. Momen Idul Adha identik dengan kebersamaan keluarga tentunya. Mengadakan acara bakar-bakar, masak daging kurban bersama ataupun berkumpul di rumah ini bisa menjadi kegiatan sederhana namun berkesan. Ya mudah-mudahan ya di momen Idul Adha ini ya kita dalam keadaan sehat walafiat ya, dan kita bisa berjumpa dengan Idul Adha beberapa hari lagi pendengar ya. Oke, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, dan sesaat lagi pendengar pada pukul 21 waktu Indonesia Timur kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari kami bergabung ya bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Jangan kemana-mana, lagu dari Budi Doremi, Mesin Waktu.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya kak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini tidak berlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian yang sangat rendah, sehingga masyarakat setempat masih melakukan barter untuk mendapatkan barang.
3: Satu RRI terbaru, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate di malam hari ini tentunya ya. Semoga untuk Anda yang saat ini juga seperti Iqbal ya, yang lagi dinas malam juga ya, tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya ataupun laporan-laporan yang belum terselesaikan ya, dan tentunya diselesaikan pada malam hari ini. Semoga semuanya berjalan dengan lancar tentunya. Oke pendengar, untuk menemani suasana malam Anda selanjutnya, kami ajak Anda ya, kami bergabung bersama RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral, dan kami ucapkan selamat mengikuti, selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat.
2: Dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu.
0: Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang. KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pakistan dan Iran membahas proposal untuk akhiri perang dengan Amerika Serikat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah menegaskan krisis moneter keuangan tahun 1998 tidak akan terulang karena fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih bagus. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Rapat, Pak, ya? Tadi rapat ngomongin apa sih Pak? Bahas apa?
1: Itu kan banyak senior-senior.
4: Presiden Prabowo Subianto mengundang mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah ke Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto meminta masukan dari Burhanuddin Abdullah atas situasi ekonomi saat ini, diantaranya soal nilai tukar rupiah yang masih melemah atas dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang turut hadir dalam pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto mengatakan masukan yang disampaikan oleh Burhanuddin Abdullah tidak jauh berbeda dengan langkah yang tengah diambil oleh pemerintah saat ini. Purbaya juga menegaskan krisis ekonomi tahun 1998 yang pernah terjadi di tanah air tidak akan pernah terulang di Indonesia karena fundamental Indonesia masih kuat. Burhanuddin Abdullah juga mengakui fundamental ekonomi Indonesia masih bagus. Penjelasan itu disampaikan Purbaya usai rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi.
1: Tidak, karena masukan mereka juga sama, sebetulnya fundamental kita amat baik. Kalau banding dengan 1998 kan dia waktu dari 2000 melemah ke sekian 17.000 kan sekian kali lipat. Kalau sekarang kan 4% 5% kan sebetulnya jauh. Dan disamping itu fundamental ekonomi bagus sekali.
4: Sementara itu, ekonom senior dan Gubernur Bank Indonesia periode tahun 2003 hingga 2008, Burhanuddin Abdullah mengatakan, pelemahan nilai tukar rupiah saat ini jangan disamakan dengan kondisi tahun 1998. Saat ini kenaikan hanya 5% dari Rp16.000 ke Rp17.000, berbeda dengan sebelumnya mencapai 42%.
5: Rp16.000, Rp17.000 ini kan kenaikannya 5%, tetapi orang cenderung memikirkannya itu dulu 2.500 kan. Nah, kecenderungan ini yang barangkali harus lebih banyak dijelaskan. Selama satu tahun 2005 itu hanya 3.4% depresiasinya. Sekarang 5%. Jadi kecil sekali sebetulnya dibandingkan dengan dulu itu 42% zaman krisis sampai 21%. Tapi kita berpikirnya ke masa lalu yang terlalu jauh.
4: Nilai tukar rupiah kembali melemah. Rupiah sempat menyentuh Rp17.734 per dolar Amerika Serikat pada pukul 14:27 waktu Indonesia Barat. Adapun ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan mantan Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mencatat kecenderungan menurunnya kredit untuk UMKM hingga April 2026. Penurunan tersebut antara lain disebabkan tingkat risiko yang meningkat dan daya beli masyarakat yang makin terbatas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap pelaku usaha UMKM, Bank Indonesia mencatat penyaluran kredit perbankan untuk UMKM mengalami penurunan, baik oleh bank milik negara, bank umum swasta, maupun bank pembangunan daerah. Berdasarkan data Bank Indonesia, total pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM hingga April 2026 sebesar 17,16%, menurun dibandingkan penyaluran kredit UMKM pada Desember 2025 yang tercatat tumbuh sebesar 17,49%. Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia, Daha P. Kuantan, dalam kegiatan BI di Makassar hari ini mengatakan, menurunnya pertumbuhan kredit perbankan untuk UMKM karena tingkat risiko kredit berupa potensi kredit macet atau NPL di sektor UMKM yang meningkat menjadi 4,62% di bulan April 2026, sehingga perbankan sangat selektif untuk menyalurkan kreditnya bagi UMKM. Selain itu, kata Daha, penurunan kredit perbankan untuk UMKM juga disebabkan daya beli masyarakat yang masih terbatas.
2: Ya, jadi karena resiko NPL yang meningkat, dan kalau kita lihat lagi, itu memang kita coba dalami memang terkait dengan pendapatan atau daya beli masyarakat menengah ke bawah yang memang saat ini terbatas gitu. Dengan masyarakat menengah bawahnya yang terbatas, resiko kreditnya yang meningkat, sehingga bank-bank itu melakukan selective lending gitu ya. Jadi untuk sektor-sektor UMKM itu bank-bank itu akan pilih-pilih gitu ya. Ini sehingga pertumbuhan kreditnya itu relatif tertahan. Sehingga ini memang menjadi concern kita bagaimana nanti upaya-upaya gitu ya diperlukan kebijakan-kebijakan yang memang untuk terus mendorong pertumbuhan UMKM ini.
6: Namun dengan berjalannya program prioritas pemerintah seperti MBG, Koperasi Desa Merah Putih, dan penguatan program kredit usaha rakyat atau KUR, diharapkan dapat mendorong perbankan untuk lebih banyak menyalurkan kreditnya ke UMKM sehingga pertumbuhan kreditnya dapat meningkat. Terkait daya beli masyarakat yang masih terbatas, Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede mengatakan, yang harus mendapat perhatian adalah semakin menurunnya daya beli masyarakat kelas menengah. Karena masyarakat kelas menengah banyak yang mengalami gejolak ekonomi tetapi tidak mendapat dukungan bantuan sosial seperti masyarakat kelas bawah.
7: Ya, middle income class kita ini yang terus tergerus, ya, yang kaum menang mending, yang belum kaya tapi dia belum miskin juga. Ya, ini yang apa yang nanggung nih. Ini yang apa dampaknya akan cukup signifikan. Ya, dia menunda untuk beli barang tahan lama. Ya, dampaknya ya dia akan ini yang tadi yang bisa FOMO investasi. Ya, kalap dia mau dapat duit cepat. Ya, eksesnya tadi yang kita tidak harapkan, pinjol. Yang paling buruknya adalah judol. Ya, itu sebenarnya efek dari pendapatan real masyarakatnya yang nggak naik banyak.
6: Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede lebih lanjut mengatakan, pemerintah perlu memperbaiki persoalan struktural untuk menjaga agar daya beli masyarakat kelas menengah tetap terjaga, antara lain dengan menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dari Makassar, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengharapkan sejumlah poin baru dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: ya, apa? Harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta.
10: Komisi Pemberantasan Korupsi mengharapkan sejumlah poin baru masuk dalam revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk terkait pengaturan mengenai trading in influence atau penyalahgunaan pengaruh jabatan. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terdapat sejumlah praktik korupsi yang belum terakomodasi dalam aturan hukum saat ini. Selain itu, KPK juga mengusulkan pengaturan terkait suap di sektor swasta agar dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Tipikor. Menurut Setio, usulan tersebut masuk dalam amanat UNCAK yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2026. Setio menyebut KPK telah menyerahkan dokumen usulan revisi kepada Kementerian Hukum, di mana usulan tersebut selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.
8: Nah, kalau KPK sendiri harapannya dan masukannya seperti
9: apa? Ya, harapannya kan ada beberapa hal yang belum terkriminalisasi. Ya, antara lain masalah saya gambarkan tentang trading in influence, pengaruh jabatan, kemudian suap sektor swasta. Karena kan itu bagian daripada hal yang diamanahkan dalam angket dan sudah diratifikasi dalam Undang-Undang 2006 nomor 7 kalau tidak salah ya. Ya, jadi saya kira kita mengusulkan, sudah dokumennya sudah kami sampaikan ke Kementerian Hukum, nanti sama-sama akan dikoordinasikan. Cukup?
8: Oke, ya, terima kasih Pak.
10: Sebelumnya memang Balek DPR RI menggelar RDPU terkait pemantauan Undang-Undang Tipikor di Kompleks Parlemen. Pembahasan revisi Undang-Undang Tipikor dilakukan menyusul putusan MK soal perhitungan kerugian negara dalam perkara korupsi hanya dapat dilakukan oleh BPK. Ketua Balek DPR RI Bob Hasan menilai revisi Undang-Undang Tipikor diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi. Selain itu, DPR juga mengkaji harmonisasi antara Undang-Undang Tipikor dan KUHP baru, khususnya terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor.
11: Peninjauan dan pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang tentang BPK, dan saya melihat memang ada beberapa perbedaan pandangan, tetapi semangatnya sama, yaitu memerlukan satu kepastian hukum terkait dengan baik itu lembaga dan cara untuk menetapkan kerugian negara yang betul dan memiliki kepastian hukum yang berkeadilan. Pasalnya tidak bertentangan atau tidak memiliki hal-hal yang multitafsir.
10: Balik DPR RI menyatakan bahwa hasil pembahasan ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam proses peninjauan dan penyempurnaan perundang-undangan. Tujuannya adalah untuk membuat sistem pemberantasan korupsi yang jelas, adil, dan terpercaya, serta memastikan bahwa sistem penanganan perkara korupsi dan penetapan kerugian negara sesuai berjalan dengan aturan hukum yang berlaku. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono menyarankan Majelis Hakim menghadirkan bukti tapal batas kawasan hutan untuk mencari keadilan dan memastikan Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam kasus dugaan korupsi alih fungsi lahan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Isnin Suhanda.
12: TGHK itu tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai kawasan hutan. Jadi pasti bukan kawasan hutan TGHK itu. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau
13: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan IPB Profesor Sudarsono. Dalam kesaksiannya, guru besar IPB tersebut mengatakan untuk mencari keadilan dan bukti bahwa Duta Palma Group tidak menggunakan kawasan hutan dalam pembangunan lahan kelapa sawit harus dihadirkan bukti-bukti tapal batas kawasan hutan yang dijadikan perkebunan kelapa sawit.
12: Yang mulia hakim itu harus yakin betul bahwa ini tuh betul-betul kawasan hutan. Bagaimana untuk meyakinkan itu? Hadirkan saja buktinya bahwa itu kawasan hutan. Buktinya apa? Tata batasnya. Data tata batas itu harus ada. Ya. Peta tata batasnya itu harus ada. Itu jadi pengukurannya di mana, patoknya itu ada di mana. Hadirkan dulu di sidang ini supaya ya keadilan bisa kita hadirkan di sini gitu. Jangan hanya asumsi, ya, percaya begitu saja.
13: Sebelumnya saksi Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
14: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seberida Subur 6.132 hektar, 12,219 triliun. Kemudian PT Banjubening Utama 71 hektar, itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar, 7,6 triliun. Dan PT Kencana Amatani 9176, kerugiannya adalah 18,28 triliun. sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah ini fix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jabra.
13: Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang PT Duta Palma Group melibatkan pemiliknya Surya Darmadi dan 5 perusahaan korporasi yang merugikan negara hingga 104,1 triliun. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Anik Hasana dari RRI Surabaya.
15: Sebanyak 1.000 pengemudi ojek online mengikuti program cek kesehatan gratis di Rumah Sakit Korpri Pura Raharja, Jawa Timur. Program kolaborasi antara Kementerian Kesehatan, Gojek, Pemerintah Kota Surabaya, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini berlangsung hingga 25 Mei mendatang. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut pemeriksaan kesehatan rutin penting dilakukan, terutama bagi para pengemudi ojek online yang memiliki mobilitas tinggi dan rentan mengalami gangguan kesehatan.
16: Cek kesehatan gratis, ada beberapa item yang dilakukan untuk medical check-up. Saya rasa medical check-up ini makin rutin, makin bagus. Dicek dari mulai tekanan darahnya, tensinya berapa, kemudian juga dicek gula darahnya dan seterusnya.
15: Direktur Rumah Sakit Korpri Pura Raharja Jawa Timur Makian Jibril Alfarabi menjelaskan, dalam program ini peserta menjalani 11 jenis pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah tinggi, gula darah hingga pemeriksaan kesehatan jantung.
17: Prinsipnya memang kami ini ya di sini kita berkolaborasi dengan banyak stakeholder, kita melakukan CKD yang juga dijalankan sebagai program prioritas nasional dari Presiden Prabowo ya. Kita melakukan 11 pemeriksaan dari BRI, terus itu cek gula darah, cek profil lipid, CKD, bahkan yang paling baru di sini adalah HPV ya.
15: Suprihatin, salah satu peserta mengaku terbantu dengan adanya layanan kesehatan gratis tersebut setelah mengetahui kondisi kesehatannya mengalami penurunan.
18: Biasa kegiatan ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih ada kegiatan ini. Semoga kedepannya setiap tahunnya ada.
15: Program cek kesehatan gratis ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para pengemudi ojek online untuk rutin memeriksakan kondisi kesehatannya secara berkala. Ani Hasana melaporkan.
0: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan Azerbaijan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di sektor pendidikan dengan Indonesia. Duta Besar Ramil secara khusus mengundang lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk melanjutkan pendidikan di berbagai universitas di Azerbaijan. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
19: Duta Besar Azerbaijan untuk Indonesia, Ramil Zayev, mengatakan kerjasama pendidikan dan pertukaran budaya menjadi fondasi utama hubungan bilateral antara Azerbaijan dan Indonesia. Kerjasama akademik juga dipandang sebagai jembatan penting untuk mempererat persahabatan, sekaligus memperluas pemahaman antar masyarakat kedua negara. Hal itu disampaikan Duta Besar Ramil saat peringatan Hari Kemerdekaan Azerbaijan ke-108 pada Kamis malam di Jakarta. Menurutnya, Universitas Bahasa Negeri Azerbaijan telah menjadi simbol hubungan budaya kedua negara melalui keberadaan pusat kebudayaan.

0: An-Yassirli menyatakan Indonesia menyambut baik penguatan kerjasama dengan Azerbaijan di berbagai sektor strategis.
1: Indonesia menyambut baik kerjasama yang lebih erat dengan Azerbaijan di bidang-bidang strategis, termasuk penguatan sistem jaminan sosial, pendidikan dan pelatihan kejuruan, pengembangan keterampilan kerja pemuda, peningkatan pasar tenaga kerja, dan perlindungan sosial bagi pekerja migran.
0: Adapun hubungan diplomatik Indonesia dan Azerbaijan dimulai pada 1992 secara konsisten mengembangkan kerjasama bilateral yang disertai dengan dialog politik tingkat tinggi. Selama 3 dekade terakhir, kedua negara bekerjasama di berbagai platform internasional seperti PBB, Non-Blok, Organisasi Kerjasama Islam, dan Organisasi Kerjasama Ekonomi D8. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Thank you very much, Your Excellency.
2: Kita menuju informasi dari luar negeri. Menteri Dalam Negeri Pakistan Mohsin Naqvi kembali bertemu Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi di Teheran untuk membahas proposal penghentian perang antara Amerika Serikat dan Iran melalui mediasi Pakistan. Meski gencatan senjata Amerika Serikat, Iran masih berlaku, perundingan kedua pihak belum menghasilkan kesepakatan permanen karena perbedaan pandangan terkait dengan pembahasan program nuklir Iran. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Jelang turnamen Indonesia Open 2026 yang akan digelar di Istora Senayan, Jakarta pada 2 hingga 7 Juni 2026. Turnamen level Super 1000 ini akan menjadi ajang penting bagi Indonesia untuk bangkit di kandang sendiri. Sejauh ini sektor ganda putra menjadi harapan terbesar dengan beberapa pasangan seperti Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Raymond Indra, Nicolaus Jokin, hingga Leo Roli Carnando, dan Daniel Martin disiapkan menghadapi persaingan ketat dunia. Sebagai bagian dari persiapan, Indonesia juga akan turun di Singapore Open 2026 untuk mengasah performa dan menjaga kondisi jelang Indonesia Open. Pengamat bulu tangkis Mimi Irawan dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI sore tadi menilai peluang Indonesia masih terbuka, terutama di ganda putra.
3: Saya tetap mengharap ganda putra itu kita bisa ambil. Ganda putra mau siapapun, sekalipun yang junior bisa lompat jumping karena mengikuti babak dari kualifikasi, bisa juara nggak jadi masalah. Sebab di tunggal putra kita berat sekali, karena tunggal putra ini walaupun nanti Aselsen sudah tidak main lagi karena sudah retired, nanti kan kita lihat performa senior tunggal putra kita Ginting dan Jojo belum menggembirakan.
2: Dengan persiapan matang menuju turnamen besar di Jakarta, di awal bulan depan, publik kini menanti kebangkitan wakil Indonesia di panggung internasional.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4, dari 60

0: 5 Kota, Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di 101,8 FM RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Sudah Anda ikuti tadi warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Oke pendengar, masih kami temani Anda untuk di Ternate malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur ya. Masih bersama Iqbal dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama kami. Tentunya selamat menikmati suasana malam hari ini, dan semoga malam hari ini adalah malam yang paling menyenangkan untuk Anda. Oke, masih kami hadirkan untuk menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan, lagu-lagu pilihan, dan juga informasi-informasi terupdate. Tetap bersama kami.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam ya untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Pendengar, Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telegram, telepon genggam saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono Stik Polri Jakarta pada Jumat 22 Mei 2026. Dirjen Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menjelaskan digitalisasi SIM bagian transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi penuh SIM digital bertujuan mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu fisik. Petugas nantinya melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat Korlantas Polri. Sistem digital tersebut, pendengar, ini juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu, aplikasi terkoneksi dengan sistem elektronik Traffic Law Enforcement atau ETLE. Dan pendengar, Korlantas Polri menegaskan implementasi penuh SIM digital masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional. Karena itu, masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa transisi. SIM digital akan mulai diuji coba di sejumlah wilayah Indonesia melalui aplikasi digital Korlantas Polri. Masyarakat nantinya dapat menyimpan serta menampilkan SIM langsung melalui aplikasi tersebut. Peluncuran SIM digital diharapkan menjadi langkah modernisasi pelayanan lalu lintas berbasis teknologi di Indonesia. Inovasi tersebut ini juga diharapkan meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat saat berkendara. Ya, itu pendengar ya informasi mengenai Korlantas Polri resmi luncurkan SIM digital berbasis aplikasi. Kita ke informasi yang lain, pendengar. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Akademi Merah Putih resmi membuka pendaftaran peserta baru mulai 22 Mei 2026. Program Pembinaan Usia Dini ini ditujukan bagi anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun dari wilayah Maluku Utara, Maluku, dan juga Papua. Dalam informasi yang diumumkan, peserta diprioritaskan bagi anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu. Akademi ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus pengembangan bakat sepak bola usia muda di kawasan timur Indonesia. Dijelaskan bahwa detail persyaratan administrasi dan berkas pendaftaran dapat dilihat langsung melalui formulir yang tersedia atau di Instagram @malutunitedfc. Masyarakat juga diminta menghubungi narahubung resmi untuk wilayah Maluku Utara melalui Aldi Amin, PSSI Maluku Utara di 0821-4752-804. Dan wilayah Maluku atas nama Milhan Rehalat PSSI Maluku di 0823-9911-2773 atau datang langsung ke lokasi pengambilan formulir untuk memperoleh informasi lebih lengkap. Kemudian pendengar, untuk wilayah Maluku Utara, formulir dapat diambil di Malut United Official Store, Jalan Jumapuasa nomor 19, Kelurahan Santiong, Ternate Tengah, Kota Ternate. Sementara untuk wilayah Maluku, pengambilan formulir berada di Jalan Kebun Cengkeh RT 1 RW 9, depan Balai Industri Ambon, Maluku. Pihak penyelenggara membuka layanan pengambilan formulir setiap Senin hingga Jumat pada jam kerja. Kehadiran Akademi Merah Putih ini diharapkan mampu menjadi langkah awal lahirnya talenta-talenta muda potensial dari Indonesia Timur untuk masa depan sepak bola nasional. Ya, itu dia pendengar ya, pendaftaran Akademi Merah Putih dimulai. Tetap bersama kami.

0: dan inspirasi.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen menegaskan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi muda Indonesia. Hal tersebut dinilai menjadi kunci dalam menghadapi tantangan keberagaman sosial dan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menyebut Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari 284 juta jiwa, sekitar 125 juta di antaranya merupakan anak-anak dan generasi muda. Selain itu, kata dia, Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Indonesia juga memiliki sekitar 1.300 suku yang menjadi kekayaan sekaligus tantangan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, peserta didik perlu dibekali kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan. Selain itu, peserta didik juga perlu memiliki kepedulian sosial agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang berdaya saing. Ia menilai pendidikan karakter juga penting untuk menghadapi berbagai tantangan era digital, terutama pada meningkatnya risiko adiksi gawai game online, kata dia dapat memengaruhi perilaku maupun perkembangan sosial mereka. Selain itu, pendengar, perkembangan teknologi seperti kecerdasan artifisial atau AI dinilai membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat global. Teknologi memang penting, tetapi yang paling utama adalah manusianya, karakter menjadi pembeda agar teknologi digunakan untuk kebaikan. Ia menambahkan pendidikan karakter harus mampu membentuk peserta didik yang visioner, yakni dengan memahami tantangan masa depan serta memiliki kemampuan berpikir strategis dalam menghadapi perubahan dunia. Staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Rita Pranawati menilai pendekatan deep learning ini penting diterapkan dalam proses pembelajaran. Menurutnya, pembelajaran tidak hanya berfokus pada hafalan tetapi juga membangun kesadaran, makna, dan suasana belajar yang menyenangkan. Ia menjelaskan pembelajaran mengenai keragaman budaya perlu dipahami secara mendalam oleh peserta didik. Menurutnya, perbedaan budaya bukan untuk membeda-bedakan, melainkan menjadi kekuatan untuk membangun kolaborasi dan sinergi antar masyarakat. Ya, itu pendengar ya, pendidikan karakter dinilai jadi kunci hadapi tantangan era digital. Oke, pendengar, kita beralih ke informasi yang lain ya. Informasi masih kami kutip dari rri.co.id. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin update informasi, Anda bisa kunjungi ya di situs resmi kami rri.co.id. Oke, pendengar, kita ke informasi yang lain. Ini Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto menghadiri penyambutan Kapolda Maluku Utara yang baru, Brigjen Pol Arief Budiman, di Bandara Sultan Babullah Ternate pada Jumat 22 Mei 2026 pagi. Penyambutan berlangsung khidmat dan dihadiri jajaran pejabat utama Polda Maluku Utara, para Kapolres serta unsur Forkopimda. Kegiatan dimulai pukul 6.45 waktu Indonesia Timur saat pesawat Garuda Indonesia GA-648 dari Jakarta mendarat di Bandara Sultan Babullah. Kapolda Maluku Utara bersama Ketua Bayangkari Daerah Maluku Utara, Nyonya Rini Arif, disambut dengan pengalungan selendang dan pemberian bunga sebagai bentuk penghormatan. Ya, selamat datang ya untuk Kapolda baru di Maluku Utara. Oke, pendengar ya, untuk informasi-informasi terupdate bisa Anda baca ya untuk di situs resmi kami rri.co.id. Oke, kita dengarkan lagi ada lagu dari Paramita Rusadi dengan judul Janjiku. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, jalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi. Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Oke, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur ya, di malam hari ini juga untuk Anda yang saat ini sudah mengambil kesempatan untuk beristirahat ya, kami ucapkan selamat beristirahat dan tentunya semoga istirahatnya ya tentunya untuk Anda yang akan istirahat ya, akan tidur ya, mudah-mudahan tidur dengan lelap ya, dan besok bangun dalam keadaan segar bugar tentunya. Dan untuk Anda pendengar yang malam hari ini juga masih sibuk dengan laporan-laporan juga yang belum terselesaikan ya, tetap semangat untuk Anda, mudah-mudahan cepat terselesaikan ya untuk laporan-laporan, ataupun untuk Anda yang saat ini lagi setia mendengarkan RRI Pro 1 Ternate ya, sambil tiduran atau rebahan ya pendengar ya, tentunya jangan galau ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga pendengar ya yang saat ini masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan dengan harapan mudah-mudahan sampai di tujuan dengan selamat tentunya pendengar. Oke pendengar, kita ke informasi, informasi yang kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara ditelantas membentuk tim asistensi untuk mengungkap adanya penerbitan surat izin mengemudi atau SIM B2 umum yang diduga palsu di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pembentukan tim tersebut setelah mendapat laporan dari Polres Tidore. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Dirlantas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Doni Hermawan, saat dikonfirmasi RRI.co.id di Mako Polda Maluku Utara di Ternate pada Jumat 22 Mei 2026. Dirlantas menyatakan tim asistensi yang dibentuk tersebut akan mendalami secara keseluruhan SIM, mulai dari registrasi hingga keaslian material kartu yang dicetak. Bahkan Dirlantas juga menyatakan penerbitan SIM-nya tertera dari Satpas Polda Metro Jaya, sehingga akan didalami kebenarannya dengan melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Dirinya menyatakan jika hasil yang ditemukan oleh tim asistensi tersebut merupakan SIM palsu, maka selaku Dirlantas Polda Maluku Utara, dirinya akan mengambil langkah tegas. Dirinya juga menyatakan jika temuan ini benar-benar palsu yang dilihat dari data hingga material SIM, maka sudah pasti tidak ada keterlibatan anggota di dalamnya, terutama pelaksana penerbit SIM. Ya itu dia pendengar ya, Dirlantas bentuk tim asistensi perdalam penerbitan SIM palsu di Tidore. Oke pendengar, dan kita ke informasi yang lain ya, informasi yang kami kutip dari rri.co.id ya. Ya, dan kita ke informasi yang lain, ini mengenai stok BBM dan LPG di Maluku Utara dipastikan aman pendengar. Sales Area Manager Maluku Utara Chandra Dion Sidabariba memastikan stok bahan bakar minyak, BBM dan LPG menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Chandra mengatakan penyaluran BBM dan LPG di wilayah Maluku Utara secara umum ini berjalan lancar dengan dukungan kecukupan stok serta langkah mitigasi dan perencanaan suplai yang telah disiapkan. Ia menjelaskan terminal BBM tersebut ini berada di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana. Secara umum, ketahanan stok BBM di Maluku Utara ini berada di atas 10 hari sehingga dipastikan tidak terjadi gangguan suplai maupun kekosongan stok. Selain BBM, stok LPG juga dipastikan tersedia dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Sementara itu pendengar, Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara Nasri Abu Bakar mengatakan koordinasi dengan Pertamina Patraniaga ini terus dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok BBM dan LPG di seluruh lembaga penyalur. Ia menambahkan, seluruh lembaga penyalur ini juga diminta menjaga ketahanan stok dan melakukan penyaluran sesuai ketentuan yang berlaku, baik dari Pertamina maupun pemerintah daerah, dengan tetap mengutamakan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Ya, itu dia pendengar ya, untuk informasi mengenai
stok BBM dan LPG di Maluku Utara yang dipastikan aman ya. Namun harganya ini mulai naik juga ya pendengar ya, oke? Dan pendengar, kami informasikan juga untuk Anda nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur, untuk malam hari ini ada drama radio ya dengan judul Aku Juga Capek, persembahan dari RRI Nabire, nanti pada pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Kita dengarkan lagu dari Tulus, Nala, tetap bersama kami.

Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5 sampai 37,3 derajat Celcius. Apabila kondisi suhu tubuh turun drastis hingga di bawah 35 derajat Celcius dapat menyebabkan terjadinya hipotermia. Hipotermia bukanlah sekedar kedinginan. Kondisi ini dapat mengancam nyawa bahkan menyebabkan kematian. Hipotermia jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan henti jantung serta gangguan sistem pernapasan. Sejumlah kondisi yang berpotensi membuat panas tubuh banyak hilang dan menyebabkan hipotermia yaitu

itu berada di tempat dingin dalam waktu yang lama, mengenakan pakaian yang kurang tebal saat cuaca dingin, terlalu lama mengenakan pakaian basah dan terlalu lama berada di dalam air, misalnya akibat kecelakaan kapal. Hipotermia yang tidak segera ditangani dapat menyebabkan komplikasi, antara lain cedera pada kulit dan jaringan di bawahnya karena membeku, rusaknya pembuluh darah dan saraf pada kaki akibat terlalu lama terendam air, kerusakan jaringan tubuh.

0: Iya, baik mendengar satu lagu dari Iga Mawarni dengan judul Satu Saja Pintaku ya, yang sudah menemani kita hingga pukul 22 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti drama radio ya untuk malam hari ini, Jumat 22 Mei 2026. Untuk malam hari ini kami hadirkan persembahan dari RRI Nabire pendengar, Aku Juga Capek ya, dengan judul Aku Juga Capek. Selamat mengikuti.
1: Nara, nanti kamu ya bagian buat laporan ya. Aku ada acara Sabtu besok.
2: Aku?
1: Ya, kamu kan kalau kerja biasanya paling cepat dari kita semua. Nanti tolong dibuat ya. Kita kan setim juga kan.
2: Iya deh, aku coba buat ya. Aku coba. Atau emang harus aku ya?
3: Nara, tolong aku dong. Aku kesusahan buat laporan timku sendiri nih. Dan, kamu kok ditelepon cuma bateri sih? Aku mau minta tolong telepon klien kita dong. Aku malu soalnya.
4: Nar, jangan lupa perbaiki laporan data kemarinnya, Nar. Tiani sakit, jadi bos suruhnya kamu.
2: Astaga, apa ini?
5: Oh, baru pulang, Nar. Ganti baju terus bantu mama dulu ya, Nar.
2: Ma, aku harus ngerjain tugas kantor. Lumayan banyak, Ma. Hari Senin ini semua sudah harus beres, Ma.
5: Yeh, kan hari ini masih hari Jumat. Masih ada 2 hari lagi untuk kamu kerjakan. Masa semua-muanya mama yang harus ngerjain, Nar? Kamu kan tahu, mama juga baru pulang kerja. Terus harus beresin rumah lagi. Bantu mama sedikit lah, Nar.
2: Iya, Ma, tapi kan
5: kamu tuh anak yang baik buat mama dan juga adik kamu. Tadi aja adik kamu pulang sekolah, dia masak sendiri loh. Biarin dia istirahat ya.

0: Apa-apaan nih? Ada beberapa laporan yang salah. Mana berantakan lagi laporannya? Kamu bisa buat laporan gak sih?
1: Maaf, Sin. Tapi aku sudah berusaha untuk buat, Sin. Aku kerjain ini sendiri. Seharusnya sama Luna, tapi kan Luna...
2: Apa-apaan kamu, Nar? Ya aku percayakan laporannya semua sama kamu ya. Kok malah bawa-bawa aku sih? Kan kamu sendiri yang bilang. Bisa kan kemarin, kok malah kayak nyalain aku?
0: Nar, kamu kalau nggak bisa ngerjain ya kamu ngomong, Nar. Kan ujung-ujungnya kita semua yang kena.
1: Aku minta maaf, teman-teman.
0: Kalau sampai aku kena tegur Pak Rio, ini semua tanggung jawab kamu pokoknya.
3: Nar, kamu nggak apa-apa?
1: Nggak apa-apa.
3: Tapi kamu kelihatannya capek banget loh.
1: Aku bilang nggak apa-apa.
3: Oke, Nar.
4: Selamat malam.
5: Malam, Nar. Kenapa? Muka kenapa cemberut?

0: Beda dengan mama, ma.
1: Ah, gak usah cengeng. Masa itu bikin kamu murung sih? Namanya dunia kerja ya gitu, Nar. Kamu lihat mama. Mama gak pernah tuh ngambil pusing masalah di tempat kerja.
0: Iya, tapi Nara capek, ma.
1: Semua orang capek, Nara. Bisa gak sih kamu jangan manja? Kamu kan udah besar. Bisa nyelesain masalah gitu aja, masa gak bisa? Kenapa harus merengek, Nara?
0: Nara juga orang, ma.

0: Nara, data kemarin kamu udah kelarin kan?
1: Tolonglah Nara kalau bikin laporan itu.
2: Guys, bos sudah mau datang dan kita meeting 30 menit lagi. Siapa yang siapin laporan kemarin?
0: Ayo dong Nar, kamu kan bisa kerjakan lebih cepat lagi. Kristi aja udah se...
1: Aduh, stop. Udah.
0: Kok kamu teriak sih Nar?
1: Ini semua kan gara-gara kamu telat buat laporannya Nar.
2: Kamu kok berubah gini sih Nar?
1: Berubah? Aku? Berubah? Kenapa semua salah aku? Aku capek banget. Kalian semua datang pas butuh aku aja. Gak ada yang pernah nanya, Nara kamu kuat gak? Nar kamu bisa gak? Nar mau aku bantuin gak? Gak ada. Yang aku dengar itu cuma apa? Nar tolong ini Nar. Nar nanti tolong ini ya Nar. Tapi saat satu kesalahan aja yang aku buat, selalu kalian orang pertama yang ngejudge aku.
0: Nar
1: Lun, aku tuh bantu pekerjaan kamu. Kamu minta tolong sama aku untuk buat laporan ini. Terus kamu bikin seakan-akan aku nyolong pekerjaan kamu, Lun. Aku salah, bukannya kamu bantu, malah kamu ikut nindas aku. Teman kantor macam apa kamu, Lun?
0: Ya, tapi kan aku minta tolong dan kamu sendiri kan yang iya kan. Kok sekarang malah salah aku sih, Nar?
1: Aku bilang iya karena aku takut sendirian. Iya, people pleaser kayak aku gak bisa nolak permintaan tolong dari siapapun. Tapi ketika aku udah luangin waktu untuk kalian, tugas kalian, tolong hargai usaha aku. Aku lakuin ini semua supaya bisa lihat kalian tidak tertekan, tidak stres dalam pekerjaan. Biar aku saja yang stres, karena aku tuh sayang sama kalian. Kalian bukan hanya teman kantor buat aku. Buat aku, kalian adalah keluarga kedua. Tapi apa yang aku dapat? Hah? Ditekanlah, padahal bukan jobdesk aku. Disalahinlah, padahal aku cuma bantu. Aku bukan robot. Aku ini manusia seperti kalian. Punya perasaan juga.
0: Nar, udah Nar.
3: Nar, kok kamu gak pernah mau ngeluh sih sama kita, Nar?
1: Aku gak mau menyusahkan orang lain, Sin. Aku harus selalu jadi baik supaya bisa punya teman.
2: Kamu gak harus kayak gitu, Nar. Kami ini teman kamu. Setim kan kita? Maaf, kalau misalnya kami udah nyakitin kamu karena tingkah kami semua. Maaf ya, Nar. Si bos sudah datang ternyata.
1: Tapi laporannya masih belum selesai.
0: Udah, kamu tenang ya. Ini tugas aku, tanggung jawab aku kan. Biar aku yang menghadapi bos ya, Nara.

0: Nar, boleh minta tolong nggak? Aku besok mau ikut acara keluarga. Tapi video editing untuk promosi belum selesai aku edit, Nar. Bisa tolong nggak?
1: Sin, maaf ya. Nggak bisa. Coba sama yang lain.
2: Kadang kita terlalu sibuk membuat semua orang bahagia, sampai lupa bertanya, apakah kita sendiri baik-baik saja? Menjadi baik itu penting, tapi kehilangan diri sendiri bukanlah harga yang seharusnya dibayar. Hari ini kita belajar bahwa mengatakan tidak bukan berarti kita jahat, itu berarti kita mulai jujur pada diri sendiri. Demikian mini drama produksi RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek. Penulis naskah Ronaldo Simbiar. Editing mixing Abjan Adam. Pemeran Ar diperankan oleh Dwi Masani. Luna diperankan oleh Ayu Panjaitan. Sinta diperankan oleh Suci Ramadhani. Mama diperankan oleh Mega Febriani. Aris diperankan oleh Ronaldo Simbiar. Narator Ronaldo Simbiar. Sampai jumpa.

Baik, mendengar satu lagu dari Keisha Lefronka dengan judul Tak Ingin Usai yang sudah menemani kita hingga pukul 22.44 waktu Indonesia Timur. Dan tadi sudah Anda dengarkan juga pendengar untuk drama radio ya untuk malam hari ini Jumat 22 Mei 2026 persembahan dari RRI Nabire dengan judul Aku Juga Capek ya. Dan semoga lagu yang sudah kami hadirkan tadi bisa menghibur Anda ya untuk di Ternate malam ini. Oke pendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 22.44 waktu Indonesia Timur. Masih kami temani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya pendengar ya. Oke, jangan kemana-mana, kita dengarkan lagi lagu dari Ermi Kulit dengan judul Kasih. Tetap bersama kami.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Baik pendengar, satu lagu dari Sheila Marcia, Damai Bersamamu, yang sudah kita dengarkan ya di malam hari ini. Semoga hati kita selalu damai ya pendengar ya, damai dengan diri sendiri, damai dengan orang lain juga pendengar ya. Oke, dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menghibur Anda di Ternate malam ini ya pendengar. Dan nanti jangan lewatkan ya untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Sesaat lagi ya kami hadir tentunya menemani Anda, untuk Anda yang lagi menikmati suasana malam hari ini ya, sambil mendengarkan RRI Pro 1 Ternate. Kita dengarkan lagi pendengar, kali ini ada lagu dari Mega Dirila dengan judul Bahagia Melepasmu ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabtoy. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada ya. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Kita berjumpa lagi pendengar untuk di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Tentunya bersama saya Iqbal Kutama dan juga operator yang bertugas ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Oke, pendengar di program Ruang Rindu tentunya ya kami buka kembali untuk di line telepon untuk Anda yang ingin kirim salam ataupun yang mau request lagu ya untuk di malam hari ini silahkan pendengar. Kami buka untuk di line telepon 0921-312-5521 dan juga di 0821-2037-5180 untuk melalui WA atau WhatsApp untuk ada yang mau bergabung melalui chat WhatsApp atau telepon WhatsApp juga bisa ya pendengar. Oke, selamat malam untuk Anda tentunya di malam hari ini. Apa kabar ya? Mudah-mudahan Anda tetap sehat ya. Kalau lagi sakit mudah-mudahan lekas sembuh, jangan lupa minum obat sesuai dengan resep dokter. Oke, pendengar sudah ada yang bergabung, kita terima terlebih dahulu. Ada siapakah di sana? Halo. Ruang
1: Halo,
0: Rindu.
1: Ruang Rindu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Dengan siapakah di sana?
1: Dengan Abdul di Tidore.
0: Bung Abdul di Tidore. Apa kabar Bung Abdul?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat. Mau dengar lagu apa nih malam ini?
1: Lagu dari
0: Vina Panduwinata ya, yang mana ya. Nih?
1: Ya, yang terserah DP lagu sudah, yang penting Vina DP lagu.
0: Oke, siap ya. Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih, Bung Abdul?
1: Ya, salam buat Bung Iqbal sama operatornya. Dalam bertugas malam ini, semoga sampai di acara nanti selesai, nanti pulang dengan keadaan selamat sampai amin, di rumah amin, masing-masing. Ya. Yang pertama untuk Mama Indah sama Bung Oti sama semua-semua yang penggemar acara ini di Ternate semuanya.
0: Iya.
1: Terus yang ada di Halbar, Pak Tahir sama Pak Haji Jafar sama Bung Ono di Halbar juga. Terus yang di Tidore semuanya. Terus Pak Andi di Batam, Andi di Bacan semua. Terus Nona Fika di Malalayang, terus apa lagi ya, Bunda Els, Bunda Natalia, terus Tante May di Bitung Grayen, sana itu. Oke, Bung Iqbal, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga ya. Terima kasih untuk Bung Abdu yang ada di Tidore sana ya. Semoga selalu sehat ya Bung Abdu ya. Terima kasih sudah bergabung untuk di program Ruang Rindu untuk malam hari ini. Oke, pendengar ya, satu penelpon sudah kami terima ya dari Bung Abdu di Tidore. Katanya mau dengar lagu dari Vina Panduwinata. Nanti Iqbal yang pilih ya untuk lagunya. Oke, terima kasih ya Bung Abdu. Untuk yang lainnya juga ya, yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon 0921-312-5521 dan juga di WA 0821-2037-5180 untuk Anda yang mau dengar lagu kesukaannya silakan ya, bisa bergabung untuk di malam hari ini. Oke, selamat malam ya untuk pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada ya. Untuk Pak Yasim, apa kabar nih di malam hari ini? Ada Bung Laras juga di Skype. Kabar bagaimana ya untuk Abang Otis, Mama Indah di Akegale, untuk Abang Atus juga ya, untuk Ko Buce, Ko Ama, Ko Ipin ya, Bung Tahir juga di Susupu. Ya, kalau sudah istirahat selamat beristirahat ya. Ada juga Bung Din di Tidore, ada juga Bung Andi Cakrawinata ya, ada juga Pak Haji Halil, Mama Eba, Bung Andre Pangestu juga di Kau Teluk ya. Om Epen di Morotai apa kabar nih? Sehat ya? Ada juga Mas Santoso di Kalumata ini ya, Bung Wangkep juga, Mafiat, Pak Haji Udin juga ya, Pak Muhlis, Ko Ai, kemudian Bunda Els juga, Nona Fika, Haji Jafar juga ya, Bunda Natalia juga, apa kabar? Oh, ada Pak Junaidi juga. Ya, Bung, Mbak Ayu juga di Mas Sohi, apa kabar nih? Mbak Dika juga. Oh, ini ada yang bergabung melalui WA ini. Kita baca dulu ya, pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iqbal, saya ada ini. Selamat bertugas bareng operator Bung Adrian. Iya, betul sekali. Salam sehat selalu. Oke, semoga sehat selalu ya untuk Bung Ono. Bung Ono mau request lagu White Flag dari Dido ini katanya. Kalau di play, salam sehat untuk Pak Abdul, Pak Junaidi, Bunda El, Mama Indah, dan semua pendengar program Ruang Rindu. Semoga terhibur. Oke. Ya, terima kasih ya untuk Bung Ono. Ya, untuk Pak Abdul tadi langsung ya dapat salam nih dari Bung Ono nih di Halmahera Barat. Oke, pendengar, sudah ada yang bergabung tadi ya, Bung Abdul di Tidore dan juga Bung Ono di Halmahera Barat. Untuk Anda yang mau bergabung silahkan ya, kami masih buka dan kita dengarkan dulu ya. Ada yang bergabung juga nih, kita terima dulu ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu. Ruang Partagi Rindu. Memori lewat lagi.
0: Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari masuk. Ada kopi, iya. Ada teh.
2: Alhamdulillah Kak Iqbal, suaranya iya. Di sini sudah mantap.
0: Mantap.
2: Gak kayak kemarin nih. Gak kayak kemarin, kayak orang di sini tuh.
0: Iya.
2: Nyambung.
0: Ya, sehat ya Mbak Purnamasari.
2: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah sehat. Iya. Bagaimana untuk hari ini di Sulawesi Barat ya, di Polewali Mandar ya?
2: Iya, di Sulawesi Barat alhamdulillah udah cerah
0: ini. Udah cerah. Oke, ya. Mau dengar lagu apa ini?
2: Purnama mau dengerin lagunya Betare Sumata.
0: Heeh.
2: Hati yang luka.
0: Hati yang luka. Hanya lagu ini ya.
2: Ini cuma lagu aja. Oh,
0: iya, hati jangan terluka dong. Iya.
2: Iya,
0: kan ada obat, obatnya harus, ya.
2: Harus,
0: iya.
2: Harus ada obatnya.
0: Oke, lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Salamnya buat Bunda Parida ya. Salam sayang Bunda, salam sehat. Ada Pak Widi, ada Mama Indah, ada Mungkin Kuai Kuwisya, Mas Andal Farid, Paman di Batam. Ada siapa ya, Kak Ipin, Bunda El. Ayo gabung Bunda El. Mudah-mudahan sehat ya.
0: Iya.
2: Ada Bunda Natalia juga, Mama Fika, Pak Junedi, semuanya ada di tempat terkecuali. Buat Kak Ipin, semoga sehat. Makasih,
0: okay.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini. Ada Mbak Purnamasari ya yang ada di Sulawesi Barat sana ya. Semoga sehat selalu ya untuk Mbak Purnamasari. Oke, kita dengarkan dulu lagu requestan dari Bung Abdul di Tidore sana ya. Kemudian menyusul lagu dari Bung Ono di Halmahera Barat dan nanti menyusul juga lagu dari Mbak Purnamasari. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Pro 1 Ternate di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau one time password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer.

0: Baik, mendengar satu lagu dari Betaria Sonata Hati Yang Luka ini spesial untuk Mbak Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat. Dan sebelumnya juga tadi mendengar ya, ada lagu White Flag yang sudah direquest oleh Bung Ono yang ada di Halmahera Barat. Kemudian tadi lagu juga sudah kami hadirkan, lagu dari Vina Panduwinata yang direquest oleh Bung Abdul ya, yang ada di Tidore sana. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda ya di malam hari ini, tentunya menemani suasana istirahat Anda. Oke, pendengar yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan untuk di line telepon di 312-5521-0821-2037-5180 untuk Anda. Silakan yang mau request lagu ataupun salam-salam. Oke, saudara yang bergabung kita terima terlebih dahulu. Halo, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Iqbal.
0: Iya, Ruang selamat rindu, malam.
1: Memori lewat aku.
0: Iya, mantap.
1: Kabar Bang Iqbal?
0: Kabar sehat nih, baik. Bunda bagaimana kabar?
1: Sama, baik-baik sayang, Bang
0: Iqbal. Oke, ya. Bagaimana di Toli-Toli cuaca untuk di hari ini?
1: Oh, lagi cerah hari ini.
0: Cerah.
1: Cuma tadi siang agak mendung-mendung cantik tadi.
0: Oh, mendung-mendung pagi, pakai cantik ya. Aduh.
1: Iya. Malu-malu apa? Awannya malu-malu.
0: Oh, malu-malu iya. Oke, mau dengar lagu apa ini Bunda? Bunda Natalia.
1: Saya mau suka lagunya apa, Nur Afni Octavia, Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan. Apakah masih dipakai sampai saat ini?
1: Masih dong.
0: Oh, masih. Iya.
1: Kan itu enggak bisa terhilang. Oh, dia dari dulu.
0: Iya. Kirain sudah digadaikan.
1: Ada begitu ya, Bang Iqbal ya.
0: Iya.
1: Biasa orang kalau sudah apa? Lama sudah enggak ada pasangannya, dia sudah gadai.
0: Ya, tadi judulnya gak cincin apa? Begitu. Maaf.
1: Cincin Kenangan, Bang.
0: Cincin Pak. Kenangan, iya, sambil dicari ini. Oke, salamnya untuk siapa?
1: Oke, yang pertama Mama Indah ya, selamat malam. Mm-hmm. Ada Ibu Haja Ida juga di Kaditalia Bu ya, Purnamasari, Pak Din, Pak Ipin, Pak Arifin juga, Pak Leo, Pak Santoso, Ko Aiko Ama. Ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan juga, Pak Taher, Pak Andi di Batam ya, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, ada Pak Laras, Bang Luhut, Pak Bindi juga, dan semua sudah Bang Iqbal yang dimonitor. Mm-hmm. Bang Iqbal tetap semangat ya,
0: iya, semangat.
1: Bahagia selalu. Doa terbawi buat Bang Iqbal dan keluarga. Pulang hati-hati ya sebentar, Bang Iqbal.
0: Oke, siap.
1: Makasih, iya. Selamat malam.
0: Terima kasih.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih ya untuk Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli ya. Semoga sehat selalu ya Bunda ya. Oke, ini ada Bunda lagi nih ya. Halo, Ruang Rindu.
2: Halo
0: juga. Iya, apa kabar nih orang Akega Ale? Mama Indah.
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Iya, bagaimana untuk di Idul Adha kali ini? Apakah pesanan ramai atau biasa-biasa saja ini?
2: Alhamdulillah, rezeki biar
0: sama
2: dengan tapi
0: iya. Alhamdulillah harus disyukuri ya. Oke, ya yang penting sehat ya, Mama Indah ya.
2: Alhamdulillah.
0: Oke, ya Mama Indah mau dengar lagu apa ini?
2: Lagu apa? Lagu
0: kayaknya Hati Sotaf.
2: Judulnya Bahanku.
0: Oh, kira Hati Sotafiaro.
2: Oh, Hati Sotafiaro di
0: iya, Bruri judulnya Gubahanku ya.
2: Iya.
0: Oke, siap. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, salam buat semua. Ada Bunda Natalia yang baru lewatnya. Salam sehat juga buat Bunda Natalia di Toli-Toli. Mm-hmm. Terus ada Nona Vika, ada Bunda Ed, ada Pak Junaidi, ada Pak Kaya, dan ada Abang Otis, ada Bung Laras. Terus yang di Tidore sana ada yang Setafia, Roko Ama.
0: Iya.
2: Ko Ama, ada Ko Abdu, ada Ko Ai, Ko Din, Ko Buce, Bung Ipin. Terus ada Bung Ono juga di Halbar ya. Mm-hmm. Ibu Ila, ada Ai Mati.
0: Iya.
2: Ada Ibu Farida, ada Bang Andi Purnama juga. Bayi Halil, terus ada Kuala Fares, ada Jafar juga, terus ada Tahir Mafiat, ada Koyasi Mama Ulfa juga, ada Koleo, Ko Mustafa, Mas Biono, Mas Kentoso, dan sama semua sudah. Oke, okay, yeah.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, kita terima lagi di belakang Mama Indah. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum, Bu Iqbal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita ke Ambon ya.
3: Batam, Batam.
0: Oh, Batam. Iya, salah. Apa kabar nih Mas Andi di Batam?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga nih Mas Andi.
3: Jorong sekali Bung Iqbal, padahal saya nih paling jauh nih ya.
0: Iya.
3: Jelas sekali suara Bung Iqbal di Batam nih.
0: Mantap.
3: Mantap.
0: Iya, oke. Okay. Mas Andi mau dengar lagu apa nih?
3: Kucari Jalan Terbaik.
0: Kucari Jalan Terbaik.
3: Kalau bisa yang dibawakan oleh Hen Marhoka, kalau bisa.
0: Hen Marhoka, oke, okay, siap. Ya. Lanjut salamnya untuk siapa nih?
3: Salam pertama buat Bung Iqbal sama operatornya. Semoga tetap sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Terus ada Mama Indah yang baru lewat.
0: Iya, makasih banyak Mama Indah. Pak lagi Mas Andi ya, ini, nah. Ada pertanyaan dari Mama Indah nih, apa kabar katanya?
3: Oh iya, baik-baik Mama Indah. Alhamdulillah Mama Indah sehat selalu. Ya, semoga Mama Indah juga sehat selalu di sana bersama keluarganya.
0: Amin ya.
3: Ya, terus ada Bunda Natalia tadi ya, yang sudah lewat. Ya,
0: betul.
3: Makasih banyak Bunda atas salamnya. Semoga Bunda juga sehat selalu di sana. Ada Bunda Els juga, ada Nonya Fika, ada Purnama Sari di Sulawesi Barat, ada siapa lagi, ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ama, Bung Din, Pak Andi di Bacan, Pak Junaidi juga, Ibu Farida, sama Pak Widi di Tokyo, ada Benny Jo juga di Manado. Semoga sehat semuanya. Oke, itu aja Bung Iqbal ya.
0: Oke.
3: Makasih banyak. Aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Andi yang ada di Batam sana. Katanya mau dengar lagu dari Hen Marhoka ya. Ini lagu yang dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik ya, dari Panci F. Pondak. Oke, dan sebelumnya tadi ada lagu dari requestan Mama Indah ya. Mama Indah mau dengar lagu dari Bruri Marantika, Gubahanku. Dan juga tadi ada Bunda Natalia request lagu Nur Afni, Octavia, Cincin Kenangan. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada yang sudah bergabung di WhatsApp juga ya. Ini dari Mama Indah, orang Batam, apa kabar ya? Tadi sudah dijawab ya, sehat ya. Kemudian kita ke WhatsApp, ada dari Dika di Taliabu. Apa kabar nih orang Taliabu? Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, katanya ruang rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mantap. Apa kabar Kak Iqbal? Alhamdulillah sehat nih Mbak Dika. Dari Dika di Taliabu, request lagu dari Nia dan Niati, judulnya Hanya Aku Yang Bisa. Salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, katanya salam sayang. Bunda Ustazah, Ibu Natalia, Ibu Farida, Ciguria, Kak Ayu Masohi, Bunda Sofia di Makassar, Mama Eba bersama Pak Haji Halil, Bang Nasrun, Pak Widi, Bung Tahir, sekeluarga, kemudian Bang Yasin, Bang Leo, Bang Abdul di Tidore, Bang Abdul Rahim, dan semua tanpa terkecuali buat Kak Iqbal, terima kasih. Oke, terima kasih kembali ya untuk Mbak Dika, katanya selamat malam, ruang rindu monggo dilanjut. Oke, siap. Oh, ini juga lagi telepon ya. Oke, nanti bisa dicoba kembali ya. Katanya di Taliabu lagi hujan. Oke, mudah-mudahan segera reda ya. Oke, pendengar, kita dengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah di request tadi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita dengarkan lagu requestan dari Bunda Natalia.

Beberapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal. Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam lactat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

Baik, gue dengar satu lagu dari Henmar Hoka dengan judul Ku Cari Jalan Terbaik ya. Dan ini penyanyi aslinya Pance F. Pondak ya pendengar, dan di cover oleh Henmar Hoka. Oke pendengar, lagu ini semoga bisa menghibur Anda ya di malam hari ini untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Terima kasih yang sudah bergabung ya, ada Mbak Dika, ada juga Mas Andi di Batam ya, ada Mama Indah, ada Bunda Natalia, ada juga Mbak Purnama Sari, Bung Ono juga ya, ada Bung Abdul juga yang sudah bergabung ya untuk meramaikan program Ruang Rindu. Selamat malam juga untuk Mas Subiono yang ada di Madiun sana ya. Selamat malam, apa kabar nih? Mudah-mudahan sehat ya. Oke, dan untuk Anda yang mau bergabung silakan mendengar ya, sebelum kita akhiri untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, ini satu penelpon lagi, silakan yang mau bergabung ya. Dan untuk lagunya ikutan ini, lagu requestan dari Mbak Dika, Nia Daniati ya. Oke, yang mau bergabung silakan, kami masih aktifkan di line telepon 0921 312 5521 untuk Anda yang mau salam-salam ataupun yang mau request lagu.

0: Ya, dan ini juga ada lanjutan WA ya dari Mbak Dika, katanya salam juga ya untuk Ko Ama, Ko Ai juga katanya. Iya, oke, terima kasih ya untuk Mbak Dika yang sudah WA ya untuk di Ruang Rindu. Oke, dan Mbak Dika ini katanya mau dengar lagu dengan judul Hanya Aku Yang Bisa. Iqbal, cek dulu ya, Hanya Aku Yang Bisa ada. Iya, Hanya Aku Yang Bisa. Oke, sambil dicari ya. Ya, yang mau bergabung silahkan bisa ya di 0921312521. Oke, sudah ada yang bergabung, kita terima. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
1: Selamat terdengar suara jadi.
0: Oh, begitu ya. Orang Mangga Dua nih, apa kabar nih?
1: Alhamdulillah, sehat-sehat.
0: Alhamdulillah, ini dari mana nih? Ada?
1: Ya, dari luar negeri.
0: Oh, begitu. Luar negeri, begitu ya.
1: Iya.
0: Oke, ya, sehat ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Iya. Oke. Okay. Ini sudah di penghujung nih. Silakan
1: saya untuk lagu gabung sudah. Sudah sempat tuh.
0: Iya. Silakan salam-salamnya.
1: Oke, okay, salam buat yang lewat-lewat tadi. Terus salam buat Bang Iqbal, teman-teman juga tugas. Mudah-mudahan tugasnya lancar-lancar, selesai aman begitu. Terus yang salam pesan, salam balik ke semua. Cuma itu terdengar dari tadi nih, saya duduk tadi terdengar itu hati tak jaro terus suara
0: iya ini
1: pengelindu begitu. Mm-hmm. Oke, sudah, salam buat dan sama-sama.
0: Oke,
1: oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Yasim yang ada di Mangga Dua. Oke, pendengar, dan kita akhiri ya untuk program Ruang Rindu di malam hari ini untuk edisi Jumat 22 Mei 2026. Sekalian untuk di Ternate Malam, saya Iqbal Kutaman dan juga operator yang bertugas ya, ada Bung Adrian beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dari tadi hingga saat ini ya. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda dan bisa menambah semangat Anda ya, menghilangkan rasa galau Anda tentunya untuk di malam hari ini. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Edisi Jumat 22 Mei 2025. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa esok hari pukul 5.00 waktu Indonesia Timur melalui gelombang yang sama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz. Edisi Sabtu, 23 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. RRI Pro 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia maju.

Berikut kami informasikan untuk Anda yang berada di wilayah Ternate dan sekitarnya bahwa azan subuh pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur. Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda kaum muslimin dan muslimat.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Imam Syafi'i pernah berkata dalam nasihatnya, doa di saat tahajud adalah umpama busur panah yang meleset tepat mengenai sasaran. Kandungan nasihat Imam Asy-Syafi'i ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Inna nasyiatal laili wahiya ashaddu wa ta'aw aqwa muqima. Sungguh bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Hikmah Al-Qur'an atau hikmah Qur'an yang dapat dipetik dari nasihat tersebut, waktu malam hari khususnya sepertiga malam terakhir adalah saat yang paling baik untuk bertafakur, solat, berzikir, berdoa, dan memohon ampunan Allah. Suasana di penghujung malam itu diliputi keheningan dan ketenangan yang dapat membantu kita lebih khusyuk beribadah dan menghayati makna-makna bacaan. Ketika hati sudah khusyuk dan jiwa begitu tenang, kedekatan kepada Allah akan begitu terasa. Maka tidak diragukan lagi permohonan dan doa kita dikabulkannya. Allah memuji orang-orang yang berkorban sebagian waktu malamnya untuk beribadah kepadanya, sebagaimana yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakukanlah solat malam, rajinlah bangun malam. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala pasti akan dekat dengan kita, lebih dekat daripada urat nadi. Semoga bermanfaat. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Suatu ketika, ada dua orang guru dan murid sedang melakukan perjalanan. Dan ketika sampai di hutan, si murid melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu tersebut adalah milik seorang pak tua yang sedang mencari kayu di hutan. Si murid berpaling pada sang guru.
1: Guru, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita bersembunyi di balik semak-semak dan melihat apa yang terjadi kemudian.
0: Guru itu menjawab,
1: Muridku, kita tidak seharusnya bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Kau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Sekarang coba masukkan uang ke dalam kedua sepatu butut miliknya. Setelah itu kita bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut.
0: Si murid pun melakukan apa yang dikatakan sang guru. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian, pak tua si pemilik sepatu keluar dari hutan dan bergegas mengambil sepatunya.

Tapi lagi-lagi dia terkejut karena ada uang dalam sepatu yang satu lagi. Perasaan haru menguasainya. Ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak dia ketahui. Melihat hal itu, si murid meneteskan air mata. Ia berpaling pada sang guru dan berkata, "Guru, kau telah memberiku pelajaran yang tak akan kulupakan. Kini aku mengerti bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima."

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI terhadap dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini pendengar kita berjumpa kembali dalam program Kuliah Subuh, di mana untuk hari ini akan diisi oleh Ustadz Adam Maruz dengan judul Beberapa Makna Kontekstual Hari Raya. Kepada Ustadz Adam Maruz dipersilakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama mari kita bersyukur kehadirat Diki Amoy Jumadubo Jumadihutu Allah subhanahu wa ta'ala, karena di pagi hari Sabtu tanggal berapa tadi?
3: 23.
4: Tanggal 23 2026, ya bulan Mei, insya Allah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita ini tetap berkomitmen tidak akan keluar daripada ketentuan Sang Ilahi melalui hukum alam. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi-nabi sebelumnya. Semoga kita ini termasuk golongan orang yang cerdas, karena memilih Islam sebagai agama yang satu-satunya. Mari kita amalkan ajaran ini, ya, kemudian kita coba menganalisa secara ilmiah relevansi doktrin agama dan pendekatan ilmiah. Insya Allah kita akan dapat solusi dari seluruh persoalan kehidupan dunia ini. Dan insya Allah kita pasti bahagia di akhirat kelak nanti. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, ya tinggal mungkin saja beberapa hari ke depan kita sudah memasuki hari raya Idul Adha. Dalam konteks sosiologi Islam, dua hari raya Islam ini, hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha, itu dia banyak partisipasi umat Islam itu lebih hebat dengan bandingan hari-hari raya lain. Artinya lebih mantap, lebih top mendingan hari-hari besar agama Islam yang lain. Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Kalau hari raya Idul Fitri itu dari sisi pendekatan arti, itu artinya Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Ya. Sementara Idul Kurban itu adalah kembali kita untuk berkorban kembali. Ini apa-apa ada yang masuk sudah tuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
4: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Jauh suba.
5: Apa berkasa?
4: Kabarlah betul nih Jo.
5: Enggak sepi masuar.
4: Ya, menyangkut tentang hari raya.
5: Nah, kalau menyangkut tentang hari raya, tapi kalau di dalam pemikiran saya, itu kalau hari raya Idul Fitri itu kan hanya kita hanya apa nama? Kita hanya mensucikan diri di dalam bulan puasa itu, kita harus mensucikan diri dalam hari raya Idul Fitri itu hanya mensucikan diri di dalam bulan puasa. Tapi hari raya korban itu kalau saya punya pemikiran kan hari-hari besar Islam, hari yang terbesar atau dijelaskan.
4: Ya.
5: Pak Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jauh subah.
4: Ya, itu yang saya bilang. Kalau hari raya Idul Fitri itu adalah hari raya yang kita masing-masing umat Islam untuk mengevaluasi kita pun diri masing-masing. Ya. Sebelum masuk kepada hari raya, kita disuruh berpuasa selama 1 bulan. Tujuannya apa? Supaya kita ini ya mengevaluasi diri kita dalam kehidupan ini. Ya, berapa kali kita hidup, ya berapa lama hidup, sekarang ini seperti apa dan ke depan seperti apa. Nah, ini suaranya masuk lagi.
3: Halo.
5: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya Allah Haji Halil.
5: Iya, Mbak Tina.
3: Ya, silakan.
5: Sehat Mbak Tina.
3: Alhamdulillah sehat Pak Haji.
5: Ya, sudah.
4: Sehat.
5: Alhamdulillah, saya berbicara tentang kewajiban Islam ini menyangkut hari raya Idul Fitri Idul Adha.
4: Ya.
5: Saya mau sampaikan nih kepentingan Islam. Cuma hanya tinggal non Islam nih kira-kira serba 1 tahun 1 kali. Idul Fitri persiapan Idul Fitri, Idul Adha persiapan Idul Adha. Selesai lagi mah kalau umur hilang mau juta untuk menaga lebih kuat. Kira-kira dok saya kalau mohon Islam, mohon dalam cara menyangkut kewajiban Islam, terutama perintah salat yang utama kan. Tapi ada kalah, ada yang lalai. Kira-kira dok saya kalau mohon Islam, mohon lalai dalam kewajiban lagi. Setiap tahun ini kira-kira dok saya nama maknanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi. Ya sama dengan Pak itu pertama tadi. Jadi Idul Fitri itu adalah kita evaluasi dalam hidup ini. Kalau kita sadar itu, kemudian kita menyatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling lengkap. Manusia sebagai wakil Tuhan di muka bumi, insya Allah kita dapat peranan itu ketika kita mengadakan hari raya Idul Fitri. Jadi kuncinya itu mengembalikan manusia pada fitranya, pada aslinya. Dia sebagai makhluk Tuhan yang paling mulia, kewajiban dia adalah memimpin makhluk, seluruh makhluk di muka bumi, dan sekaligus dia mengabdi kepada Sang Ilahi. Itu Idul Fitri depu kunci di situ ke bawah. Yang menjadi persoalan sekarang, apakah kitong ini sudah mampu menjadi khalifah di antara semua makhluk-makhluk Tuhan itu atau tidak? Ini hari raya sudah 1 bulan lalu, bahkan cuma 2 bulan ini. Itu menjadi pertanyaan dalam konteks kehidupan bernegara, berbangsa dan bernegara. Ini penting sekali, kitong mampu menjadikan manusia sebagai pemimpin. Seluruh makhluk tidak boleh merusak alam, menjaga keseimbangan alam. Tuh. Ya, apalagi hubungan antara manusia dengan manusia harus dijaga secara bersih. Itu makna Idul Fitri itu ke bawah. Karena Quran mengatakan lakan halaknal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami menjadikan manusia itu sebaik-baiknya bentuk. Ya, sebaik-baiknya bentuk itu diantaranya ketumpu fisik beda dengan makhluk-makhluk lain. Tuh. Secara spiritual kita lebih sempurna daripada malaikat, setan, iblis. Kemudian yang paling hebat lagi kita memiliki akal pikiran. Akal pikiran inilah disuruh menjaga keseimbangan antara makhluk manusia sebagai makhluk yang paling sempurna untuk menjaga hubungan dengan makhluk-makhluk lain yang ada di sekitar kita, yang ujung-ujungnya itu adalah kepentingan kita itu sendiri. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah menjadi itu? Ya kalau Quran mengatakan afala wa fi anfusikum afala tubsirun, pada dirimu sendiri itu apakah Anda tidak mau memperhatikannya? Ini pertanyaan itu harus dijawab dalam konteks menjawab kebutuhan masyarakat modern yang ya, begini Ustaz. Maju.
3: Sudah ada yang bergabung, Ustaz.
4: Ya.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam, Mbak Fira.
3: Ya, silakan.
5: Mbak Haji.
3: Bung Taher.
4: Ya.
5: Assalamualaikum, Subah Jo.
4: Waalaikumsalam, Subah.
5: Ya. Apa? Itu seperti saat mengatakan tadi tentang makhluk. Ya, makhluk yang paling termulia itu adalah manusia. Ya, jadi makhluk yang paling termulia ini adalah manusia. Ciri-ciri manusia yang termulia itu, manusia mulia itu, ciri-ciri itu seperti apa? Mohon dijelaskan. Yeah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Yeah. Manusia yang paling mulia itu pertama dia menyadari bahwa dia adalah pimpinan dari seluruh makhluk-makhluk hidup. Itu menjadi dasar. Yang kedua dia berperanan untuk menjaga keseimbangan. Yang ketiga adalah dia bagaimana mengelola sumber daya alam untuk kepentingan manusia itu sendiri. Dan sekaligus dia mengabdi kepada Sang Ilahi. Ini masuk lagi nih.
3: Ya Ustaz ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
4: Oh, Udin.
3: Silakan.
5: Hai, following.
4: Oh, saat.
5: Menolakku, ini dah ini.
4: Duga sah lagi.
5: Alhamdulillah. Kalah apa tuh nih. Ini Ustaz, saya mau apa masukan sedikit Ustaz. Tak tidak bisa singgung mengenai MBG sedikit terboleh. Nah, MBG itu jatuh sembunyi-sembunyi.
4: Ekor
5: jangan ya.
4: Iya.
5: Sudah terserang sudah bahwa MBG inilah manusia rakyat menderita. Terserang saya bilang itu. Ya, karena MBG itu saya sendiri dengar dari Prabowo bilang itu 60 juta anak murid dikesemakan tiap hari. 1,2 triliun itu kira-kira saja 1,2 triliun tiap hari itu kita miskin kira-kira itu. Nah, jadi saya tinggal sedikit kemana itu karena ketua sekolah dari dulu sampai tahun 2000 ini apakah nanti mereka kesemakan baru betul dan anak itu bisa hidup bisa sehat itu terada tuh. Baru di era Prabowo ini baru jadi seperti ini. Nah, jadi ekonomi kita sekarang ini kan lumpuh. Ekonomi tidak lancar. Nah, jadi kalau boleh, saya mau Bapak Presiden juga mendengar memang saya punya suara ini, saya punya suara ini. Karena kalau Bapak Presiden dengar itu, beliau punya menteri-menteri yang kasih laporan, jadi dia kasih laporan barang yang baik-baik. Tidak mungkin dia kasih laporan barang yang tidak baik. Dia takut juga dia punya nasib. Maka dikasih laporan yang bagus-bagus, yang sejahtera, tapi yang tetap aman. Padahal ini tidak aman ini. Iya. Karena itu pun ekonomi ini terasa sekali. Terutama sekali Ustaz tahu saya punya rumah makan berbeda di pasar sana gitu. Sepi. Karena yang makan ini orang-orang pegawai. Ah, bukan orang-orang rakyat biasa yang makan, ada orang pegawai-pegawai juga sekarang sisara.
4: Iya.
5: Saya pun anak juga pegawai, itu tidak dapat TTP dan segala macam, tidak dapat tunjangan, tidak dapat ini. Saya punya anak juga bawa mobil dinas, kadis juga itu, gaji cuma 1 juta, sehingga tadi suruh bulan tidak dapat ini. Karena dampaknya MBG itu.
4: Iya.
5: Yeah. Ah, jadi MBG itu boleh Ustaz singgung sedikit.
4: Iya.
5: Yeah. Singgung ini bukan tidak mau, pemerintah punya program, tapi memang sangat-sangat, rakyat sengsara dengan MBG ini. Bayangkan saya 1,2 triliun tiap hari itu kira-kira saja. Lalu yeah. itu kasih kepada rakyat bagaimana Ustaz ya?
4: Iya, oke, oke.
5: Selagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini Bang Udi suruh lagi, saya suruh makanan gratis bergizi ini. Saya pikir ini menjadi pendapat publik. Keresahan yang seperti Pak Udi rasa itu juga sama dengan orang lain. Ya, diharapkan nanti seluruh keresahan-keresahan yang terjadi di tengah masyarakat ini, antara pro dan kontra, insya Allah diambil kebijakan dari tingkat presiden, evaluasi ulang tentang MBG. Ya, tata caranya itu harus dievaluasi. Atau kata tadi menurut Udin Bolon, kasih berhenti kata Rada, ini menjadi problem. Karena kondisi ekonomi bangsa kita masih dalam keadaan parah. Harga BBM naik berpengaruh kepada seluruh sektor kehidupan. Ya, ini mudah-mudahan ini Pak Udin punya keprihatinan ini didengar oleh seluruh pengambil kebijakan di negeri yang kita cintai ini. Saya tidak boleh masuk jauh nih. Selanjutnya saya bicara lagi menyangkut tentang tadi, kalau Pak Sapadara mengatakan bahwa itu indikator orang mulia itu, ya diantara ini berfungsi betul ketong sebagai pemimpin makhluk di muka bumi. Kalau dia pemimpin kebijakan dalam bentuk tata ruang negeri ini, jangan sampai ekologi kita terganggu dan bisa berbahaya. Itu mana paling mendalam dari pengertian Idul Fitri itu di situ. Kita kembali kepada fitrah diri kita, kemudian menjadikan diri kita sebagai pemimpin Khalifah di muka bumi untuk menjaga hukum keseimbangan yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan untuk kepentingan manusia dan makhluk-makhluk yang lain. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita bicara tentang Idul Kurban. Idul Kurban ini kalau saya lihat ada dua hal yang paling penting. Yang pertama adalah ibadah haji. Ya, ibadah haji itu juga identik dengan Idul Fitri, Idul Adha. Karena salah satu rukun Islam itu adalah menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Ini menarik, karena apa? Mengapa tanah suci? Mengapa orang harus pergi ke tanah suci pada hari raya Idul Adha? Yang pertama-tama dari sisi pendekatan aspek historis, ini menggambarkan bahwa sebenarnya Ka'bah dan Nabi Ibrahim itu sendiri juga memiliki makna lain kalau orang memahami secara filosofi apa itu, siapa tuh Nabi Ibrahim dan mengapa Ka'bah. Ya. Nabi Ibrahim dalam konteks kita, ya umat Islam, dia adalah 25 nabi. Sama dengan Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Yunus alaihissalam. Tapi yang paling menarik adalah Nabi Ibrahim itu dianggap sebagai bapak monoteisme, orang yang pertama memproklamirkan kepada seluruh umat manusia bahwa Tuhan yang wajib disembah itu Tuhan yang satu, ada yang pertama-tama yang melakukan itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dia bilang. Dia lihat matahari tenggelam, dia menyatakan ini bukan Tuhan. Dia lihat bulan, kemudian bulan gelap, oh ini bukan Tuhan. dia laut, kemudian laut itu surut, bukan Tuhan. Kemudian menyatakan bahwa sesungguhnya inni wajhatu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, sesungguhnya saya hadapkan wajah saya untuk mengabdi kepada Tuhan yang satu, ya Allah Subhanahu wa taala. Nah itu Nabi Ibrahim. Ya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu juga adalah, kalau saya punya istilah bahwa dia adalah membawa, meletakkan, membuat Ka'bah atau membangun Ka'bah pertama. Ya, dalam sejarah kita kenal Nabi Ibrahim itu adalah dia kemudian dengan istrinya pindah ke sana kemudian mendirikan Ka'bah. Ada orang menyatakan, ini bukan saya punya pandangan, Ka'bah itu sebenarnya lah milik bersama agama monoteisme, yaitu orang Yahudi, orang Kristen, dan orang Islam. Mengapa saya katakan demikian? Nabi Ibrahim itu menurunkan Nabi Musa dengan pengikutnya adalah orang Yahudi dan agama Yahudi. Nabi Ibrahim itu juga anak cucunya melahirkan Nabi Isa, atau yang pengikutnya adalah agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Nabi Ibrahim itu juga menurunkan Islam. Nabi Muhammad kemudian sekarang ini melakukan. Kalau kita meletakkan dari pendekatan hukum waris, Ka'bah itu adalah milik bersama agama monoteisme atau agama yang ada di langit. Ini yang saya sebut makna lain daripada pendekatan kontekstual dari Idul Adha, dari sisi yang lain. Orang menyatakan bahwa sekali waktu percaya kepada Tuhan yang satu yang dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim dan umat Islam disuruh setiap tahun ke Tanah Suci pada bulan Idul Adha itu. Sekali waktu menjadi pendapat bersama. Bahwa jangan kita ini berbeda-beda dalam persoalan penyebutan nama Tuhan. Tapi pada intinya Tuhan itu adalah yang maha berkuasa dengan istilah kita masing-masing yang dipopulerkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pendengar di rumah, dimanapun Anda berada, ya, ada juga pengertian lain daripada Idul Adha itu sendiri adalah Idul Kurban. Ya, dalam sejarah Idul Kurban itu kalau kita lihat, ya itu dilakukan oleh Nabi Ibrahim juga. Falamma balaga ma'yu sa'ya, kala ya bunaya inni ara fil manami anni adbahuk fandur mada tara, kala ya abatif al matu umaru tatajiduni insyaallah minas sabirin. Ya, ayat itu menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim itu dia mimpi di satu malam. Dia mimpi itu siangnya itu dia panggil anaknya. Kemudian ia menceritakan bahwa tadi malam saya bermimpi bahwa sesungguhnya saya diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan engkau. Nabi Ibrahim menyatakan, bagaimana pendapatmu? Anaknya Nabi Ismail menyatakan, ya abatif alma tu umarus tatajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, lakukanlah perintah itu, insyaallah engkau ketemukan saya termasuk orang-orang yang sabar. Secara kontekstual bahwa sesungguhnya ada dua makna yang paling penting sekali adalah, pertama adalah kita ini harus percaya bahwa apa saja yang diperintahkan oleh Allah itu benar adanya. Artinya Nabi Ibrahim itu dia menerima wahyu dalam bentuk mimpi. Harus dipercaya. Nah, bagi kita umat Islam itu adalah apa saja yang dikomentari oleh Al-Quran dalam bentuk wahyu 30 juz itu harus dipercaya ini berasal dari Allah. Ya. Jadi kalau seandainya Al-Quran itu makna secara teksnya itu mungkin saja, mungkin kita menganggap itu dia bertentangan dengan logika-logika ilmiah. Ya. Harus ada punya pandangan bahwa mungkin saja ya kita belum menemukan sebuah rumus yang tepat untuk mengungkap kebenaran Al-Quran.
3: Ya, Ustaz, ini di WhatsApp ada Pak Jojo yang mengirimkan pesan, tapi ini tidak sesuai dengan temanya ini.
4: Iya.
3: Ustaz, jangan lupa kalau tibanya jemaah haji oto berjalan pelan-pelan.
4: Ini Pak Jojo, Jojo lagi. Iya, insyaallah. Ini ada yang masuk lagi itu.
3: Iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam. Jumpa Pak balik lagi.
3: Iya, silakan.
6: Iya, tentang Al-Quran, Ustaz.
4: Iya.
6: Namanya Islam. Kita berdoa kepada Al-Quran karena pokoknya kita yakin bahwa itu adalah perintah Allah. Tapi ada yang dia berbelok dari perintah Al-Quran ini, dia punya kepentingan pribadi. Ada seperti itu. Kira-kira bagaimana itu dia punya Islam itu? Mohon dijelaskan
4: oleh. Iya. Tadi apa dia bilang?
3: Terlalu jelas juga, Ustaz.
4: Ya itu. Jadi gini, tadi saya secara umum begini. Kita harus punya pandangan bahwa kitab suci itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada keraguan bagi orang yang bagi orang yang bertakwa. Ya. Kalau secara fakta mengatakan bahwa ada doktrin Al-Qur'an yang bertentangan dengan fakta-fakta ilmiah, harus ada dua pandangan. Yang pertama, mungkin saja teori-teori ilmu pengetahuan belum ditemukan untuk mengungkap kebenaran Al-Quran itu. Ya. Nah, yang kedua, kita mengatakan bahwa tugas kita bagaimana ke depan Quran itu adalah sebuah firman Tuhan yang harus diakui kebenarannya secara doktrin agama. Ya itu. Ya. Ya. Jadi seperti mimpi itu. Mimpi itu Nabi Ibrahim melihat Ismail untuk melakukan korban. Karena Ismail meyakini ini perintah Tuhan dan pasti ada jalan keluar, ia mengatakan bahwa insya Allah engkau akan mendapatkan saya termasuk orang yang sabar. Artinya begini, bagi kita umat Islam bahwa firman Tuhan itu benar adanya. Apapun perintah itu dia jahat, keras seperti apa, harus ada konsekuen untuk melakukannya. Nah, ini kalau kita melihat dalam konteks kehidupan masyarakat kita di ini ke bawah. Ya, umat Islam kita ini tidak punya kemampuan mampu menangkap firman Tuhan itu dalam konteks sosial kemasyarakatan. Salah satu di antaranya adalah perintah tidak boleh korupsi. Ya, korupsi ini kan paling menjadi musuh bersama negara Republik Indonesia. Tapi kita tidak punya kemampuan bagaimana mengkontekskan bahwa korupsi itu tidak boleh dan bertentangan dengan ajaran agama, dengan pendekatan berbagai macam ramuan. Ya, pendekatan-pendekatan hukum itu lemah di sumber daya manusia. Akhirnya kita kaya, tapi kaya pada bagian tertentu dan rusak pada bagian tertentu. Yang kedua, dari sisi pendekatan ibadah ritual kita ini, rata-rata umat Islam begitu ragu terhadap semua perintah agama. Sholat 5 waktu kita tidak laksanakan. Puasa juga kita tidak lakukan dengan baik. Zakat juga kita tidak lakukan dengan cara yang baik. Semacam ada keraguan di situ ke bawah. Padahal kisah Nabi Ibrahim itu pada dengan Ismail, secara kontekstual kita tangkap bahwa apa saja yang menjadi perintah Allah pasti ada jalan keluar. Ketika Nabi Ibrahim memotong Ismailnya, pada akhirnya digantikan dengan kibas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki jalan keluar dari semua persoalan kehidupan bangsa ini apabila kita yakin dan percaya dan mau berfikir secara cerdas. Pendengar di rumah dimanapun Anda berada, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi ini makna secara kontekstual dari ibadah daripada dua hari raya ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ustadz Adam Maris yang sudah mengisi kuliah subuh pada pagi hari ini. Semoga kita semua bisa menyerap apa yang disampaikan oleh Ustadz Adam Maros.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ternate dimanapun Anda berada. Saya kembali lagi menjumpai Anda di Ternate pagi hari ini bersama dengan Safira dan juga ada teknik studio Bung Dani hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar di Ternate pagi hari ini, kami akan hadirkan beragam program untuk Anda tentunya. Dan untuk kuarta berita pagi hari ini belum ada karena ada kendala teknis begitu ya pendengar. Dan tentunya kami akan hadirkan beragam informasi yang tekannya pendengar dari informasi daerah nasional maupun juga informasi internasional. Tentunya kami temani Anda di Sabtu pagi hari ini ya dengan beragam informasi tadi dan juga lagu-lagu hiburan untuk Anda. Pendengar, untuk mengawali Ternate pagi hari ini kami akan hadirkan informasi mengenai kenaikan LPG di Maluku Utara yang dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, tingginya harga gas LPG non-subsidi di Maluku Utara mendapatkan perhatian serius dari PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku dan pemerintah kota Ternate. Kondisi geopolitik global disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan serta kepastian distribusi LPG ke wilayah Maluku Utara. Sales Area Manager Maluku Utara PT Pertamina Patra Niaga Papua Maluku, Chandra Dion Sidabariba, mengatakan bahwa di tengah situasi ketidakpastian global, pendengar, Pertamina tetap berupaya menjaga kesinambungan pasokan agar tidak terjadi kelangkaan LPG di masyarakat. Menurutnya, salah satu langkah yang telah dilakukan ialah pengalihan suplai melalui wilayah Ambon. Kondisi itu berdampak pada meningkatnya biaya pengiriman yang kemudian mempengaruhi harga jual LPG di tingkat pasar. Kenaikan harga LPG non-subsidi di Maluku Utara pun kini dirasakan cukup signifikan oleh masyarakat. Untuk tabung bright gas ukuran 5,5 kg harga jual saat ini mencapai sekitar Rp245.000, naik tajam dibandingkan harga sebelumnya yang berada di kisaran Rp175.000. Sementara itu, LPG non subsidi untuk ukuran 12 kg harga kini menembus Rp490.000 dari sebelumnya sekitar Rp329.000 per tabungnya. Chandra menegaskan LPG yang beredar di Maluku Utara saat ini merupakan LPG non-subsidi. Hal itu disebabkan wilayah Maluku Utara belum masuk dalam program konversi LPG subsidi ukuran 3 kg sebagaimana yang telah diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Kemudian mendengar Pertamina juga menghimbau masyarakat agar membeli LPG di outlet resmi guna memastikan kualitas produk serta harga yang lebih wajar. Selain itu, hingga saat ini belum terdapat penetapan harga eceran tertinggi atau HET untuk LPG non-subsidi di wilayah tersebut. Sementara itu juga, Wakil Wali Kota Ternate, Nasri Abu Bakar, menyampaikan bahwa pemerintah daerah memahami keresahan masyarakat terkait dengan tingginya harga LPG. Ia menilai perbedaan harga di tingkat pengecer dapat dipengaruhi oleh biaya distribusi tambahan dari luar daerah. Nasri juga menghimbau masyarakat untuk membeli LPG di outlet resmi Pertamina maupun SPBU resmi yang ada di Kota Ternate. Menurutnya langkah tersebut penting untuk melindungi konsumen dari harga yang tidak terkendali. Kemudian mendengar Nasri yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Utara ini mengaku dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Wali Kota dan instansi terkait guna menertibkan distribusi serta menyusun regulasi mengenai HET LPG di Kota Ternate.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Terate pagi hari ini. Dan pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan informasi mengenai perkiraan cuaca hari ini di Maluku Utara, Sabtu 23 Mei 2026. Untuk pagi hari, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan sedang di wilayah Morotai, Lolodah, Ibu Jailolo, Ternate, Tidore, Oba, Patani, GB, Bacan, Widi, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk siang hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan lebat di wilayah Morotai, Lolodah, Galela, Tobelo, Ibu, Jailolo, Kao, Ternate, Tidore, Safifi, Oba, Wasile, Maba, Buli, Weda, Patani, GB, Gani, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 100%, angin selatan ke barat kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini cuaca, pendengar waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Ibu, Jailolo, Oba, Wasile, Maba, Weda, Taliabu, dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter. Kemudian peringatan dini gelombang, pendengar waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Demikian pendengar untuk informasi perkiraan cuaca. Semoga bisa menjadi acuan Anda ya untuk hari ini yang ingin mempunyai acara begitu, ataupun rencana untuk berpergian ataupun kegiatan di luar ruangan begitu ya pendengar. Semoga bisa menjadi acuan Anda. Dan untuk perkiraan cuaca ini kami kutip dari BMKG Sultan Babullah Ternate. Tetap bersama kami pendengar di Ternate pagi hari ini.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

Pendengar Badan Karantina Indonesia melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Maluku Utara memperkuat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah itu dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang beredar di masyarakat dalam kondisi sehat, aman, dan juga layak dikurbankan. Pengawasan dilakukan bersama dengan Dinas Pertanian Kota Ternate melalui pemeriksaan kesehatan terhadap 113 ekor hewan kurban berupa sapi dan juga kambing di Kelurahan Tubo dan Kelurahan Tarau, Kecamatan Ternate Utara pada Kamis 21 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan di wilayah Maluku Utara. Kepala Karantina Maluku Utara Sugeng Prayogo mengatakan peningkatan lalu lintas ternak menjelang Idul Adha memerlukan pengawasan yang ketat dan terkoordinasi lintas sektor. Menurutnya pengawasan kesehatan hewan kurban ini menjadi langkah strategis begitu ya untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ia juga menambahkan Karantina Maluku Utara terus memperkuat kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap potensi penyebaran penyakit hewan melalui pengawasan ternak yang masuk maupun keluar dari wilayah Maluku Utara. Upaya tersebut dilakukan tentunya untuk menjaga kesehatan hewan sekaligus juga mencegah risiko penularan penyakit kepada masyarakat. Kegiatan pengawasan dilakukan melalui tindakan karantina berupa pemeriksaan fisik hewan kurban dan juga monitoring kesehatan ternak bersama dengan Dinas Pertanian Kota Ternate. Pelaksanaan pemeriksaan juga mengacu pada keputusan Kepala Badan Karantina Indonesia nomor 2071 tahun 2026 tentang pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Tim Karantina Hewan Maluku Utara, pendengar Alma Salim Religia menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik hewan kurban. Pemeriksaan bertujuan tentunya untuk memastikan hewan bebas dari penyakit terutama penyakit zoonosis serta memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pendengar, demikian informasinya menjelang Idul Adha ini di mana Balai Karantina Badan Karantina Indonesia ya melalui Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Maluku Utara ini melakukan pengawasan terhadap hewan kurban begitu. Untuk informasi selengkapnya tentu Anda dapat mengaksesnya di portal kami di rri.co.id. Informasi lainnya akan terus kami hadirkan, pendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Sebuah lagu dari Jazz untuk Anda.

pendengar, kita harus tahu dan hindari ketika petir dan badai. Yang pertama, tempat aman untuk berlindung. Masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh, hindari berteduh di bawah pohon, tiang listrik, atau area terbuka. Jika sedang di luar dan tidak ada bangunan, jongkoklah dengan posisi kaki rapat, tangan menutup telinga, dan hindari posisi berbaring. Jauhkan diri dari air seperti sungai, pantai, dan kolam, karena air adalah konduktor listrik. Jika sedang berkendara, tetap berada di dalam mobil. Mobil bisa berfungsi sebagai pelindung karena rangka logamnya mengalirkan listrik ke tanah. Kedua, bahaya menggunakan alat elektronik. Hindari menggunakan alat elektronik yang terhubung dengan listrik, seperti televisi, komputer, atau charge handphone, karena sembaran petir dapat merambat melalui kabel listrik. Jangan memakai telepon kabel saat badai. Cabut peralatan dari stop kontak jika badai mulai mendekat untuk menjaga crossleting. Gunakan HP hanya jika benar-benar diperlukan dan hindari penggunaan di area terbuka. Ketiga, cara melindungi keluarga di dalam dan di luar rumah. Di dalam rumah, tutup jendela dan pintu, hindari berdiri dekat kaca atau logam. Mematikan listrik jika badai semakin kuat, jauhkan keluarga dari peralatan listrik dan pipa air, petir bisa merambat melalui instalasi tersebut. Siapkan senter untuk berjaga jika listrik padam, jangan gunakan lilin. Jika di luar rumah, segera cari tempat berlindung ke bangunan terdekat. Jika berada di lapangan atau area luas, hindari menjadi titik tertinggi. Jangan memegang benda logam seperti payung berujung besi, sepeda, atau tiang. Jika bersama keluarga, pastikan tetap bersama-sama dan hindari berpencar terlalu jauh.

Mendengar sebuah informasi dari dunia olahraga di mana pendaftaran Akademi Merah Putih dimulai. Akademi Merah Putih resmi membuka pendaftaran peserta baru mulai 22 Mei 2026. Program pembinaan usia dini ini ditujukan bagi anak-anak berusia 7 hingga 9 tahun dari wilayah Maluku Utara, Maluku, dan juga Papua. Dalam informasi yang diumumkan, pendengar, peserta diprioritaskan bagi anak yatim piatu serta keluarga kurang mampu. Akademi ini diharapkan menjadi wadah pembinaan sekaligus juga pengembangan bakat sepak bola usia muda di kawasan timur Indonesia. Dijelaskan bahwa detail persyaratan administrasi dan berkas pendaftaran dapat dilihat langsung begitu ya melalui formulir yang tersedia ataupun di Instagram @malutunitedfc, dan masyarakat juga bisa diminta untuk menghubungi narahubung resmi untuk wilayah Maluku Utara melalui Aldi Amin atau ini di nomor 0821-475-2804 ya pendengar. Dan kemudian wilayah Maluku atas nama Milhan Rehalat itu di nomor 0823-9911-2773 ataupun datang langsung ke lokasi pengambilan formulir untuk memperoleh informasi lebih lengkap. Untuk wilayah Maluku Utara, formulir dapat diambil juga di Malut United Official Store di Jalan Juma Puasa nomor 19, Kelurahan Santiong, Ternate Tengah, Kota Ternate. Sementara itu, untuk wilayah Maluku, pengambilan formulir berada di Jalan Kebun Cengkeh RT 01 RW 09 depan Balai Industri Ambon Maluku. Pihak penyelenggara membuka layanan pengambilan formulir setiap Senin hingga Jumat pada jam kerja. Kehadiran Akademi Merah Putih diharapkan mampu menjadi langkah awal lahirnya talenta-talenta muda potensial dari Indonesia Timur untuk masa depan sepak bola nasional. Itu dia mendengar untuk informasinya ya, untuk Anda ataupun putra Anda yang berminat dalam dunia sepak bola ataupun mempunyai potensi ya, pendengar, ini bisa langsung saja melakukan pendaftaran begitu karena sudah dimulai dari kemarin ya, 22 Mei 2026. Pendengar, demikian untuk informasinya, dan saat ini ya di sekitaran RR ini sudah hujan cukup deras ini ya di pagi hari. Dan tadi kalau kita melihat dari informasi perkiraan cuaca, memang hari ini nampaknya di Ternate akan turun hujan begitu ya, pagi, siang, sorenya. Mungkin untuk Anda yang ini mau jalan keluar gitu ya, jangan lupa untuk siapkan jas hujannya dan juga hati-hati di jalan. Seperti lagu dari Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, stok beras nasional saat ini mencapai 5,39 juta ton. Angka stok beras ini adalah yang tertinggi sejak Indonesia merdeka. Perusahaan umum Bulog memastikan stok beras nasional di gudang mencapai 5,39 juta ton pada Mei 2026. Jumlah tersebut diproyeksikan terus bertambah hingga menyentuh 6 juta ton pada akhir Juni mendatang. Direktur Utama Perum Bulog Rizal Ramli mengatakan capaian itu didukung kinerja seluruh pemangku kepentingan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga petani yang telah mendukung program ketahanan pangan nasional. Menurut Rizal, capaian tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan. Bulog juga memprediksi swasembada pangan dapat kembali tercapai pada 2026. Presiden Prabowo Subianto telah melakukan perubahan arsitektur sistem pertanian, memastikan lumbung nasional terjaga secara distribusi. Langkah ini penting karena dunia masih dilanda krisis politik dan juga iklim. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Kota Tidore Kepulauan ditetapkan sebagai tuan rumah pelaksanaan Piala Presiden U10 dan U12 tahun 2026. Turnamen sepak bola usia dini tersebut dijadwalkan berlangsung dengan pertandingan yang dipusatkan di Stadion Marimoy, Kelurahan Tugu Waji. Ketua Askot PSSI Kota Tidore Ardiansyah Fauji mengatakan panitia saat ini terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang pelaksanaan kegiatan, termasuk kesiapan pembukaan venue pertandingan serta perangkat pendukung lainnya. Ia menjelaskan pelaksanaan turnamen direncanakan dimulai pada 10 Juni 2026. Panitia lokal juga telah menyiapkan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran pertandingan. Selain itu, panitia berencana menghadirkan ketua PSSI pada seremoni pembukaan. Menurut Ardiansyah, surat undangan telah dikirim kepada PSSI Pusat dan saat ini masih menunggu konfirmasi. Demikian lintas informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Apa yang parah ya?
5: Sudahlah, Farah. Jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, dan selanjutnya pendengar, kami akan hadirkan informasi seputar haji, di mana ada update begitu ya mengenai tenda jemaah di Mina memasuki tahap penyempurnaan. Kesiapan fasilitas tenda jemaah haji Indonesia di Mina memasuki tahap akhir. Penyempurnaan dilakukan menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Petugas Satgas Mina dari PPIH Arab Saudi Dakar Madinah telah menggelar orientasi lapangan. Kegiatan berlangsung di kawasan Misi Haji Mina Markas 87, Rabu 20 Mei 2026. Orientasi diikuti perwakilan berbagai tugas dan fungsi pelayanan haji. Mereka berasal dari akomodasi, transportasi, bimbingan ibadah, pelindungan jemaah, lansia, medis, dan media center. Para petugas juga menyebar sejumlah markas untuk melakukan mitigasi lapangan. Pemeriksaan dilakukan pada area markas 1 hingga markas 90. Wakil Satgas Mina Zainal Mutakin mengatakan mayoritas sarana utama tenda telah tersedia. Ia optimis beberapa aspek teknis yang tersisa dapat segera diselesaikan. Selain fasilitas dasar, tenda juga dilengkapi kipas angin dan juga tempat sampah. Petugas keamanan juga disiapkan untuk berjaga di area sekitar tenda jamaah. Beberapa pekerjaan tersebut meliputi masih ada detail teknis begitu ya pendengar yang belum rampung. Nah, itu meliputi pemasangan nomor tenda dan juga penataan kasur di sebagian lokasi. Penataan kasur ini dilakukan mendekati kedatangan jemaah agar kebersihannya tetap terjaga. Kemudian Zainal juga memastikan fasilitas lain seperti colokan listrik dan juga tirai pemisah ini telah disiapkan. Tirai tersebut digunakan untuk memisahkan area jemaah laki-laki dan juga perempuan. Ia menegaskan juga fasilitas harus siap digunakan saat jemaah mulai menempati tenda. Itu dia pendengar informasi haji. Untuk informasi haji lainnya masih akan kami hadirkan nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate. Kita hadirkan lagu dari Afgan dengan Lestari Merdu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

Mendingan sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha begitu ya. Kurang dari satu minggu, beberapa hari lagi ya, sebentar lagi begitu. Nah, ini sebenarnya apa sih makna dari Hari Raya Idul Adha itu sendiri? Hari Raya Idul Adha pendengar merupakan salah satu hari besar untuk umat Islam yang memiliki makna mendalam tentang keikhlasan dan juga pengorbanan. Perayaan ini diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dan identik dengan pelaksanaan ibadah kurban. Dilansir dari laman Basnas, Idul Adha mengajarkan umat Islam untuk meneladani kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan yang rela mengorbankan putranya demi menaati perintah Allah. Namun Allah kemudian mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban begitu ya, sebagai bentuk kasih sayang dan juga ujian keimanan. Ibadah kurban sendiri bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menjadi simbol kepedulian terhadap sesama. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat dapat membantu orang-orang yang membutuhkan agar turut merasakan kebahagiaan di hari raya. Selain itu, pendengar Idul Adha juga mengajarkan untuk pentingnya rasa syukur dan juga kebersamaan dalam kehidupan sosial. Masyarakat biasanya saling membantu dalam proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban sehingga tercipta rasa persatuan dan juga gotong royong. Pelaksanaan salat Idul Adha juga menjadi salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh umat Islam di pagi hari. Setelah salat selesai, pendengar masyarakat biasanya saling bersalaman dan juga berkumpul bersama dengan keluarga untuk mempererat tali silaturahmi. Tidak hanya itu, suasana Idul Adha juga memberikan pelajaran tentang pentingnya berbagi rezeki kepada orang lain. Sikap saling membantu dan juga peduli terhadap sesama ini dapat memperkuat hubungan antar masyarakat serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Makna kurban yang mendalam membuat Idul Adha menjadi momen untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah ini, umat Islam diajarkan untuk lebih ikhlas, peduli dan juga rela berkorban demi kebaikan bersama. Itu dia pendengar mengenai makna dari Hari Raya Idul Adha.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi, seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

Pendengar, selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah di mana Dirlantas bentuk tim asistensi perdalam penerbitan SIM palsu di Tidore. Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara atau Ditlantas membentuk tim asistensi untuk mengungkap adanya penerbitan surat izin mengemudi atau SIM B2 umum yang diduga palsu di wilayah Kota Tidore Kepulauan. Pembentukan tim tersebut setelah mendapat laporan dari Polres Tidore. Hal tersebut disampaikan langsung Direktur Lalu Lintas Polda Maluku Utara Kombes Pol Doni Hermawan saat dikonfirmasi RRI di Mako Polda Maluku Utara di Ternate. Dan pendengar, Dirlantas menyatakan tim asistensi yang dibentuk tersebut akan mendalami secara keseluruhan SIM mulai dari registrasi hingga keaslian material kartu yang dicetak. Bahkan Dirlantas juga menyatakan penerbitan SIM-nya tertera dari Satpas Polda Metro Jaya sehingga akan didalami kebenarannya dengan melakukan koordinasi dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Dirinya menyatakan jika hasil yang ditemukan oleh tim asistensi tersebut merupakan SIM palsu, maka selaku Dirlantas Polda Maluku Utara dirinya akan mengambil langkah tegas. Dirinya juga menyatakan jika temuan ini benar-benar palsu dilihat dari data hingga material SIM mereka, maka akan sudah pasti tidak ada keterlibatan anggota di dalamnya, terutama pelaksana penerbit SIM. Demikian mendengar informasi dari Dirlantas, di mana ini terkait dengan adanya SIM palsu di Tidore ya, begitu ya pendengar, dan sudah dibentuk adanya tim asistensi ini berguna untuk mengungkap begitu adanya tadi SIM palsu ya yang diduga palsu begitu di wilayah Tidore Kepulauan. Semoga bisa terungkap begitu ya untuk bagaimana ini bisa terjadi begitu ya pendengar, karena SIM palsu ini tentunya nanti juga akan merugikan semua orang, tidak hanya untuk pihak kepolisian juga ya pendengar, untuk keamanan pengguna jalan yang lain juga begitu. Untuk informasi selengkapnya pendengar tentu dapat Anda akses di portal kami di rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Lintas Informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi yang pertama, pendengar, Korlantas Polri resmi luncurkan digitalisasi surat izin mengemudi dalam pelaksanaan Rakernis Korlantas Polri 2026. Inovasi tersebut memungkinkan masyarakat menunjukkan SIM langsung melalui telepon genggam pada saat pemeriksaan lalu lintas. Peluncuran dilakukan melalui Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo didampingi Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Kegiatan berlangsung di Auditorium Mutiara Joko Sutono STIK Polri pada hari Jumat 22 Mei 2026. Direktur Korlantas Polri Brigjen Pol Wibowo menegaskan digitalisasi SIM bagian dari transformasi pelayanan publik nasional. Program tersebut dikembangkan berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi penuh SIM digital bertujuan mempermudah pemeriksaan lalu lintas tanpa menunjukkan kartu fisik. Petugas nantinya melakukan pengecekan langsung melalui sistem terpusat Korlantas Polri. Sistem digital tersebut juga terintegrasi dengan layanan perpanjangan SIM secara daring dan notifikasi masa berlaku. Selain itu, aplikasi terkoneksi dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Korlantas Polri menegaskan implementasi penuh SIM digital masih menunggu kesiapan regulasi dan infrastruktur nasional. Karena itu, masyarakat tetap diimbau membawa SIM fisik sebagai cadangan selama masa transisi. Kita beralih ke informasi daerah, pendengar. Sales Area Manager Maluku Utara Chandra Dion Sidabariba memastikan stok bahan bakar minyak atau BBM dan LPG menjelang Idul Adha 2026 dalam kondisi aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Chandra mengatakan penyaluran BBM dan LPG di wilayah Maluku Utara secara umum berjalan lancar dengan dukungan kecukupan stok serta langkah mitigasi dan perencanaan suplai yang telah disiapkan. Ia menjelaskan terminal BBM tersebut berada di Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana. Secara umum, ketahanan stok BBM di Maluku Utara berada di atas 10 hari sehingga dipastikan tidak terjadi gangguan suplai maupun kekosongan stok. Selain BBM, stok LPG juga dipastikan tersedia dan juga mencukupi kebutuhan masyarakat. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakak.

Piala Dunia 2026 semakin seru. Semua heboh ikut nonton, yang penting jangan ribut gara-gara beda tim ya. Bola boleh panas, tapi hati tetap adem. Dukung tim favoritmu dengan penuh sportivitas. Ikuti Pesta Bola Dunia 2026.

Mendengar Idul Adha tahun ini jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 begitu ya. Dia disusul dengan cuti bersama pada hari Kamis 28 Mei dan durasi libur ditambah pada hari Minggu ya 31 Mei yang merupakan hari raya Waisak dan 1 Juni Senin ya, hari Senin ini merupakan hari lahir Pancasila. Libur panjang sudah menjadi momen yang dinantikan tentunya untuk banyak orang gitu ya, untuk beristirahat dan juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Tidak harus berpergian ke luar kota, pendengar, terdapat kegiatan sederhana dan juga menyenangkan yang dapat Anda lakukan. Kegiatan tersebut dapat dilakukan untuk mengisi masa liburan agar tetap berkesan. Dan apakah itu ya, ini adalah sebuah rekomendasi untuk Anda untuk mengisi waktu libur panjang Anda besok. Yang pertama ada staycation di hotel ataupun di villa begitu ya, di dalam kota. Nah, libur ini bisa dimanfaatkan dengan staycation tanpa harus berpergian jauh, pendengar. Menginap di hotel ataupun di villa begitu ya, dalam kota, ini menjadi pilihan untuk beristirahat bersama dengan keluarga sambil menikmati fasilitas yang ada. Yang kedua, berkunjung ke kebun binatang ya, mengajak keluarga ke kebun binatang menjadi aktivitas edukatif sekaligus juga menyenangkan terutama bagi anak-anak. Wisatawan dapat melihat berbagai satwa sambil menikmati suasana libur bersama dengan keluarga. Yang ketiga, pendengar, piknik di taman kota. Nah, taman kota ini bisa menjadi alternatif liburan yang murah dan juga santai saat Idul Adha. Pengunjung dapat membawa bekal makanan ataupun bermain bersama dengan anak ataupun sekedar menikmati suasana hijau di ruang terbuka. Yang keempat, wisata kuliner, yaitu libur panjang ini dapat Anda manfaatkan ya untuk menjelajahi tempat-tempat makan yang populer, yang hits gitu ya di dalam kota. Nah, berburu kuliner khas daerah juga bisa Anda coba ataupun juga bisa mencoba kafe-kafe yang baru begitu ya, pendengar, untuk bisa menjadi aktivitas yang menarik tentunya bersama dengan teman ataupun juga bersama dengan keluarga. Selanjutnya, Anda bisa juga menonton film di bioskop. Pergi ke bioskop menjadi salah satu pilihan hiburan favorit saat musim liburan. Banyak film yang baru nih yang biasanya tayang saat libur panjang sehingga cocok untuk mengisi waktu bersama dengan keluarga. Yang keenam, ada camping ataupun glamping, pendengar. Bagi Anda yang ingin menikmati suasana alam tanpa berpergian terlalu jauh begitu ya, camping ataupun glamping di kawasan pinggir kota ini bisa menjadi pilihan. Aktivitas ini cocok untuk menikmati udara segar dan juga quality time bersama dengan keluarga. Selanjutnya, mengunjungi museum ataupun tempat bersejarah. Nah, ini libur Idul Adha ini juga bisa Anda isi ya dengan wisata edukasi begitu, ke museum ataupun ke kawasan yang bersejarah. Selain menambah pengetahuan, tentunya kegiatan ini dapat menjadi sarana belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Yang terakhir, ini bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Nah, ini momen Idul Adha ini memang identik ya dengan kebersamaan keluarga. Mengadakan acara mungkin bakar-bakar ya, ataupun masak daging kurban ya, menu-menu yang menjadi favorit keluarga Anda begitu, pendengar. Tidak hanya sate ataupun banyak ya menu-menu seperti rendang ataupun apa ya, biasanya gulai ya, biasanya menu-menu seperti itu yang dihidangkan saat Idul Adha. Ini bisa berkumpul di rumah sambil masak dan juga bisa menjadi kegiatan sederhana namun juga berkesan. Itu dia, pendengar, sejumlah rekomendasi aktivitas untuk Anda besok yang bingung nih ya, libur panjang mau kemana gitu. Itu tadi ada kurang lebih ada 8 rekomendasi kegiatan untuk mengisi libur Anda.

Pendengar, setiap daerah memiliki potensi bencana yang berbeda-beda. Itulah sebabnya penting bagi kita untuk mengenali resiko di sekitar tempat tinggal. Coba tanyakan pada diri kita, apakah wilayah tempat tinggalmu rawan banjir saat hujan lebat? Apakah rumahmu berada dekat patahan gempa atau sering merasakan guncangan? Apakah daerahmu kerap dilanda angin kencang, ombak tinggi, dan cuaca ekstrim? Dengan memahami resiko tersebut, kita dapat menyusun langkah pencegahan yang tepat mulai dari menyiapkan tas siaga, mengatur jalur evakuasi, hingga memastikan keluarga tahu apa yang harus dilakukan saat keadaan darurat. Ingat, mengenali resiko bukan untuk menakuti, tapi untuk membuat kita lebih siap, lebih waspada, dan lebih tangguh menghadapi bencana.

Esensi Buku Program S1 Radio Republik Indonesia, kanal informasi dan inspirasi. Buku Perintis Bukan Pewaris karya Tom Golisano menghadirkan perspektif unik dan berbeda dalam melihat, menyikapi salah satu persoalan sosial yang menjadi perdebatan ataupun pertanyaan, yaitu mengenai uang, usaha dan filosofi dalam memulai sebuah bisnis ataupun merintis sebuah usaha. Lewat pengalaman Tom Golisano dari menjadi pekerja, belajar memulai usaha, dari pengalaman bekerja dan bertukar pikiran, sampai persiapan dalam merintis dan usahanya, tertuang dengan praktek bahasa yang sederhana, tidak rumit, dan nyaman untuk dibaca. Baik sebagai referensi untuk para perintis atau pembaca umum, sebagai tambahan insight baru. Sebelum mendirikan usahanya, Tom Golisano melihat peluang. Setelah menghitung angka-angka, ia menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kebutuhan yang lebih besar daripada perusahaan yang lain dan bisa menjadi klien yang sama atau bahkan lebih menguntungkan. Bermodal pengetahuan yang dimiliki, Tom berani untuk mengambil peluang yang berhasil dia temukan di pasaran. Buku ini sendiri menjadi pengetahuan yang didapatkan melalui proses yang panjang dan dengan susah payah diperoleh oleh seorang pengusaha sukses dengan komitmen, kegigihan dari seorang Tom Golisano untuk belajar mengenai proses memahami kebutuhan klien dan pengambilan kebijakan yang tepat untuk mengarahkan langkah menjadi seorang pemimpin dalam bisnis. Seorang Tom Golisano membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membangun perusahaan yang kini memiliki nilai pasar sebesar 25 miliar dolar Amerika Serikat. Perjalanan memulai perusahaan sendiri sampai ke titik evolusi dengan membentuk berbagai yayasan dan menjadi seorang penasehat bagi usahawan muda adalah perjalanan panjang yang harus dilalui oleh seorang Tom Golisano. Buku ini sendiri berhasil memberikan sajian tawaran strategis yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan, serta memberikan tips meraih kesuksesan dalam kehidupan.

yang di waktu yang bersamaan menggiurkan nilai inspiratif untuk bekerja keras serta berpegang pada mentalitas positif dan produktif. Penyajian pandangan dan pemaparan yang sederhana, kaya dan berisi namun sangat mapan bagi para pembaca. Semua indikasi tersebut menjadikan buku karya Tom Golisano ini sangat layak menjadi bahan pembelajaran atau penambah keilmuan mengenai manajerial dan persiapan dalam merintis usaha sendiri. Esensi buku Pro 1 RRI, Kita Indonesia Sesungguhnya.

pendengar, kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026. Keputusan FIFA menambah peserta Piala Dunia menjadi 48 negara akhirnya membuahkan hasil. 4 negara debutan berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pengamat sepak bola Indonesia, Ophan Lamara, menilai kebijakan itu membuka peluang lebih luas bagi negara-negara di berbagai zona. Menurutnya, banyak negara kini bisa merasakan atmosfer kompetisi sepak bola terbesar dunia. 4 negara debutan berasal dari 3 konfederasi berbeda. Yordania dan Uzbekistan lolos dari Asia, Tanjung Verde dari Afrika, serta Curacao dari CONCACAF. Dari sisi lain, mendengar beberapa negara besar juga justru gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Italia kembali absen setelah sebelumnya juga gagal pada 2 edisi terakhir. Menurutnya, kegagalan Italia menunjukkan penurunan prestasi yang cukup serius. Sebelumnya Italia disingkirkan Swedia, sementara kini mereka kalah bersaing dari Norwegia. Oban juga menyoroti peluang negara Asia setelah kuota bertambah signifikan. Ia menilai kawasan Asia Tenggara harus memaksimalkan tambahan slot tersebut. Indonesia sendiri dinilai sebenarnya memiliki peluang besar lolos ke Piala Dunia. Namun kesempatan itu belum berhasil dimanfaatkan secara maksimal hingga saat ini. Oban juga menyatakan kemenangan Indonesia atas Curacao dalam laga uji coba tahun 2022. Menurutnya keberhasilan negara debutan lebih dipengaruhi peluang dan juga momentum kompetisi. Diketahui pendengar, timnas Indonesia pernah 2 kali berhadapan dengan Curacao pada ajang FIFA Match Day pada September 2022. Dalam 2 pertemuan tersebut, Indonesia sukses menyapu bersih kemenangan atas Curacao. Dan dari 4 negara debutan, pendengar, Uzbekistan dinilai memiliki peluang menjadi kejutan di Piala Dunia 2026. Sementara 3 negara lainnya diperkirakan hanya menjadi pelengkap persaing grup.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

ini, jam tangan jadi salah satu tren fashion yang populer dengan berbagai jenis model dan teknologi canggih yang melengkapinya. Sama seperti penemuan barang berguna lainnya, penemuan jam tangan juga telah mengalami perjalanan yang panjang. Salah satu catatan mengenai asal-usul kata watch menunjukkan bahwa kata tersebut berasal dari kata Inggris kuno "wise" yang berarti penjaga. Karena penjaga kota menggunakan jam tangan untuk melacak shift mereka. Teori lain menduga bahwa istilah ini berasal dari pelaut abad ke-17 yang menggunakan mekanisme baru untuk menghitung lamanya jam kerja di kapal mereka dengan menggunakan watch atau jam tangan.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari daerah, pendengar, di mana ini terkait dengan pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ya, atau Porprov ke-5 Maluku Utara resmi diundur dari jadwal semula, yaitu tanggal 1 hingga 8 Juni menjadi 8 hingga 15 Juni 2026. Penundaan dilakukan ini setelah panitia mempertimbangkan waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ketua Panitia Besar Porprov 5 Maluku Utara Makmur Gamgulu mengatakan keputusan tersebut diambil demi memberi ruang bagi atlet, official, dan seluruh pihak terkait untuk menjalankan ibadah serta merayakan Idul Adha dengan lebih tenang. Selain faktor hari besar keagamaan, pendengar, panitia juga melakukan sejumlah penyesuaian

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sekali Bapak Ibu semua, para petani rumput laut, hari ini kami khusus ke Rote untuk meninjau pabrik garam dan juga pabrik rumput laut.
2: Kita buat slogan aja bahwa demamnya anak yang sudah diberi administrasi ada.